0: waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya syaratnya. SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti iKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Untuk yang di Kota Bandung diadakan oleh Satpas Polrestabes Bandung. Pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat ya. Untuk yang regulernya ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LG OE 01 dan Mall Pelayanan Publik Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya hari ini di hari Jumat ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Kalau besok itu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Nah, buat Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Borma Setia Budi, besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 12, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Buat yang Kabupaten Bandung, hari ini ada di Honda Bintang Motor Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah, besok ada di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Yang di Cimahi, hari ini ada di Pos Polisi Kota Baru Parahyangan dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali Viana bisa kembali temenin kalian sampai jam 11 di Radio Suara Indah 92,1 FM. Trending Topic Morning itu sebuah program yang selalu menemani kalian di pagi hari dan memberikan topik yang berbeda setiap harinya ya. Tapi yang pasti akan diawali oleh SIM keliling dan juga berita. Tadi SIM kelilingnya udah, berarti sekarang waktunya aku bagiin berita. Akhir-akhir ini permainan tradisional Tiongkok yang namanya Mahjong itu hadir di tengah tongkrongan anak-anak Gen Z dan milenial. Bahkan gak sedikit nih kafe-kafe yang nyediain game board Mahjong untuk para pengunjungnya. Nah, kalau misalnya kalian milenial mungkin familiar ya sama Mahjong ya. Karena dulu juga sering mainin Mahjong dan biasanya itu karena pengaruh dari orang tua. Tapi sejujurnya walaupun aku milenial, aku pernah main game Mahjong tapi gak ngerti gitu cara mainnya kayak gimana, lewat handphone gitu ya. Nah, tapi sekarang permainan Mahjong itu hadir secara nyata tanpa harus dimainkan lewat gadget lagi. Tapi sebetulnya, asal-usul permainan Mahjong ini tuh dari mana sih? Kok bisa tiba-tiba ngetren gitu aja? Mahjong tuh pertama kali dikembangkan di Tiongkok pada pertengahan abad ke-19, yaitu selama dinasti Qing, tepatnya di sekitar tahun 1850-an. Nama aslinya di dalam bahasa Mandarin itu adalah Ma Chiang, atau Ma Chue. Kalau Ma Chue sendiri tuh secara

permainan ini dilegalkan dan diakui sebagai bagian dari olahraga intelektual dan budaya. Nah, kita tahu di dalam Mahjong ini tuh ada simbol-simbol ikonik yang terkait pada kosmologi dan budaya Tiongkok. Yang pertama, ubin karakter itu tuh mewakili angka dalam aksara Tionghoa tradisional, mencerminkan tradisi sastra. Terus yang kedua ada ubin yang bentuknya kayak gambarnya tuh bambu-bambu. Nah ini tuh awalnya melambangkan untaian koin dalam sistem moneter Tiongkok kuno. Terus ada juga yang gambarnya lingkaran. Ini menggambarkan nilai koin dalam mata uang Tiongkok kuno dengan signifikasi historis. Selanjutnya ada ubin yang bergambar angin. Ini mewakili empat arah angin, timur, selatan, barat, utara dari kosmologi Tiongkok. Ada juga ubin yang bergambarkan naga. Ini mewakili tiga naga, merah, hijau, putih dengan makna simbolis tradisional. Dan yang terakhir ada ubin bunga dan musim, itu adalah ubin bonus yang menampilkan citra budaya dengan kaitan ke puisi dan seninya Tiongkok. Nah, di Indonesia sendiri ini kan lagi hype banget ya. Banyak banget nih dengar-dengar kayak kafe-kafe yang menyediakan board game itu udah pasti ada Mahjong. Terus banyak banget nih sosial-sosial club yang ngadain permainan Mahjong, ngumpul-ngumpul buat main Mahjong gitu ya. Kalau misalnya kamu tertarik buat nyoba permainan ini tuh bisa jadi salah satu cara supaya kamu enggak kelelahan scrolling media sosial, supaya kamu bisa lepas penat tanpa gadget. Selain itu, dengan permainan Mahjong, kita juga bisa ngelatih otak kita. Karena dalam bermain Mahjong itu tuh butuh strategi, kecepatan berhitung, dan fokus yang tajam. Jadi bagi pendengar semua, siapa yang udah coba bahkan permainan Mahjong ini di Bandung, atau siapa yang tertarik buat main permainan Mahjong, boleh dicoba aja ya. Whenever you come

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita masuk ke berita yang kedua. Ini ada 10 negara terbaik dalam bidang matematika. PISA 2025 mengukur kemampuan matematika siswa berusia 15 tahun dalam menerapkan pengetahuan dan penalaran untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Dari 90 negara dan wilayah ekonomi, China itu ada di peringkat yang pertama. Aku umumin 10 besarnya ya. Peringkat 2 ada Singapura, 3 ada Macau, 4 Taiwan, 5 Jepang, 6 Korea Selatan, 7 Hong Kong, 8 Estonia, 9 Swiss, dan 10 Inggris. Nah, pertanyaannya Indonesia di mana nih? Tadi kan ada 90 negara. Indonesia tuh ada di peringkat ke-78 dengan negara yang terbaik dalam bidang matematika. Skornya itu adalah 364.

0: Pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Trending Topic Morning. Vienna masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan ini adalah berita ketiga kita, yaitu soal pemutihan pajak kendaraan. Katanya sejumlah daerah masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan di tahun ini. Tapi pemutihan gak selalu berarti seluruh tagihan kendaraannya dihapus ya guys ya. Pemutihan adalah kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi atau menghapus kewajiban tertentu terkait pajak kendaraan. Memang yang paling umum itu adalah penghapusan denda atau penghapusan sanksi administrasi PKB. Sementara pokok pajak belum tentu ikut dihapus. Karena itu, pemilik kendaraan harus lihat komponen apa aja nih yang bisa mendapatkan keringanan dari program daerahnya. Karena bentuk keringanannya itu bakal berbeda di setiap daerah, mulai dari penghapusan denda, ada diskon pokok pajak, hingga pengurangan sebagian tunggakan. Meskipun mendapatkan keringanan, tapi memang ada beberapa komponen kendaraan yang tetap perlu kita perhatikan. Satu, pokok PKB. Ini tetap dibayar kalau program hanya menghapus denda. Beberapa daerah memberikan pengurangan pokok PKB ini. Dua, opsen PKB. Pungutan tambahan atas pokok PKB yang dikenakan kabupaten atau kota. Penghapusan denda PKB tidak serta-merta menghapus opsen. Yang ketiga, keringanan opsen PKB juga bergantung pada kebijakan daerah ya. Ada program yang juga membebaskan pajak progresif. Yang keempat, ada SWDKLLJ. Ini adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sejumlah daerah memang menghapus dendanya, tapi kewajibannya tetap berlaku. Dan yang terakhir, ada biaya administrasi STNK dan TNKB. Besarannya itu bergantung pada layanan yang dibutuhkan, seperti pembayaran tahunan atau proses 5 tahunan. Keringanan pajak kendaraan yang berlaku di sejumlah provinsi juga ada ketentuan yang berbeda. Contohnya di Banten nih, bebas denda PKB 100% dan diskon pokok PKB 5% untuk ketentuan tertentu sampai 31 Oktober nanti. Kalau Bali itu ada potongan pokok PKB 8-9% berdasarkan kapasitas mesin berlaku sepanjang tahun ini. Terus udah gitu yang masih berlaku di Jawa Tengah, ada pembebasan sanksi administrasi dan pajak progresif sampai 28 Desember 2026. Next, ada juga di Papua Barat, penghapusan pokok dan denda untuk tunggakan tertentu, serta pengurangan pokok PKB dan BBNKB hingga 31 Oktober nanti ya. Jawa Tengah juga memberikan diskon pokok pajak 25% dan bebas pajak progresif dan pokok pajak 1 tahun berjalan hingga 31 Desember nanti. Lampung, penghapusan sisa tunggakan dan denda untuk daerah yang menunggak lebih dari 1 tahun, ini sampai 31 Oktober nanti. Nah, besaran keringanan itu bergantung pada komponen yang dihapus atau dikurangi di tiap daerah. Jadi intinya, pemutihan denda itu tidak sama dengan penghapusan pokok pajak. Cek ketentuan program di daerah setempat, di tempat kendaraan kalian terdaftar sebelum kalian datang ke Samsat. Everyone has a brain, we use our brain to think. Like when we choose a crayon, shifo, yellow, white, or pink. Or if you want to write a book but don't know what to say, well, you need to be creative, 'cause that's the only way.

Berita terakhir kita pada hari ini dari Kota Bandung. Ini keren banget nih. Sebanyak 25 ribu mahasiswa dari 98 perguruan tinggi se-Bandung Raya katanya akan dikerahkan untuk membantu pengelolaan sampah mulai Oktober ini. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan para mahasiswa akan diterjunkan ke 50 kecamatan yang berada di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta wilayah Jatinangor dan Cimanggung. Selain tan, di Kelurahan Sukamiskin, sampah yang dipilah disebut meningkat nih dari sekitar 18 ton menjadi 40 ton per bulannya setelah adanya edukasi yang melibatkan mahasiswa dan perangkat lingkungan. Mahasiswa nantinya akan melakukan edukasi langsung kepada masyarakat termasuk dari rumah ke rumah. Dan sasaran pengelolaan sampah tidak cuma rumah tangga ya, tapi juga warung, rumah makan, hotel, dan perkantoran. Di dalam program ini, siswa akan mendapatkan apresiasi 10 SKS dari kampus masing-masing. Herman mengatakan skema ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa sekaligus membantu masyarakat meningkatkan pengelolaan sampah dari sumbernya. Itu dia pendengar buat rangkaian berita kita pada hari ini. Dan setelah beberapa buah lagu berikut ini, Viana bakal balik lagi temenin kalian di program Trending Topic Morning dengan topik kita pada hari ini. Hari Jumat kita ngomongin soal Gen Z atau Z. Kita mau kenal lebih jauh nih tentang mereka. Ada apa aja? Ditunggu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1 Trending Topic Morning.

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga pun pakai wangi favorit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita masih ngomongin soal generasi muda, generasi Z yang ada di sekitar kita. Dan di hari Jumat ini kita bakal ngomongin soal FOMO, Fear of Missing Out. Masa-masa dimana kita ngerasa ketinggalan ketika nggak ngikutin tren tersebut. Tapi sebenarnya FOMO tuh nggak cuma soal tren aja, banyak juga bentuk lainnya. FOMO juga bisa terjadi ketika kita ngelihat rekaman atau gambar dari sebuah konser, bisa juga ketika kita sibuk mengecek notifikasi di ponsel kamu tentang update dari teman-teman sendiri. Intinya, sederhananya, kamu tuh jadi terdistraksi atas apa yang sebenarnya terjadi saat ini dan sibuk memikirkan tentang apa yang sedang orang lain lakukan di luar sana karena kamu ngerasa ketinggalan dan tidak dilibatkan dalam kegiatan itu. Nah, ternyata selain merasakan perasaan itu, fenomena FOMO juga punya dampak lainnya untuk hidup kita. Yang pertama, bisa aja nih menimbulkan kecemasan. Perasaan ini timbul karena kamu selalu ketinggalan sesuatu yang sedang orang lain alami berdasarkan apa yang kamu dengar atau apa yang kamu lihat dari update mereka. Terus, fenomena FOMO juga bisa bikin kamu lebih rentan merasakan kesepian karena kamu berfokus pada perasaan negatif yang kamu rasakan waktu kamu ngelihat aktivitas orang lain, sehingga bikin kamu ngerasa seolah-olah cuma kamu nih yang gak diajak atau gak ikut dalam kegiatan itu. Terus, FOMO juga bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan yang menurun. Ketika kita terlalu sibuk dengan perasaan itu, kita cenderung mengabaikan hal lainnya yang terjadi dalam hidup kita, dan itu termasuk mengabaikan jam tidur yang berantakan serta pola makan yang gak sehat. Kalau misalnya kejadian terus menerus,

Terus ini bakal kasih dampak terhadap gaya hidup kamu dan kesehatan kamu ya. Terus, dampak yang keempat, sulit mengontrol banyak aspek kehidupan kita sendiri. Kalau kita takut ngerasa ketinggalan sesuatu, kita juga bisa kehilangan kontrol atas banyak aspek tersebut. Karena fenomena FOMO ini, kita mengiyakan semua ajakan yang datang ke sebuah acara. Akibatnya, kita nggak cuma kesulitan mengontrol pengeluaran, tapi juga sulit punya waktu untuk kamu nikmati sendiri. Dan yang terakhir, dampak FOMO itu adalah semakin mudah kecanduan menggunakan media sosial. Ada penelitian kalau banyak remaja yang menghabiskan lebih dari 4 jam waktunya di media sosial. Dan lama durasinya tuh ditambah dengan keadaan psikologis remaja yang relatif rentan untuk membanding-bandingkan dirinya. Inilah yang membuat dampak negatif dari media sosial bisa lebih dirasakan. Memang sih pendengar, ngerasa ketinggalan akan sesuatu hal yang terlihat menarik, menyenangkan, itu tuh kerasa nggak enak ya awalnya ya. Tapi ketika merasa demikian, usahakanlah kita nggak terlalu lama berlarut-larut dalam perasaan itu. Fokus sama hidup kita sendiri dan kita pasti bisa nemuin hal yang juga bikin kita happy kok, bikin kita tetap enjoy kok tanpa harus ngerasa FOMO. Semangat ya kalian bagi para generasi Z dan juga orang-orang yang memang mengalami FOMO ini.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Jumat ini kita bakal ngomongin soal generasi Z ya. Terkadang memang karena ada gap generasi, kita tuh suka gak ngerti si Gen Z ini tuh kok kelihatannya seneng-seneng aja gitu ya. Kelihatannya tiap hari tuh foya-foya gitu, padahal sebenarnya enggak sih guys. Ada juga kok beban pikiran Gen Z yang sering muncul tanpa disadari, karena mereka juga sama kok kayak kita, manusia gitu. Manusia biasa yang menghadapi tekanan juga yang datang dari hal-hal yang mungkin bagi generasi kita itu tuh udah normal dalam kehidupan sehari-hari. Masa kamu gak bisa misalnya gitu ya. Padahal kalau misalnya terus dibiarin nih, kondisi ini tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental dan cara generasi Z menjalani hidup. Kita tahu ya, generasi Z ini tuh dikenal sebagai generasi yang lebih terbuka soal emosi. Tapi tetap aja sebenarnya ada beberapa hal yang mereka pendam sendirian. Nah, Gen Z, tanpa kamu sadari, ada beberapa kelihatannya hal-hal yang diam-diam jadi beban kalian. Semoga enggak ya. Coba kita lihat, kita akan berusaha untuk mengerti apa aja sih yang jadi beban kamu. Yang pertama, media sosial. Kalau udah ngomongin ini, ya aku ngangguk juga sih. Memang media sosial tuh kayak udah makanan sehari-hari, kayak udah ya kehidupan kamu sehari-hari gitu, para Gen Z gitu ya. Mulai dari pertemanan, pekerjaan, identitas diri, itu tuh semua terkait erat dengan media sosial gitu. Tapi ya, di balik kemudahan itu, ada tekanan besar yang sering gak disadari. Mulai dari standar kecantikan, gaya hidup, pencapaian orang lain, itu tuh semuanya terlihat sempurna di layar handphone. Hal ini bikin Gen Z tanpa sadar terus membandingkan diri dan ngerasa gak cukup, meskipun sebenarnya kamu udah melakukan yang terbaik kok sebenarnya ya. Terus, menurut peneliti psikologi Lee Stillwagen-Swan, FOMO atau Fear of Missing Out ini juga menjadi salah satu penyebab utama anxiety atau kecemasan pada Gen Z. Kamu mungkin ngerasa harus selalu ikut tren, harus hang out, atau mencapai sesuatu supaya nggak tertinggal. Padahal yang kamu lihat di media sosial itu tuh cuma potongan kecil dari kehidupan orang lain. Mungkin aku sendiri nih ya, generasi milenial, mungkin kayak ngerasa, ih enak ya, dia tuh main terus, dia tuh ngafe terus, dia tuh jalan-jalan terus. Tapi sebenarnya di balik itu juga kan dia punya permasalahannya sendiri yang nggak kelihatan di media sosial. Nah, tapi tekanan untuk selalu ikut bikin kamu sulit menikmati proses hidup sendiri tanpa perbandingan. Jadi mulai dipilah-pilih gitu ya. Kalau misalnya memang kamu gak mau ikut, ya udah kamu gak usah ikut. Jangan karena FOMO jadi ikut gitu, karena takutnya nanti malah kehilangan jati diri. Terus, menurut National Social Anxiety Center, Gen Z sering disebut sebagai generasi yang cemas karena banyak menghadapi tekanan sosial. Mulai dari pandemi hingga perubahan cara berinteraksi, semuanya tuh mempengaruhi kenyamanan dalam bersosialisasi. Banyak Gen Z yang ngerasa canggung ketika harus bertemu orang baru atau berbicara dalam kelompok. Tapi karena takut dianggap lemah, perasaan ini tuh sering banget dipendam dan akhirnya menjadi beban yang terus menumpuk. Terus ketika para Gen Z ini masuk ke dunia kerja, terutama dengan sistem jam 9 masuk, jam 5 pulang, itu tuh bisa aja terasa sangat menguras energi para generasi Z. Para generasi Z ini tuh harus menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, tanggung jawab besar, dan ekspektasi yang enggak selalu jelas. Dilihat dari podcast Mel Robbins, banyak Gen Z yang mengalami fase The Great Scattering, di mana hidup tuh terasa terpecah dan enggak lagi memiliki arah yang pasti. Hal ini bikin para Gen Z merasa sendirian dalam mencari tujuan hidup. Dan yang terakhir yang diam-diam menjadi beban para Gen Z adalah konflik dengan generasi lain. Gen Z itu cenderung lebih terbuka soal kesehatan mental, batasan diri, dan juga work-life balance. Tapi nggak semua orang dari generasi lain punya pemahaman yang sama. Jadi akhirnya sering banget ada perbedaan pandangan. Hal ini bisa kejadian di rumah, di tempat kerja, sehingga akhirnya bikin para Gen Z ini tuh ngerasa nggak didengar, nggak dihargai. Dan akibatnya muncul perasaan terisolasi karena nggak punya ruang aman buat mengekspresikan diri.
Pendengar, tanpa disadari, beban di pikiran Gen Z itu sering datang dari hal-hal yang kelihatannya kecil ya, tapi terus menumpuk setiap harinya. Kalau nggak diakui dan nggak dipahami, hal ini tuh bisa bikin para Gen Z ngerasa lelah tanpa tahu penyebab pastinya. Jadi mulai sekarang nih, coba Gen Z lebih jujur dengan apa yang kamu rasain dan nggak perlu selalu memaksakan diri terlihat baik-baik aja. Yuk, lebih peduli dengan kesehatan mental kamu.

Trending Topic Morning, pendengar, Viana masih temenin kalian di Radio Suara Indah 92,1 FM sampai jam 11 nanti ya. Dan hari ini adalah hari Jumat, jadi kita bakal ngomongin seputar generasi Z. Nih, kita mau ngomongin soal scroll medsos. Ketika kita ngomongin soal hal ini, mungkin ini menjadi hal yang menarik di kalangan kita ya, milenial, Gen Z, dan bawahnya. Kita bisa melihat update terbaru dari teman kita, mendapatkan hiburan, dan memperoleh banyak informasi. Tapi, kebayang nggak sih? Pernah kepikiran nggak? Waktu yang kita habiskan buat scroll tanpa alasan yang jelas, justru bikin produktivitas kita menurun. Nah, makanya nih katanya, kita bisa mulai kebiasaan media diary biar waktu scroll kita tuh lebih terkontrol.

kontrol. Memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk mencatat media yang sehari-hari dikonsumsi itu bakal lebih bermanfaat. Kamu bukan cuma sekedar milih media dan topik apa aja yang akan kita konsumsi, tapi juga merangkumnya dalam media sosial, jadi bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, konsep media diary ini cocok banget nih bagi para Gen Z yang terjebak doom scrolling, tapi juga ngerasa pengen produktif. Dengan mencatat media apa aja yang kamu konsumsi sehari-hari, kamu bakal lebih sadar dengan informasi yang kamu terima. Misalnya, kamu mencatat kalau hari ini kamu tuh baca buku, di hari selanjutnya kamu dengerin podcast, dan sebagainya. Jadi, bukan lagi sekedar to-do list, tapi lebih menyerupai checklist tentang informasi yang kamu terima dari berbagai media setiap harinya. Nah, pendengar, gimana caranya supaya kita bisa mulai media diary ini? Satu, setiap harinya catat konten yang berkesan. Coba, berapa banyak konten yang kamu konsumsi? Apakah satu podcast, satu artikel panjang, film, atau justru ratusan video pendek? Kamu bisa mencatat konten paling berkesan yang kamu tonton atau kamu baca setiap harinya. Gak perlu semuanya, cukup satu aja untuk melatih otak kamu agar terbiasa memilih konten yang relevan. Kamu bisa mencatatnya di media yang kamu sukai, baik itu buku atau media digital juga boleh. Nah, cara ini tuh bakal bikin kamu mengurangi konsumsi konten acak setiap harinya. Terus udah gitu, waktu kamu menuntaskan satu podcast misalnya, tentu ada hal yang kamu suka kan, jadi memutuskan buat mendengarkannya dari awal sampai akhir. Nah, ini juga berlaku ketika kita nonton film. Tentunya kamu bukan cuma sekedar nonton, tapi ada hal yang membuat kamu tertarik akan film itu. Nah, cobalah buat menulis alasan kamu menyukai sebuah konten atau informasi, kira-kira apa nih yang bikin kamu tergugah dari konten itu. Misalnya, di salah satu podcast yang kamu denger itu berhasil kasih kamu motivasi baru, atau film yang kamu tonton itu kasih inspirasi, tulis inspirasinya apa. Dengan menulis alasan kenapa kamu suka sebuah

untuk menulis ulasan dari setiap konten yang kamu tonton atau kamu konsumsi sehari-hari. Misalnya, kamu bisa menggunakan Goodreads untuk menulis ulasan buku. Kamu bisa gunakan Letterboxd untuk menulis ulasan film. Atau buku biasa buat journaling. Kalau misalnya kamu suka media digital dan pengen menuliskan semua yang dikonsumsi cukup dalam satu media aja, kamu juga bisa manfaatin Notion, ClickUp, Medium, ataupun Substack. Dan menariknya lagi, kamu juga bisa membuat konten video kalau suka tampil di depan kamera. Nah, cara ini juga bisa melatih kamu untuk jadi content creator. Nah, sekarang apakah kamu tertarik mencobanya untuk bikin media diary? Dengan begini, waktu kamu di depan layar itu nggak selalu buruk. Melalui media diary, kamu bisa lebih sadar dengan setiap konten yang kamu konsumsi.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Pendengar, gak kerasa udah 3 jam Viana temenin kalian di dalam program Trending Topic Morning. Dan sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Semoga lewat informasi-informasi yang Viana bagikan hari ini, khususnya tentang para generasi Z ini, bisa membuat kita sebagai generasi yang berbeda dengan mereka ini lebih mengerti perasaan tren di dalam itu aja. Walaupun memang beda ya, kita bisa minimalisir gap antar generasi yang ada. Dan kalau misalnya dengerin itu adalah generasi Z, semoga aku bagiin hari ini juga bisa membantu kalian untuk mengenal diri sendiri yang mungkin sekarang kalian tuh masih gugup gitu, kenapa ya aku gini, kenapa ya tadi sikap. Semoga kalian mengenal di hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11 di program Morning. Viana pamit dan happy weekend semuanya. Bye bye.

0: Tersenyumlah ketika memiliki beban berat. Tersenyumlah ketika kita merasakan kesedihan. Bersyukurlah karena Tuhan mengasihi kita. Dan ujian yang Tuhan berikan akan membuat kita lebih kuat.
1: Tang ni fu zhong dan shang xin de shi hou, zhan kai xiao rong ba, yao gan en, yin wei shang di ai wo men, shang di de shi lian jiang shi wo men geng jian qiang.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayolah tuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits House of International Top Song. Dalam acara ini pendengar bisa merequest lagu-lagu barat kesukaan Anda. Caranya sangat mudah, tinggal menghubungi kami lewat telepon ataupun juga WhatsApp untuk line telepon di 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Oke, sudah ada telepon yang masuk, langsung aja. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Apa kabar Ibu Gloria, sehat Bu?
1: Ya, udah sehat.
0: Puji Tuhan.
1: Baru kemarin keluar.
0: Wah, udah mulai keluar lagi ya.
1: Yang kemarin mestinya diundur ya.
0: Bu, mau lagu apa Bu?
1: Ini aja, Blue Side of Lonesome ya, dari Jimmy Reeves. Ada.
0: Saya cari dulu ya Bu ya. Kirim-kirim dulu boleh.
1: Ya, kirim aja ya. Buat Steve, buat Ayahan Motor, Miming, Sylvie, Mary, Ina, Benny Nani, Victor, Feli, Sujono, Sucu, Eroriadi, Wenya, Ahin, Fiska, Maria, Epi, Uti, Sintaya, Ami, Titi, Benny Padede, Betty, Yen Pasundan, Lani Ketapang, Libura, Buat, Bubun, Yakob, Mawa, Setiawati, Ahau, Asben, Yosef. Ya,
0: Bu, Mama Doro. Lagunya belum ada ya, nih ya? Bu, yang lain mungkin Bu?
1: Ya udah tuh, jembus aja ya, Missing You aja deh.
0: Boleh. Terima kasih Bu.
1: Thank you ya, Steve.
0: Yo,
1: selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Gloria, terima kasih banyak. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon untuk lagu Lo Baratnya ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pak Beni Cakra, apa kabar?
2: Ya, baik. Set baik ya.
0: Baik Pak, terima kasih.
2: Lagu apa itu sebetulnya?
0: Lagu Barat hari ini Pak.
2: Lagu Barat ya? Barat jadi River of No Return bisa.
0: Kenapa Pak?
2: River of No Return.
0: Boleh Pak.
2: Ya, ada ya?
0: Ada.
2: Ya, untuk saya dulu, kemudian untuk Ibu Lanvan, Jaja, Riana. Untuk Pak Suyono, Riko Ali Kwatu, Ibu Gloria tadi, Ibu Admi, kemudian untuk Ibu Yeni Ketapang, Veronica Deborah Stella, Ibu Liz Biayet, Gloria, Ibu Elsie, kemudian untuk Ibu Om Akwat, untuk Pak Victor, dan untuk Yeni Ketapang, untuk seluruhannya, temannya, dari A sampai Z. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
2: Tuhan memberkati.
0: Yuk.
2: Saya mau tanya, sudah ada ke sana belum?
0: Kenapa?
2: Sudah ada ke studio belum?
0: Oh, belum Pak.
2: Ada lupa tuh.
0: Oke, nggak apa-apa Pak.
2: Nanti pasti ada.
0: Iya, terima kasih Pak. Makasih sebelumnya ya Pak ya. Makasih
2: ya.
0: Banyak ya Pak.
2: Terlambat ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Okay. Makasih banyak. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Ibu Feli, apa kabar Bu?
3: Baik-baik saja. Sehat ya?
0: Sehat Bu, terima kasih.
3: Kalau pengen selalu harus sehat selamanya.
0: Amin.
3: Kalau nggak kejaran gimana? Nanti pendengar pada
0: kesepian
3: ya
0: Bu.
3: Nggak ada setiap gitu.
0: Ya Bu.
3: Mau minta lagu ini dari Teen Skill ya. I Believe in You.
0: I Believe in You.
3: Dari Finskill.
0: Ada.
3: Ada ya?
0: Ada.
4: Ada.
0: Silakan kirim-kirimnya Bu.
3: Nah, untuk Steve ya, bersama keluarga selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Saya kirimnya untuk tadi yang udah masuk itu siapa ya? Oh, Pak Mini ya. So. Nah, untuk Pak Andi Lau, Pak Bunbun, Pak Ahim Sibadar, Pak Ahau, Pak Victor, Pak Yakob, Kong Epit, Pak Alek, Pak Beni Sakra, dan Bu Nani, Ibu Lita, Ibu Gloria, makasih. Untuk Ibu Weni, Ibu Deborah, untuk Ibu Ine, Ibu Ayun, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mari Kebon Kopi, Ibu Iing, Ibu Mariame, Bu Yosef, Ibu Veronica, Ibu Miming, Ibu Astuti, Mama Nurul, sama Ibu Selvi ya.
0: Oke.
3: Makasih ya, Steve.
0: Sama-sama Bu Feli. Selamat siang. Terima kasih banyak. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon, boleh ke 6666 603340. Salah ngomong terus. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Steve.
0: Bu Deborah, apa kabar, Bu?
4: Baik, Steve juga baik ya.
0: Baik, Steve, terima kasih, Bu.
4: Mau lagu ini, Frosty Walker ya, dari CCR.
0: Boleh.
4: Kirim-kirim ya, buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny Pardede, Ko Ahin, Ko Ahok, Ko Buntun, Pak Tunjaya, Ko Kong Epik, Pak Yakob, Pak Siono, Ko Akong, Bu Gloria, Oma Guat, Bu Astuti, Bu Mary, Bu Mariame, Bu Peri, Ciran Ing, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Tengku Ing, Bu Iing, sama Skip juga. Makasih ya.
0: Oke, terima kasih Bu Deborah. Oke, semoga nggak salah ngomong lagi. 6033540 untuk telepon, 0812-921-11921 melalui WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
5: Siang, Ben.
0: Bu Ami, kenapa telat, Bu? Aduh, biasa nomor satu ini.
5: Sehat, Ben.
0: Sehat, Remi.
5: Sehat ya, nggak macet tadi ya.
0: Iya. Bu Ami mau lagu apa?
5: Ya.
0: Lagunya mau apa, Bu? Du.
5: Ya, kirim-kirim buat Steve, sehat selalu, semangat ya.
0: Amin.
5: Buat Pak Victor, Sudiono, Lo Jensen, Pak Utik, Andrelo, Sandra Pasco, Ayakso. Buat Ina, udah lama gak denger ya, Betty. Buat Gloria, terima kasih. Buat semua aja, Steve.
0: Oke. Sama-sama, Bu Ami. Terima kasih banyak sudah request ya. Buat pendengar yang kirim lewat WhatsApp chat juga boleh ya. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirim. 0812-921-11921 melalui WhatsApp ya. Ya, satu lagi bonus deh. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, apa kabar?
0: Kabar baik, Kukong Epic. Gimana, sehat Kukong?
6: Puji Tuhan, Steve juga sehat selalu ya. Cimahi Paneli.
0: Paneli? Waduh, di sini cecer banget di sini.
6: Oh, ini sih acara regulasi ya.
0: Iya.
6: Request lagu song internasional. Kemarin Mbak Mi bersama Anda kenangan masa
0: kini
6: musik Indonesia.
0: Oh, musik Indonesia.
6: Bisa lagu inilah, Stupid Cupid.
0: Stupid Cupid boleh.
6: Ya, kirim-kirim ya untuk Bu Feli, Ibu Gloria, Ibu Deborah, terima kasih kirimannya. Untuk Pak Victor, Pak Inci Badak, Pak Sijono, Pak Andrilo, untuk Ibu Mary Kebun Kopi, Ibu Veronica, Ibu Mariamai, Oma Guat, untuk Saudara Alan, Ibu Betty, Ibu Weni, untuk Pak Bun Cianjur, Pak Antus Cewan, Pak Yakub, Pak Cecep, Pak Chandra Pasco, dan untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Yuk, terima kasih Kukong. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request lewat telepon. Sekarang Steve mau puterin dulu ya lagu-lagunya supaya gak kelamaan. Ada Missing You dari Jim Reeves, River of the Return, I Still Believe in You, Cross Skywalker, Do, dan Stupid Cupid. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya, kembali mengundang Anda kali ini melalui WhatsApp yang mau request ke 0812-921-1921. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya ya. Oke, sudah ada Kang Denny Rahmat nomor 1007 melalui WhatsApp. Mau lagu Snowfall on the Sahara. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Kayla Sirli, Saiko, Ida, Jipo, Ambar Terhapsari. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Lalu ada Ibu Naya nomor 995 minta I'm With You dari Avril. Salamnya untuk semua pendengar, semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Lalu ada Pak Anto Setiawan nomor 733 minta lagunya Walk Away dari Matt Monroe. Untuk Andrelo, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Ko Epic, Pak Cecep, Lian, Alan, Setiawati, Ko Ayan, Pak Victor, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Pak Anto. Ya, berikutnya ada Pak, siapa lagi nih? Pak Rudolf, cuman selamat siang doang. Selamat siang juga Pak Rudolf ya. Ada Pak Cecep di Padalarang, mau minta lagunya Help Me Make It Through the Night. Buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kukong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Pargan, Pak Yakob, Pak Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Pak Ikoi, Pak Asben, Bu Astuti, Bu Gloria, Bu Mary Borkop, Bu Miming, Bu Alan, Bu Deborah, Bu Betty, Bu Uti, Mam Nurul, Steve dan keluarga sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Cecep. Oke, ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Pak Victor, apa kabar Pak?
1: Puji Tuhan, sehat. Ini lagi menuju ke Lembang.
0: Waduh, lagi di jalan nih.
1: Iya, sama teman-teman. Nanti kalau Lindawen nanya, kasih tahu ya. Mm-mm. Bukan nggak masuk, tapi kalau Jumat jadwalnya lintas alam.
0: Waduh,
1: hiking.
0: Mantap. Mau lagu apa
1: ya,
0: Pak?
1: Kapan-kapan ikut ya. Biasa aja, Victor Wood Carmelita ya.
0: Boleh.
1: Giring buat Lindawen terus Pak. Tadi teh Pak Cete, Pak Anto yang saya dengar Ibu Ami, Pak Ahir, Pak Hau, Kukong Epi, buat semua nggak bawa Primbon ya yang udah masuk. Terima kasih yang udah ngirim, terima kasih yang belum ngirim ditunggu.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semua dan nanti kapan-kapan ikut ke hiking ya ke Lembang, ke Viro Aik Tanah Bunga.
0: Siap.
1: Buat rekan-rekan ini di mobil aja. Oke, thank you ya.
0: Yuk.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Victor, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Victor ya tadi menyapa melalui telepon. Silakan kalau masih ada yang mau request lagi lewat telepon boleh 603-3540-0812-921-11921.

Oke, pendengar, kalau belum ada yang masuk, Steve mau puterin dulu ya lagu-lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Selamat menikmati.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar. Untuk Pak Victor yang lagi dalam perjalanan menuju ke daerah atas, ke Lembang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuannya. Salam buat semua yang ikut di mobil. Oke, buat pendengar yang mau request lewat telepon 6033540-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Ibu Linda, apa kabar?
1: Baik. Covid tuh lah. Ibu minta lagu dari Elvis. Tapi yang musiknya Hawaiian, tapi jangan Aloha. Aloha minggu kemarin ibu udah denger.
0: Ya,
1: terus buat ya. Ko Victor, gini hari lintas alam.
0: Panas-panasan lu. Biasanya pagi
1: dulu,
0: ya, Bu ya.
1: Dulu ibu waktu ibu masih baru aktif di daerah Cimindi 30 tahun yang lalu. Itu lintas alamnya mulai dari jam 5, jadi jam 4 ibu berangkat.
0: Sekarang beda ya Bu ya?
1: Gitu loh.
0: Siang-siang berangkatnya.
1: Waduh, mateng Steve.
0: Mateng ya Bu ya?
1: Iya, pulangnya jam 7 malam, sampai di Bandung ibu cari makan, terus ke kolam renang, baru pulang. Orang-orang pada ke karaoke, ibu nggak ke karaoke, ibu berenang, terus pulang. 30 tahun yang lalu.
0: Iya.
1: Sekarang itu ibu masih ada tuh seragamnya BHH warna biru, pelita warna putih.
0: Oke.
1: Okay. Ibu ikut grup dia. Tapi kalau gini hari sih ampun deh. Lu nggak salah, Ko Victor tengah hari. Itu lo. Terus buat Ko Victor, buat Pak Andri Lau, Kukong Etik lolos lagi nama saya. Kenapa Kukong marah sama saya? Terus buat Opa Yusman, terus buat Susu Wen Qingwen, buat Pak Sunjaya, terus buat satu lagi yang Pasco siapa lupa?
0: Chandra.
1: Oh, Chandra Pasco. Terus buat Oma Aguat. Oma Aguat belum masuk ya?
0: Belum.
1: Terus buat Ibu Mary Kebon Kopi. Buat Ibu Lani Ketapang. Saya senang dengar Ibu Betty udah masuk lagi. Setiap bercanda sama kamu, ibu ikut ketawa tuh. Bu Bet, masuk dong. Terus buat semua pendengar Suara Indah, termasuk Steve dan keluarga, sehat bahagia.
0: Oke.
1: Makasih ya Steve.
0: Ya, terima kasih Bu Lindawan ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon. Halo, selamat siang.
2: Halo, Kampian.
0: Pak Andrela, apa kabar?
2: Baik.
0: Pak Andrela, mau lagu apa?
2: Minta lagu ini, I Really Don't Want to Know, tapi yang duet.
0: I Really Don't Want to Know. Yang duet?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, saya coba cari yang duet ya Pak ya. Kirim-kirim dulu boleh Pak.
2: Iya. Buat Tanto Setiawan, Opa Yusman, Kukong Epik, Ayakob, Siono, Victor, Ahin, Buncun, Chandra Pasco, Ibu Feli, Lani Ketapang, Ibu Ami, Linda Wen, Ibu Iing, Setiawati, Betty, dan DJ.
0: Oke. Pak, lagunya nih Pak, yang duet gak punya adanya dari Anne Murray, Connie Francis, sama Mikey Gilly.
2: Waktu itu Steve yang duet katanya.
0: Aduh, saya lupa Mungkin di antara ini ada yang duet, cuman nggak ditulis di judulnya. Kita coba yang Mikey Gailey aja, Pak, ya?
2: Iya.
0: Oke, terima kasih, Pak.
2: Iya.
0: Halo, selamat siang. Ibu Mary, apa kabar, Bu?
3: Puji Tuhan sehat, Mas Tim juga sehat ya.
0: Puji Tuhan. Ibu mau
3: sebelum dilanjut, saya mau tanya, kalau Pak Bubun yang di grup dengan Pak Bubun di Anjur sama atau beda, Mas Tim?
0: Oh, sama, Bu.
3: Oh, sama. Pak Bubun kan nggak pernah ini, udah lupa kayaknya ke saya nggak pernah apa absen saya. setelah Santa Mary nggak ada, jadi nama saya juga nggak pernah disebut.
0: Ada dua pada Ibu Mary ya Bu ya.
3: Pak iya, Bubun. Pada Ibu Mary ada dua.
0: Nanti
3: ya.
0: Tak panggil.
3: Oh, sama ya.
0: Pak Bubun, Pak Bubun. Ya,
3: Mas Tit, saya lagunya ini aja deh, Don't Cry Johnny ya.
0: Boleh.
3: Iya, kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Peli, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Epik, Ibu Betty, Pak Cecep, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sujaya.
0: Aduh, keputus. Waduh, momen keputus kenapa nih? Habis pulsa kah? Halo.
4: Halo. Halo. Aduh, Bumer kesenggol. Iya, Bumer, Pak Bubun dengan Pak Buincun itu sama. Orangnya sama. Ya mau bilang, Bun, saya juga lari di BAH dulu.
0: Aduh.
4: Malah BAH hari ini lagi ke Pangandaran gitu.
0: Aduh, asik ya, kan? Saya nggak diajak, Pak, ke Pangandaran.
4: Kapan-kapan Ibu Linda Bun lari lagi. Saya di BAH juga lari udah 30-40 tahun yang lalu juga.
0: Waduh, keren.
4: Sudah kemana-mana, Ibu Linda, BAH, terus ke Libra, ke Capella, ke Pelita, ke terakhir nih ke Capella gitu. Lari kapan-kapan ajak lari lagi sama Steve.
0: Oke.
4: Gak apa-apa, dulu makan kita kuat lari di long, sekarang mah ya medium, short. Dulu lari, sekarang jalan, gak apa-apa ya.
0: Okay.
4: Kapan-kapan kita agak bareng-bareng lari gitu ya.
0: Oke, okay, thank you.
4: Oke, okay, thank you.
0: Iya, yeah. Ada dua pesan nih. Satu ke Pak Bubun. Pak Bubun, tolong disapa Ibu Mary kebun kopi ya. Dulu suka disapa, sekarang enggak katanya Pak Bubun ya. Kemudian ada Kukong Epic. Kukong, Ibu Lindawan kelewat lagi katanya, belum di absen ya sama Kukong. Coba bikin singkatan Kukong. Bikin pantun. Ya, terima kasih. Untuk Anda yang mau request lewat telepon, silakan ke 6033540 atau 0812-921-11921. Ya, sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya ya. Oke, ada Pak Sunjaya melalui WhatsApp minta set movies untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Bunjun, Edi Ediwan, Pak Akong, Ko Hong Epik, Pak Yako, Pak Beni, Pak Dede, Pak Richard Simanjuntak, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Bu Ami, Bu Meri Bonko, Bu Gloria, Bu Iing, Bu Betty, Bu Setiawati, Om Maguat, Yaji Chando, terakhir untuk Steve sama bertugas. Oh, ada yang kelewatnya buat Bu Astuti, Bu Lindawan, dan Ko Aji. Oke, thank you Pak Sunjaya. Halo Bu Meri.
3: Belum selesai ya Mas ya,
0: iya keputus ya. Kenapa Bu?
3: Iya, pulsanya habis.
0: Udah diisi nih berarti nih.
3: Iya, iya. Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Emi, Pak Sindaya, Pak Ahim, Pak Yaakob, Ibu Debora, Ibu Ani, Ibu Iing, Ibu Lindawan, terima kasih Pak Siono, Omah Huasa Winata, Ibu Mariame, Ibu Herin, Ibu Silpi, Ibu Inge, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Siawati, Alan, Tarasmat, Ibu Astuti, Mama Nurul, Pak Bubun Cianjur, semoga mendengarkan ya. Dan untuk semua pendengar Suara Indah, buat masjid selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Mary di kebun kopi. Tadi pulsanya habis, langsung diisi ulang, langsung telepon lagi. Terima kasih, semangatnya luar biasa Ibu Mary, semoga sehat selalu ya. Oke, mau menyapa dulu buat Oma Guat yang belum masuk hari ini. Oma, semoga sehat-sehat. Oma ditunggu nih, udah banyak yang nanyain, Oma kemana sih Oma, katanya belum masuk. Cuma biasanya suka ada ibadah, kalau nggak salah Jumat ya, ibadah dulu baru request. Kalau nggak ketiduran ya. Oke, buat Pak Uke, buat siapa ya, Ibu Weni belum masuk nih, Ibu Weni belum masuk, Bu Wen, Ibu Veronica, Ibu Marianti, kemudian siapa lagi ya, Ibu Nurma belum masuk nih, Pak Yusmannya udah ada tadi, cuma belum setiap baca ini. Ibu Nurma belum masuk, semoga sehat-sehat ya. Oke, kalau gitu Steve mau bacain dulu yang dari Opa Yusman nih ya. Opa Yusman minta lagu apa nih opa nih, I Love How You Love Me. Untuk pasti Andalau, Setiawati, Alan, Pak Victor, Lindawan, Lianhua, Cecep, Bubun, Yakub, Antus Setiawan, dan semua pendengar. Oke, okay, thank you Pak Yusman ya. Pendengar Steve mau puterin dulu lagu-lagu yang udah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM ya. Kita awali dari Elvis dulu, Can't Help Falling In Love.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar? Lagu-lagu yang sudah Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan masih ditemani dengan lagu-lagu barat yang keren-keren. Sampai sejauh ini masih lagu-lagu lama yang diminati. Lagu-lagunya abadi ya. Dan sekarang Steve kasih kesempatan lagi buat Anda yang mau merequest lagu lewat telepon, silakan ke 603354081292119921. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Bu Yosep, apa kabar?
1: Baik, gimana Steve? Sehat?
0: Sehat, Bu. Makasih.
1: Sama-sama ya. Puji Tuhan.
0: Bu mau lagu apa?
1: Steve, saya mau minta lagu Save the Pillow ya.
0: Boleh.
1: Kirimnya buat Steve, selamat bertugas, selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Lita, Bu Kli, dan semua pendengar Suara Indah.
0: Okay.
1: Terima kasih ya, Steve. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu Yosep. Terima kasih sudah request ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Hey, masuk juga akhirnya. Apa kabar Bu Marianti?
2: Baik, Tuhan.
0: Harus diabsen dulu ya?
2: Iya, kalau enggak mogok deh.
0: Undung kalau enggak nih.
2: Sehat sih.
0: Sehat Bu, terima kasih.
2: Mau ini dong, By Your Side Jonas Blue ada enggak?
0: Coba. Ada. Enggak.
2: Ada, kirain gak ada.
0: Ada, Bu.
2: Katanya aman. Adanya yang jadul-jadul. Ya udah itu aja. Kirimnya buat Steve and family, buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Ada quiz lagi gak?
0: Pasti nungguin Bapau.
2: Betul. Ntar quiz lagi ya.
0: Iya, siap Bu.
2: Oke, okay, thank you.
0: Iya, terima kasih banyak Ibu Marianti. Oke, yang belum hadir siapa? Bu Betty, ini udah dipanggil dari tadi. Bu Betty, kemana Bu Betty di kau? Jangan jajan terus. Oke, sudah ada Ibu Lanika Tapang melalui WA. Minta The Wonder of You dari Elvis. Salamnya untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yaakob, Pak Rahmat, Marken, Kong Epic, Pak Andalo, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Uti, Ibu Mary, Ibu Linda, Bu Siska, Mam Luru, Bu Iing, Ibu Betty, Bu Ine, dan semua pendengar untuk Steve. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ibu Lani Katapang. Oke, silakan buat Anda yang mau request lagi lewat telepon 0033540812 921 11 921. Iya, ada Ibu Veronica melalui WhatsApp. Mau San Francisco, salamnya buat Pak Victor, Pak Epic, Pak Yaakob, Pak Sunjaya, Pak Suyono, Pak Alek, Pak Buncun, Asben, Pak Beni, Bu Feli, Deborah, Bu Gloria, Bu Chan Fuing, Bu Miming, Ibu Silvi, Om Haguat, Bu Setiawati, Bu Mary, Bu Astuti, Bu Yamsi, dan Ibu Tuti. Oke, terima kasih Bu Vero. Oke, ada siapa lagi nih? Coba ya. Ada Ibu Setiawati minta A Whole New World untuk semua pendengar dan untuk Steve juga. Oke, terima kasih Ibu Setiawati.

Oke, selanjutnya ada Pak Ikoi. Oh, Pak Ikoi. Minta lagunya Besame Mucho untuk Ahin Cibadak, penyiar dan seluruh pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak Pak Ikoi. Oke, pendengar, Steve akan bacakan satu lagi request nih. Halo, saya Fajar Juliawan di Cianjur, mau lagunya Stuck With You. Walaupun saya tahun 2001 kelahirannya, tapi suka lagu-lagu tahun 80-an. Oke, thank you untuk Fajar. Terima kasih ya. Lagunya sudah Steve Sekon untuk Anda. Jadi langsung aja kita nikmati ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hit Songs of International Top Songs. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Steve masih berikan kesempatan untuk Anda yang mau request lewat telepon. Silakan bisa menghubungi line telepon kami di 6033540. Sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pak Steve.
0: Halo, Oma Guat. Apa kabar? Sehat, Oma?
1: Kabar baik. Ya, saya mau minta lagu itu aja. Kiss Me Quick.
0: Boleh.
1: Sudah keluar belum?
0: Belum.
1: Ya, itu. Dari Elvis ya?
0: Iya.
1: Ya, kirim-kirim ya.
0: Iya, Oma.
1: Buat Pak Steve terlebih dahulu. Selamat bertugas. Biar sehat selalu. Dan untuk Pak Victor, Pak Sujaya, Pak Suyono, Pak Beri Sakra, Pak Wajiwan, dan siang, Kupong Eti, Ibu Indawan, Ibu Deborah, Ibu dari Kuat Kopi.
0: Aduh, Oma keputus teleponnya lagi ngomong. Apakah pulsanya habis, Oma? Atau sinyalnya hilang? Oke, silakan di... coba lagi Oma, boleh ya. Ada Pak Jimmy melalui WhatsApp minta Rivers of Babylon dikirim untuk Steve dan kru dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu, God bless you. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Berikutnya ada Ko Ahin nomor 1001 minta lagunya Alin untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syohua, Mary, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni, dua-duanya, Buncun, Andrelo, Ikoi, Cece, Prehan, Alan, Nahau, Kokong Epic, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Ko Ahin.

Oke, Steve mau menyapa dulu buat yang di Cianjur nih, Pak Bambang di Cianjur. Apa kabar, Pak? Semoga sehat-sehat. Belum masuk Bu Lita di Cianjur juga, Ibu Lita. Semoga sehat-sehat terus ya, Bu Lita di Cianjur. Oke, ada Ibu Yunita melalui WhatsApp, lagunya minta dipilihin aja. Kirim-kirimnya untuk Alex, Victor, Ko Bunjun, Ko Aji, Awian Sun, Ahin Ji, Badak, Su Yono, Chun Sun Siang, Hu Ying Jie, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Yunita.

Okay, silahkan buat pendengar yang mau merequest gue lewat telepon bisa ke 6033540 atau melalui WhatsApp ke 0812 921 11 921. Oke, pendengar, kalau masih ada waktu kita mau kuis ya. Siap-siap nih yang suka ikutan kuis.

Oke, saya mau kasih satu pertanyaan dulu ya. Ya, ini ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bonnie M, yaitu lagu yang berjudul Rasputin. Nah, pertanyaannya adalah, kapan lagu Rasputin ini dirilis? Tahun berapa? Ya, lagu Rasputin dari Bonnie M dirilis. Yang tahu boleh langsung telepon 6033540 atau 0812-921-11921 melalui WhatsApp. Yang tahu jawabannya boleh pilih satu lagu ya.

0: Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, tahun 78.
0: Benar, ini benar-benar nih.
1: Betul ya.
0: Iya, betul jawabannya. Dirilis tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 78. Silakan Ibu Marianti, boleh pilih satu lagu sebagai reward.
1: Apa ya, itu aja deh. Blue punya nggak?
0: Blue Kai. Judulnya?
1: Blue Yungkai ya.
0: Oh, itu ya, Blue Yungkai. Oke. Ini ada. Sebentar ya. Ada, Bu?
1: Ada. Oke, itu aja deh.
0: Oke, terima kasih. Oke, pendengar, Steve mau puterin dulu ya lagu-lagu yang udah dipilih. Nanti Steve balik lagi. Tetap di Suara Indah.

Iya, When I Fall in Love dari Kenny Rogers ya, semoga bisa menghibur Anda di siang menuju ke sore hari ini. Masih bersama ya, bersama saya Steve dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang menuju ke sore hari ini. Ya, dan Steve masih memberikan kesempatan buat pendengar yang mau merequest lagu melalui telepon. Silakan Anda bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau di 0812-921-11921 melalui WhatsApp ya. Ya, Steve mau menyapa dulu buat Dr. Herman, buat Ibu Ine, buat Ibu Ayun, buat Ibu Miming, kemudian buat Pak Alex di Kopo, kemudian buat Pak Suyono, udah lama nggak dengar suaranya jadi penggemar The Beatles. Hari ini lagu Beatles belum ada satupun yang keluar nih. Siapa yang mau request lagu Beatles boleh ya. Kemudian mau menyapa juga buat yang di Cianjur, buat Pak Bubun, buat Pak Bambang, buat Ibu Lita, kemudian Ibu siapa lagi ya, Ibu Sisil,

Oke, satu pertanyaan kuis buat Anda. Yang bisa jawab boleh pilih satu lagu ya. Pertanyaannya seputar The Beatles yang lagunya belum keluar hari ini, belum ada yang pilih ya. Pertanyaannya sangat mudah. Siapa saja anggota personil dari The Beatles? Yuk langsung aja 603-3540-0812-921-11921. Siapa aja personil The Beatles?

0: Okay. Halo Ibu Linda.
1: Steve dan Lennon.
0: Terus siapa lagi Bu? Ada empat nih.
1: Ya, yang lain gak tahu.
0: Ah, cuma
1: Soalnya
0: seperempat dong
1: John
0: poinnya.
1: Lennon. Yang tiga lagi lupa.
0: Lupa yang tiga lagi. Okay, terima kasih Bu.
1: Iya, sama-sama.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo. John Lennon, terus Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr.
0: Tahu nggak Ringo Starr main apa? Ayo.
2: Ini suruh request Beatles kan, let it be aja. Tadi belum ada yang request katanya.
0: Let it be.

0: ya.
1: Iya, apa-apa deh.
0: Oke, ya. Terima kasih, Bu.
1: Yuk, sama.
0: Iya. Jagoan kuis kita hari ini, Bu Marianti sudah jawab 2 nih. Oke, lagunya Let It Be, siap. Oke, Pak Suyono nih mana ya, belum masuk nih penggemarnya The Beatles, malah belum masuk nih. Oke, pendengar, langsung aja ya kita dengerin dulu ada Let It Be dari The Beatles. Selamat mendengarkan.

92.1 FM, Suara Indah Education and Profession. Tadi I just call to say I love you ya. Ini dinyanyikan oleh Stevie Wonder ya. Ini adalah lagu yang dirilis di tahun 84. Sudah berapa tahun jadi sekarang? 2026. Cukup lama ya. 42 tahun. Lagu I Just Call to Say I Love You. Ini sempat di remake juga ya, sama Pentatonix kalau enggak salah. Lagu yang sangat legendaris ya dari Stevie Wonder. Ini waktu itu bisa mencapai hit di 28 negara dan memenangkan Academy Award untuk lagu asli terbaik. Keren ya. Ini adalah soundtrack dari film The Woman in Red. Lagu yang sangat luar biasa, sangat legendaris. Ya pendengar, terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Semoga lagu-lagu yang Steve putarkan di acara ini bisa menghibur Anda. Dan gak kerasa sudah saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Oke, sebuah lagu terakhir, I Don't Want to Miss a Thing dari Aerosmith akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa, happy weekend, God bless you all.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM.
1: Education and Profession.
0: Hai hai hai hai hai hai hai.
1: Oh, lagu baru kah?
0: Kok kamu kayak nungguin banget lagu baru aku sih?
1: Iya, karena suka tidak ada aba-aba dulu.
0: Oh iya dong, kan surprise.
1: Tiba-tiba gitu.
0: Kejutan.
1: Wow, akhirnya kita bareng lagi. Yeay. Kemarin habis sendirian. Sekarang berdua lagi. Gimana kabarnya pendengar semua hari ini?
0: Sehat-sehat ya.
1: Minggu ini.
0: Wah.
1: Kayaknya kalau di tempatku lagi banyak yang ini sih, lagi banyak yang flu gitu ya.
0: Iya benar, memang lagi musim.
1: Lagi musim.
0: Kami
1: ya
0: juga di sini di sini. Lagi jadi bocah-bocah ingusan.
1: Bocah-bocah, ya ampun.
0: Aduh, lagi pada pilek.
1: Iya. Wah. Kalau aku nih tenggorokannya nih mulai-mulai.
0: Iya memang ya. Sekarang cuaca lagi tidak menentu.
1: Iya loh, kadang tiba-tiba hujan. Betul. Tapi tetap panas ya gak sih? Tapi juga kadang-kadang tiba-tiba dingin.
0: Betul.
1: Kayak gampang banget ganti ini ya, ganti suhu mood, udara ya. Ganti
0: lagi
1: mood.
0: Mudian.
1: Iya nih, gak jelas banget cuacanya ya.
0: Iya benar, jadi harus benar-benar jaga kesehatan. Mm-hmm. Harus
1: tidur cukup,
0: cukup,
1: minum
0: betul.
1: Air cukup
0: betul.
1: Ya kemarin juga aku makin berasa gak enak tenggorokannya tuh karena lagi jarang minum air putih gitu. Jadi ya karena udah minum yang lain-lain jadi kayak antar deh ujungnya jadi gatel mulai gak enak. Nah ya, jadi jangan lupa minum air putih, bukan
0: betul.
1: Air yang lain.
0: Setuju. Sebenarnya boleh air yang lain juga.
1: Uh-huh.
0: Tapi tergantung air apa dulu.
1: Air apa?
0: Air kelapa.
1: Oh iya.
0: Boleh. Kopi juga boleh, tapi iya, jangan 1 liter per hari gitu.
1: Wow,
0: kan ya.
1: Wow, bisa ya 1 liter per hari.
0: Jangan. Ya 1 gelas lah.
1: Satu gelasnya ukuran 1 liter gitu.
0: Enggak dong, gelasnya normal dong.
1: Oh, normal.
0: Normalnya 1 liter.
1: Wah.
0: Enggak bercanda.
1: Iya, tapi walaupun misalnya minum yang lain-lain tetap ya jangan lupa banyakin juga air putihnya.
0: Betul.
1: Karena itu yang bikin badan kita juga segar.
0: Bener.
1: Terus juga yang misalnya yang bikin gatal tenggorokan juga hilang gitu ya. Itu jadi penawar segala macam hal-hal yang kita makan ya, dari yang normal sampai yang aneh-aneh gitu kadang ya. Oh.
0: Oke, okay, hari ini ada berita apa ya di Korea?
1: Hari ini
0: Korea
1: ada yang ke Bali ya kemarin ya.
0: Oh iya benar. Tapi langsung ini tahu langsung dikontak sama entertainment-nya gitu loh.
1: Hah?
0: Yang nge-posting fotonya.
1: Oh, karena itu lagi ada project berarti ya.
0: Enggak, aku enggak tahu sih lagi ada project atau mungkin itu kegiatan dia aja pengen
1: lagi
0: liburan gitu kan ya.
1: Privacy gitu ya. Acara privasinya sendiri gitu.
0: Kita sebutin dulu biar orang-orang enggak pada bingung.
1: Oke.
0: Okay. Jijiun ya benar ya? Si Ajushi Asamurat itu kan.
1: Ya ampun, Pangeran Shin.
0: Aduh. Nah dia tuh lagi berlibur ke Bali. Terus mungkin ada netizen yang mengenali dia lagi isi bensin nih, kalau gak salah.
1: Iya isi bensin tapi eceran gitu loh isi bensinnya. Kapan lagi coba lihat seorang Pangeran Shin.
0: Terus udah gitu ada
1: isi
0: yang foto
1: eceran
0: dan posting di medsos lah intinya.
1: Iya betul.
0: Udah gitu nyebar kan ya rame. Terus apa, si entertainmentnya tuh ngontak yang
1: agensinya
0: benar, ngontak yang posting video atau fotonya terus minta di take down gitu.
1: Wah. Kita tunggu saja deh. Sebenarnya apa
0: nih
1: sih? Apa sih jadwal di baliknya itu apa sih, berupa apa gitu, atau memang dia sekedar healing aja sendiri dan enggak ingin ada yang tahu, enggak ingin diposting-posting gitu ya untuk privacy, atau memang lagi ada project gitu. Ditunggu saja. Tapi juga selain Joo Ji Hyun ada Yuki. Yukinya Idol atau G Idol.
0: Oh, itu lagi main kemana?
1: Main juga ke Bali. Lagi posting-posting liburannya di pantai, di kolam renang gitu.
0: Oke, lagi pada liburan ya. Liburan juga apa kita?
1: Ayo, biar enggak pada sakit ya, butuh healing sepertinya.
0: Terus apalagi update-an ya?
1: Update-an, ada yang kemarin baru dikonfirm pacaran terus taunya tiba-tiba putus lagi. Baru aja.
0: Itu tuh beneran ya, definisi satu jam diangkat terus dibanting gitu.
1: Iya, ini
0: mana
1: apa?
0: Beritanya hebohnya tuh karena udah 6 tahun pacaran kan?
1: Iya, ternyata loh 6 tahun.
0: Terus ternyata sudah berakhir.
1: Iya, ini gimana sih maksudnya?
0: Siapa
1: aku,
0: sih? Aku lupa.
1: Yu Seung Ho sama siapa tuh yang
0: pokoknya mereka cinlok di ini kan, di drama Memories.
1: Iya, aku lupa sih judulnya itu. Apa pokoknya di drama memang artis juga
0: itu
1: ya.
0: Lucu banget ya
1: kampanye.
0: Aduh.
1: Aku ngelihat beritanya tuh kalau enggak salah siang ya yang konfirmasi pacarannya itu dan udah bertahun-tahun ternyata baru ketahuan sekarang baru gitu kan ya, baru dari sekarang tahunnya pas agak malam gitu kayaknya pas buka medsos lagi lah paling pertama dikonfirmasi sudah putus loh. Jadi maksudnya gimana nih?
0: Terus kan aku sebenarnya baca tuh pas bener-bener baru fresh banget baru dirilis.
1: Pas pacaran.
0: Terus kayak wow 6 tahun kok bisa gak ketahuan, hebat banget ya udah kan gitu. Terus satu jam kemudian aku scrolling lagi, sudah putus, aku kayak, tadi aku halu gitu ya baca beritanya, bentar gitu. Terus aku cari-cari lagi, enggak kok bener pacaran, hah? Tapi kok udah putus?
1: Berarti ini berasa banget ya, kayak ini yang tadi aku yang bener yang mana gitu ya?
0: Iya, aku sampai cari
1: salah baca
0: lagi
1: apa
0: gitu,
1: gimana
0: kan, takutnya
1: gitu.
0: Salah kan gitu. Apa tadi aku salah baca, takutnya kan ternyata yang tadi aku baca tuh berita memang putus gitu loh. Aku baca lagi, kayak enggak kok bener, hah apa sih?
1: Gitu. Ya kalau aku jedanya lumayan tuh, dari siang ke malam baru liatnya, jadi kayak wah udah lagi gitu. Tapi ini cuma selang sejam langsung beritanya beda lagi.
0: Iya, beritanya langsung putus. Jadi kita semua terkejut ya.
1: Banget, ya ampun.
0: Bisa aja nih ya.
1: Nggak tiba-tiba putus karena ketahuan netizen kan. Udah ketahuan nih, udah kita putus aja. Enggak kan? Ya nggak mungkin juga sih ya.
0: Kalau sampai segitunya ya ampun nih.
1: Nggak, dalam beberapa jam langsung memutuskan putus gitu
0: ya.
1: Itu drama banget sih ya. Kasian. Biarin aja lah ya, mau artis favorit kita, idol favorit kita pacaran, nikah, biarin aja. Biarkan dia menikmati hidupnya sendiri. Kita tidak punya hak untuk ngatur-ngatur mereka. Oke, okay. Terus nanti hari Senin akan ada yang balik lagi juga.
0: Kemana?
1: Pergi untuk kembali.
0: Kemana?
1: Ada Haechan. Haechan yang kemarin habis konser.
0: Haechan kembali kemana? Dari mana dan kemana?
1: Iya kan waktu kemarin tanggal 3 ya, itu kan habis konser tuh bareng sama NCT Lichil, NCT 127 di Jakarta. Habis itu hari Senin depan itu dia balik lagi. Ada event sebagai BA gitu, salah satu brand kopi Indonesia. Ya, dia mau datang untuk meet and greet.
0: Wow, yang sekarang lagi purple ya.
1: Purple,
0: iya kan?
1: Iya,
0: yang
1: betul, betul.
0: Kemarin kan banana.
1: Iya.
0: Sekarang lagi purple.
1: Taro.
0: Apa sih? Taro ya.
1: Aku pikir ube loh bakalan kalau warnanya ungu. Sekarang kan lagi trennya kan ube-ube per ube-ubean. Ternyata taro. Makanya pada bilang wah dia beneran pergi untuk kembali gitu.
0: Dasar.
1: Iya.
0: Aku pikir tuh ungu-ungu tuh
1: apa?
0: Grape.
1: Anggur. Rasa anggur.
0: Rasa anggur ternyata bukan.
1: Enggak sih, kayaknya kalau untuk perkopian paling kalau ada rasa anggur lebih ke ini ya, kayak americano gitu ya, dicampurnya sama yang rasa-rasa anggur seger-seger
0: gitu.
1: Asem
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk taro lebih cocoknya ke latte gitu ya.
0: Pokoknya ya.
1: Ini pada seneng ini ya. Pergi untuk kembali. Pacaran untuk putus loh.
0: Aduh. Oke, hari ini di program Asiatic Grace sama Junsi seperti biasa buka requestan ya.
1: Betul.
0: Jadi buat warga-warga Asiatic.
1: Oh, warga Asiatic.
0: Buat para pendengar yang mau request penyanyi K-pop dan penyanyi J-pop untuk hari ini cuma boleh request penyanyinya aja untuk judul lagunya, nanti kita akan pilihkan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, requestannya bisa kamu kirimin melalui dua cara.
1: Oh.
0: Cara yang pertama datang, enggak ada
1: ribet ya harus datang ke sini langsung.
0: Aduh, cara yang pertama dikirimkan melalui WhatsApp ya. Ke nomor berapa nih, Oni?
1: Ke nomor 0812 921 11921.
0: Iya, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1 ya.
1: Iya, kalau ada yang belum follow, langsung follow sekarang juga. Abis itu langsung kirim requestan ya. Apalagi kalau lagi ada lagu baru yang keluar dari penyanyi favorit kalian gitu, langsung aja request, tapi penyanyinya aja gitu. Tuh, siapa tahu kita sudah masukin ya lagu-lagunya di playlist. Kita pilihin lagu-lagu yang bukan utamanya gitu. Betul. Jadi biar yang lain juga, pendengar lain juga bisa tahu, oh ternyata lagu dari penyanyi itu banyak ya, bagus-bagus juga yang lain ternyata. Gak cuma yang lagu utamanya aja.
0: Iya, dan untuk lagu-lagu memang gak semua itu bisa masuk ke playlist kita ya.
1: Betul.
0: Tim lagunya lumayan ketat nih. Saya juga gak tahu ininya apa.
1: Makanya kesel sama GD ya, banyak bikin lagunya yang liriknya lagu bikin Big gak Bang, boleh diputer gitu.
0: Lagu Big Bang yang baru aja tuh gak masuk guys. Yang bignya tuh gak masuk, gak bisa aku puterin.
1: Iya, aku minggu lalu juga pengen muterin yang apa tuh ya, yang ada Era Morgeta itu,
0: era
1: tapi
0: Morgeta, gak bisa judul, itu.
1: Iya, tapi sebenarnya kan kalau eranya sendiri kemarin aku sempat bahas kan, itu lebih kayak ah nggak tahu deh gitu,
0: dahlah,
1: ya udahlah gitu, nggak tahu dah gitu ya, nggak yang sekasar itu gitu. Cuman judulnya begitu ya versi Inggrisnya, jadi kayak why lah why.
0: Harus benar-benar apa ya, meminta nggak juga sih, tim lagunya lumayan ketat ya guys. Gitu, jadi memang nggak semua lagu bisa diputerin di Radio Suara Indah ya.
1: Betul,
0: begitu. Terus eh by the way ya,
1: kenapa
0: buat teman-teman nih yang berada di luar Bandung atau mungkin ada di Bandung tapi siaran Radio Suara Indahnya kalau didengerin di radio biasa tuh kok kresek-kresek ya, kok kayaknya kurang bagus nih kualitasnya. Jangan khawatir, karena pendengar bisa mendengarkan siaran kita melalui streaming yang tersedia pertama di www.suaraindahfm.com. Jadi ada di web, kamu bisa search aja www.suaraindahfm.com.
1: Okay. Ya,
0: di situ juga ada jadwal-jadwal siaran kita, jadi bisa langsung dilihat aja. Si Grace siarannya kapan aja ya? Itu yang harus dihindari.
1: Ada tulisan nama penyiarnya.
0: Enggak sih, program doang.
1: Program doang.
0: Kebetulan nih, cip-cip lah ya kamu ya. Aku adanya di mana?
1: Iya, dengerin dulu Senin sampai Minggu ada siaran apa aja, siapa aja gitu.
0: Ditandain. Uh-huh. Ini yang perlu dihindari, berisik gitu.
1: Ada Grace-nya. Skip.
0: Ya, satu lagi ada di aplikasi Noise. Jadi kamu bisa download dulu aplikasi Noise-nya, ada di Play Store atau di Apple Store mungkin ya kalau pengguna iPhone. Cari aja Noise, N-O-I-C-E, Noice ya.
1: Noice.
0: Noise, kamu download dulu, nanti kamu search Radio Suara Indah 92.1 FM. Nanti kamu akan menemukan streaming radio kita dan podcast kita juga.
1: Iya, jadi gak cuma dari podcast doang yang bisa didengar di Noise ya. Jadi sudah bisa dengerin streamingnya langsung. Jadi kalau dia mau kirim requestan juga, mumpung pengen kirim salam juga buat seseorang gitu kan.
0: Siapa?
1: Yang nun jauh di sini loh.
0: Nun jauhnya di sini.
1: Di sini, dalam hati maksudnya. Boleh sekalian tuh ya, dengerin juga kirimnya kemana requestannya.
0: Gitu. Terus apa lagi ya? Hari ini. Hari ini kita mau ngapain?
1: Kita mau main bekel. Enggak ya.
0: Enggak mau. Hari ini aku mau nge-review satu buah drama. Drama ini sebenarnya cukup rame belakangan di platform di media sosial maksud saya. Cukup rame di media-media sosial karena sama kayak drama Four Hands to Sonatas ya. Si Song Kang.
1: Oke. Okay. Oh, iya, tahu.
0: Si Tampan yang aku lupa namanya siapa. Siapa yang pokoknya tampan aja pokoknya.
1: Si Tampan Yao ini banyak soalnya nih, yang mana?
0: Itulah, bukan Nam Juhyuk aja yang pasti, bukan Kim So Eun, aku lupa siapa namanya. Siapa sih dia?
1: List yang nomor keberapa nih si Tampan?
0: Tergantung dramanya lagi naik atau enggak.
1: Oh, itu bikin rapnya jadi beda-beda
0: naik,
1: ya.
0: Iya betul. Mana ya, lama
1: namanya
0: lagi internetnya.
1: Si Tampan.
0: Yuk Bali, Bali, yuk Bali, Bali, Bali, Bali.
1: Sambil coba
0: sabar
1: aku,
0: saya.
1: Cina itu muncul.
0: Anaknya aku tuh gak sabaran. Siapa sih namanya? Oh, Lee Jun Young.
1: Ah, oh, ini si Tampannya Oni.
0: Iya, tadi aku lagi bahas apa sih?
1: Beda drama padahal yang mau dibahas ya.
0: Iya, drama ini kan Song Kang sama Lee Jun Young disebut-sebut sebagai drama BL. Takutnya ini drama BL awalnya kan. Tapi ternyata bukan, ini tuh drama yang bro.
1: bro aja,
0: jadi bestian, saingan mereka berdua tuh ya. Nah, drama yang mau kita bahas hari ini juga meresahkan awalnya.
1: Waduh, kenapa
0: tuh? Ini tuh kayak drama BL deh, oh, gitu. Banyak orang yang ngomong kayak gitu. Iya. Agak risih karena kok dramanya gini ya, gitu. Nah, judul dramanya Dive Into You. In case kayak teman-teman bingung, dia tiba-tiba nyanyi. Nah, di drama Dive Into You ini, kalau misalnya dari segi posternya itu nunjukin ini kayak dramanya cinta segitiga deh, gitu. Karena ada dua cowok dan satu cewek. Nah, tapi enggak guys, ini bukan drama cinta segitiga dan bukan juga drama BL. Ya, drama, saya sudah nonton.
1: Bukan cinta segi empat, segi...
0: Enggak, cintanya masing-masing lah pokoknya.
1: Oh, masing-masing.
0: Cintanya masing-masing, jadi couple-nya gak ada yang rebutan pasangan gitu, gak ada. Cuman yang adanya memendam doang, gak diungkapin, terus aja gitu.
1: Jadi gak rebutan ya, pasrah, yaudah, kamu mau, ya udah gitu.
0: Enggak, ini justru kayak, kamu udah suka sama aku belum? Kalau udah suka bilang ya, gitu. Enggak, aku gak akan suka sama kamu, bohong. Dusta kamu. Gitu, jadi kita mau bahas drama Dive Into You. Nanti aku sekalian juga mau bahas kenapa sih drama ini ramai banget dan sampai dikira drama BL. Gitu. Karena belakangan ini banget ya, maksudnya drama-drama tuh lumayan
1: ambigu,
0: cukup banyak yang ya ambigu dan mengejutkan. Aku jadi semakin terbatas untuk membahas drama-drama.
1: Benar harus ditonton dulu.
0: Benar
1: ya,
0: harus ditonton dulu dan dilihat ceritanya tentang apa gitu. Kadang suka terkejut sendiri saya.
1: Apakah memang yang produsernya pada pengen bikin kita penasaran gitu atau gimana sih?
0: Nggak ngerti deh. Gitulah ya. Dive Into You nanti kita bahas ya.
1: Terus juga nanti bakalan ada bancak-bancakan Google, kita belajar lagi.
0: Semangat ya guys. Kalian pasti bisa.
1: Bisa yuk. Iya, jadi hari ini tuh aku membahas berdasarkan buku yang aku lagi baca.
0: Ini yang lagi dibaca.
1: Buku belajar bahasa Korea pastinya. Bukan dong. Aduh, berat banget kalau aku bahas filsafat ya. Kosa katanya juga pasti susah ya kalau filsafat bahasa Korea. Ya, jadi aku abis baca buku. Sebenarnya bukunya tuh untuk anak-anak SD Korea. Tapi yang dibahas tuh adalah beberapa kosa kata yang bagi anak-anak masih seumuran SD itu mereka masih sering salah penggunaannya. Gitu. Jadi native speaker Korea tapi masih pada kecil, masih baru belajar juga berapa tahun gitu, bahasanya baru di-download berapa tahun gitu kan.
0: Fitur bahasanya baru di-download.
1: Jadi kadang-kadang tingkat kefasihan bahasa Korea itu mirip dengan para pembelajar asing gitu kan, yang belajar bahasa Korea gitu. Jadi buat aku, wah, iya nih bisa relate sama anak SD di sana gitu. Ya, jadi nanti kita bakalan bahas beberapa pasangan kata yang suka ketuker pemakaiannya terutama oleh anak-anak SD Korea gitu. Dimana mungkin kita sebagai orang asing juga sering ketuker-tuker gitu. Ya, ada beberapa doang sih ya, tapi gak semuanya, kalau semuanya panjang banget soalnya.
0: Iya, dan pusing.
1: Iya, betul. Itu nanti di bancak-bancak Hanguk.
0: Terus ada segmen Hanguk News juga di mana kita akan kasih updatean terkait dengan negara Korea Selatan ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau biasanya di hari Selasa kan aku kasih updateannya terkait dengan entertainment Korea nih. Ada siapa yang comeback, rilis drama apa atau movie apa, siapa yang nikah, siapa yang baru lahiran gitu kan ya, siapa yang vakum, siapa yang kembali. Nah, kalau di hari Jumat ini lebih ke negaranya updateannya. Ada gebrakan apa sih di Korea Selatan gitu.
1: Iya, ada gebrakannya nanti kita pokoknya akan bahas gebrakan dari JYP.
0: Oh iya, dia rame juga tuh.
1: Iya, itu berhubungan sama project ini ya, project bareng-bareng ya, sama agensi-agensi lain. Iya,
0: kan?
1: Coachella versi Korea alias Phenomen. Gimana sih bacanya? Phenomen.
0: Phenomen.
1: Phenomen
0: ya?
1: Phenomen. Itu, jadi banyak pro kontra. Terutama bukan dari masyarakat nih sebenarnya, lebih ke pemerintahnya. Istilahnya DPR-nya itu banyak yang kayak mempertanyakan hal inilah, hal itulah gitu. Bener-bener murni enggak gitu untuk negara atau gimana gitu. Itu lagi sampai di sidang si JYP-nya ini, masuk ke sidang parlemen di sana gitu. Jadi nanti kita akan bahas kira-kira apa aja sih yang dipermasalahkan sama anggota komite parlemen atau di DPR di sana gitu tentang acara ini. Terus juga ada updatean tentang visa ya, visa untuk calon pelajar asing yang mau belajar di Korea ini ada update terbaru. Ada sedikit kemudahan terutama untuk pelajar-pelajar asing yang sudah pintar berbahasa Korea atau juga sudah punya sertifikat-sertifikat bahasa Korea dengan levelnya tinggi, itu ada kemudahan tentang visanya. Seperti itu.
0: Okay, kalau gitu sekarang langsung aja kita bacain beberapa requestan yang udah masuk ya.
1: Ini ada dari Dini di Kebon Gedang, katanya mereka salah satu lagu dari Foundy. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Ida Jipo, Aulia Zahra Kinanti, Amber Trihapsari, Maureen Gracia, Charlotte Olivia Theodorus, dan semuanya aja. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Foundy ya, Foundy.
1: Foundy, style.
0: Iso dong yo. Oke, okay, berikutnya ada dari IS687 mau request lagunya 1 or 8, 9 or 0, HOW atau
1: wow.
0: Coba ya kita cari yang ada yang mana.
1: Aha. 1 or 8, 9 or 0.
0: Wow, itu bukannya penyanyi ini, penyanyi Mandarin. Atau Jang Hyuk atau Kang Hyuk atau Yoon Bi atau Yoon So, pilih salah satu. Salam-salam buat Unadol aja. Gimana nih katanya, kira-kira lagu Eilid yang I Got Your Back itu bisa dimasukin nggak? Kabarin juga ya kalau misalkan ada updatean seputar KIF 2026. Soalnya tahun kemarin mah Bandung nggak kebagian. Yeah, KIF ya. Itu yang di ini ya, yang di bioskop CGV itu bukan sih?
1: Iya, yeah, bisa.
0: Kayaknya bukannya ada ya?
1: Aku nanti kita cari nih, deh. Untuk nanti kita tahun cari. Ini gimana, aku belum lihat.
0: Kayak kemarin aku sempat lihat tapi aku enggak ngeh itu di Bandung ada atau enggak, sama ada film Korea atau enggak. Harusnya sih ada ya.
1: Harusnya Korea. Ada sih ya. Cuma mungkin harinya, misalnya hari ini khusus apa, hari besoknya khusus apa gitu. Karena kan nyatu dengan film Indonesia juga yang diputerin kan ya.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Jadi enggak tahu nanti kira-kira ada apa saja, terus apakah Bandung masuk apa enggak. Mungkin siapa tahu lagi nyoba ke kota lain gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Biasanya di bulan ini ya, Oktober ya?
0: Aku lupa juga sebenarnya. Kemarin cuman aku sempat lihat di ini doang, di ini ya CGV doang.
1: Ah, sempat ada iklannya gitu.
0: Sempat
1: ya?
0: Ada iklan.
1: Sekilas,
0: tapi nanti kita coba pastikan lagi ya.
1: Okay.
0: Yuk,
1: kita. Untuk yang Eilid gimana nih katanya? I Got Your Back bisa enggak?
0: I don't know.
1: Oh iya, nanti dicek dulu ya.
0: Aku tidak tahu.
1: I Got Your Back.
0: Nanti coba ya. Apa tadi? Oh, buat teman-teman yang mau request lagu lagu penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop, itu masih bisa. Silakan aja kirimkan requestan kamu plus salam-salamnya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921.
1: Iya, atau juga bisa kirim DM ke Instagram di @suaraindah921.

0: John the Sinner, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata, straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh, Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

0: Iya, masih bersama dengan siapa ayo?
1: Dengan Junsu dan juga Grace.
0: Iya, dalam program Asiatic ya. Oke, saatnya untuk kita nge-review drama yang berjudul Dive Into You. Ih, masih ada. Masih, memang hilang.
1: Oke, atau judul Koreanya adalah Noege Taipu. Dive Into You ya, sama ajar.
0: Oke, ini direktornya adalah So Jae-hyun, writernya Kim Bo-geum, sama kreator Ayon. Emang ini diadaptasi dari webcomic, enggak kan? Apa tulisannya kreator Ayon ya?
1: Entah. Namanya mungkin memang
0: nama
1: seperti
0: panggung
1: itu.
0: Kali ya.
1: Nama panggung.
0: Oke, ini networknya di Disney Plus sama Channel A ya. Episodenya 12 aja. Durasi per episodenya lumayan agak sedikit panjang dari biasa, kayak sekitar 60 sampai 70 menit.
1: Oh.
0: Release date-nya dari tanggal 26 September sampai 1 November 2026. Terus mungkin kalau misalnya ketika pendengar nonton drama ini, kok pemeran-pemerannya kayaknya pemeran-pemeran baru ya?
1: Iya.
0: Gitu. Iya, memang benar. Enggak apa ya? Sesenior itulah.
1: Oh.
0: Walaupun memang kalau Kim Ji-yeon itu kan udah beberapa drama kita lihat ya.
1: Betul.
0: Kayak contoh di itu tuh si Becky Jin sama Nagido, ada dia kan. Oh.
1: Iya.
0: Si 2125 ada dia, si Kim Ji-yeon ini. Gitu. Kalau yang lainnya mungkin kayak siapa ya?
1: Yang ini enggak sih, Pyramid itu enggak sih?
0: Iya, Pyramid Games. Pyramid terus dia ada ya. Di ini juga yang sama si ganteng juga.
1: Si ganteng yang mana nih? List nomor berapa?
0: Listnya banyak sekali. Ini The Haunted Place. Sama si Kim Yong Kwang gitu depannya pertamanya. Aku lupa. Enggak, Deng. Yuk Sunje, enggak jadi guys, salah.
1: Ih, ganteng juga.
0: Oh, bener, ada Kim Yong Kwang. Oh. Bener, aku ingat ada Kim Yong Kwang ya.
1: Ada dua-duanya.
0: Oke, baiklah kalau begitu, yuk kita review ya. Jadi sekali lagi, drama ini tuh bukan drama BL dan bukan drama cinta segitiga ya.
1: Oke.
0: Walaupun ketika lihat tuh ada dua pemain cowok, satu pemain ceweknya gitu, kayak kayaknya ini bau-baunya drama cinta segitiga yang ada second leadnya, nanti second leadnya patah hati dan bla gitu ya.
1: Tapi tetap didukung oleh Grace Oni.
0: Aku tetap mendukung second lead. Oke, jadi enggak ya. Jadi ini tuh beneran kalau dari segi percintaan ini aman lah. Enggak ada yang rebut-rebutan, enggak ada yang saing-saingan, enggak ada.
1: Ya, green flag banget ya kisah cintanya gitu ya.
0: Jadi ini tuh nyeritain tentang anak kembar. Anak kembarnya yang mana kalau misalnya di posternya tuh ada dua nih, ada cewek sama cowok. Nah, itu mereka tuh kembar gitu. Namanya Yun Hana sama Yun Haru. Mereka kembar yang lahir dengan jeda 2 menit. 2 menit doang bedanya, guys.
1: Iya.
0: Nah, mereka berdua ini bersahabat baik. Bersahabat. Oh iya benar, mereka berdua ya, si kembar ini tuh sahabatan. Dari SMA dengan satu cowok namanya Jung Woo-jae. Jadi di poster itu ada 3 orang, ya, which is yaitu Yun Hana, Yun Haru sama Jung Woo-jae.
1: Iya, pantesan gak bisa ya.
0: Gak bisa,
1: gak bisa
0: dong.
1: Cinta segitiga, saudaraan soalnya.
0: Iya, nah setelah dewasa, Yun Hana ini diceritain jadi seorang aktris. Sementara Yun Haru, dia jadi atlet judo.
1: Oh, wow.
0: Jung Woo-jae pun sebenarnya adalah atlet judo, tapi karena sesuatu hal, nonton aja nanti spoiler, dia memilih untuk menyerah dan meninggalkan mimpinya sebagai seorang atlet. Akhirnya dia tuh bekerja sebagai pengawal pribadinya Hana.
1: Oh.
0: Melindungi Hana. Emang ada udang di balik batu sih ya. Gak cuma sekedar itu doang. Nah, kehidupan Hana sebagai seorang aktris ini tentu tidak mudah. Walaupun dia bersinar, tapi ternyata ada banyak problem. Salah satu problemnya adalah penguntit. Atau apa sih? Saseng. Saseng yang terus mengganggunya. Bahkan penguntit ini tuh sampai mengikuti Hana naik pesawat.
1: Iya, banyak tuh sekarang.
0: Deketan
1: ya.
0: Banget kursinya.
1: Malah dia gitu. Sengaja nuker-nuker kan.
0: Nah, itu serem banget. Masalahnya dia itu, penguntit ini, si Saseng ini, berhasil mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita Hana.
1: Waduh.
0: Nah, Hana sakit apa sih? Hana ini mengalami mati rasa emosional yang bikin dia kesulitan untuk memproses dan menunjukkan perasaannya. Jadi dia tuh flat aja gitu.
1: Oh.
0: Gak bisa happy, gak bisa sedih, gak bisa marah, gak bisa kecewa. Mukanya gitu aja dan ya gitu aja
1: dan
0: gitu.
1: Dan emosi
0: gitu
1: yang dia rasakan juga ya udah, gak ada gitu, gitu ya.
0: Ketika kaget ya, hah? Ya gitu lah pokoknya ya. Dia se-emotion, gak ada emosinya gitu.
1: Seno emosi itu.
0: Nah, ini kan seorang aktris ya. Jadi udah pasti kan perasaan itu penting untuk dia bisa mendalami karakternya dan berakting di depan kamera.
1: Betul.
0: Ada tuh satu scene si sutradaranya udah ngeliat tuh dari monitor ya. Nangis. Di momen ini kamu harus nangis. Nangis. Nangis. Tapi gak netes-netes gitu air matanya. Aigo, tuh.
1: Susah soalnya dia gak bisa ngerasain sedihnya.
0: Iya. Nah awal-awal Hana masih bisa menyembunyikan kondisinya. Dia masih bisa berakting lah gitu. Mm-hmm. Bahkan dia sampai bilang, aku tuh jago banget loh nangis gitu. Wah. Tapi semakin lama kondisinya ini memang semakin memburuk. Dan makin lama orang-orang juga mulai menyadari dan merasakan perubahan Hana dalam akting. Ada tuh si sutradaranya ngomong, kayaknya Hana kok makin kesini aktingnya makin aneh ya gitu. Kayaknya kok dia makin ada perubahan ya, kenapa ya gitu. Nah, kebayang gak sih betapa beratnya hidupnya Hana gitu. Ya udah kemampuan aktingnya dipertanyakan. Terus yang mana berarti kan kemungkinan besar karirnya juga terancam hancur ya.
1: Betul
0: gitu. Terus udah gitu diikutin juga sama Saseng. Dan Sasengnya tuh gak cuman sekedar ngikutin, tapi sudah mulai meneror. Nerornya dari jarak dekat lagi. Yang mungkin scene-nya itu aku lupa ada di teaser atau enggak ya. Pokoknya si Hananya lagi jalan terus dikelilingin sama fans. Tiba-tiba ada yang ngasih boneka beruang. Udah gitu salah satu fansnya teriak. Teriak karena ternyata boneka beruangnya matanya tuh kayak ada darahnya gitu.
1: Wow.
0: Itu. Terus yang hebatnya lagi si Hana tuh kayak udah panik tapi dia nahan. Atau mungkin karena dia gak ada emosi,
1: ya bingung juga harus gimana rasa nunjukin gitu, apa gitu ya
0: si UJ-nya mau marah. Terus Hananya cuma bilang tenang karena ada banyak kamera yang menyorot kita gitu. Jadi Hananya cuma iya biasa lagi aja gitu. Gitu dia tuh gitu. Nah singkat cerita sampai suatu hari si penguntit ini atau si Sasang ini tuh menyerang Hana dengan senjata tajam. Memang tujuannya kayaknya memang untuk menyakiti atau membunuh Hana gitu loh.
1: Jadi bukan fans yang ingin melindungi yang, gitu ya, mencintai Sasang gitu kan. Iya,
0: Sasengnya tuh bukan cuma sekedar yang ganggu-ganggu gitu doang untuk cari perhatian gitu, tapi memang kayaknya ada sesuatu dan masih belum tahu sesuatunya itu apa. Karena beneran sampai kayak pengen menghabisi nyawa Hana atau menyakiti Hana gitu loh. Dia tuh selalu bawa-bawa senjata tajam yang aku bingung ya. Nah di momen itu Jung Woo-ji yang bertugas sebagai bodyguardnya Hana, ya udah pasti dia akan melindungi Hana. Betul. Selain karena job desknya ya karena
1: karena gemes itu karena apa itu
0: gitu lah
1: karena
0: ya.
1: Ngambek. Enggak. Bukan, itu ekspresi apa itu tadi? Karena
0: gitu ya. Nah jadi Uje lah yang terluka. Bahkan sampai meninggal dunia karena tusukan dari si penguntit ini. Karena ditusuknya tuh berkali-kali gitu dan heboh nusuknya tuh gitu.
1: Kasian.
0: Nah setelah kehilangan Uje, Hana sama Haru singkat cerita mereka berdua sama-sama merasa kehilangan. Karena kan UJ ini udah jadi bestinya gitu. Bestinya Hana sama Haru ya. Selain kalau Hana kan gitu ya. Kalau Haru emang besti ya.
1: Okay.
0: Nah singkat cerita Hana mengalami sebuah kecelakaan yang juga ternyata didalangi oleh si penguntit tersebut. Menggada, gak ada abisnya di si penguntit ini ya, si Saseng ini ya.
1: Kenapa sih?
0: Nah kecelakaan tersebut malah membawa si kembar ini time travel ke masa lalu.
1: Wow, ini genrenya ada time travel.
0: Macam-macam lah pokoknya
1: ya.
0: Iya. Jadi mereka time travel ke masa ketika mereka masih sekolah, masih SMA.
1: Wah, ada Sasengnya jangan-jangan.
0: Nah, yang bikin lebih pusing lagi, mereka tuh gak cuma sekedar time travel aja. Tapi mereka bertukar badan.
1: What?
0: Jadi Yun Hana di tubuhnya Yun Haru, Yun Haru di tubuhnya Yun Hana.
1: Ini kayaknya pas lagi time travel tuh nabrak-nabrak apa gimana?
0: Jadi nah inilah yang mungkin di scene ketika mereka lagi time travel dan tukeran badan, inilah yang bikin beberapa penonton itu menyangka ini dramanya BL. Gitu kan kebayangkan Yun Hana yang ada di badannya Haru.
1: Terus
0: kan Hana yang blushing-blushing gitu melihat si Uje kan ya. Ini kan jadinya si Haru yang gitu kan.
1: Iya betul-betul.
0: Jadi Haru, Ujenya juga bingung kayak, nih Haru kenapa gitu ya. Nah ketika time travel ini ada beberapa aturan yang berlaku untuk Hana dan Haru. Jadi time travel ini bisa dilakukan dengan bantuan elemen air dan menggunakan sebuah kamera yang Hana beli ketika SMA dari seorang pedagang misterius yang ngejual barang-barang antik. Dan ketika Hana beli pun juga agak aneh sih sebenarnya ya, karena si penjual itu nanya gitu, kamu punya uangnya berapa? Cuma 1.000 won. Ya udah, dihargain 1.000 won aja. Gitu. Tapi memang si pedagang aneh dan misterius ini tuh ngomong, kamu jaga baik-baik ya kameranya. Nah, di dalam kamera itu kan ada video-video Hana Haru sama Wuji dari mereka SMA. Momen-momen spesialnya mereka lah, ketika lagi pertandingan judo, ketika Hana Haru lagi ulang tahun dan lain sebagainya. Pokoknya ada momen-momen. Nah, untuk bisa time travel ini, Hana dan Haru itu harus menyelam benar-benar ke
1: dive.
0: Iya, kelelep gitu ya.
1: Kelelep.
0: Sambil bawa kamera tersebut. Ya, jadi beneran sampai ke dalam itu gitu ya. Jadi enggak cuma bisa di bathtub. Gitu enggak bisa. Karena mereka nyoba di bathtub kok enggak bisa.
1: Masih
0: gitu.
1: Kurang dalam ya.
0: Masih kurang dalam. Akhirnya mereka pergilah ke apa tuh, kolam renang yang memang khusus untuk terjun apa sih namanya?
1: Dive
0: itu ya, yang dari atas yang pokoknya di drama 2125 si Hana itu atlet 2125 mah dia ini ya. Enggak ada. Ada momen yang waktu lagi dia down, dia tuh yang di tempat buat lompatnya itu, buat lompat indah di kolam itu, ada momennya. Soalnya dia nyanyi dan lagunya enak. Aku inget itu.
1: Masih inget ya.
0: Inget dong, itu drama yang tidak akan pernah aku lupakan.
1: Kirain kisah cintanya aja yang diingetan.
0: Kisah dan juga. Elemen-elemen lainnya.
1: Oh, elemen air.
0: Iya, elemen air. Nah, setelah berhasil kembali ke masa lalu, Hana Haru ini juga kan tadi ya mengalami body swap gitu. Jadi Hana ada di badannya Haru, Haru ada di badannya Hana. Tentu saja ini yang bikin dramanya makin seru dan complicated ya. Kenapa? Karena kan Hana ini basically seorang aktris nih. Ya, udah gitu Haru seorang atlet.
1: Betul.
0: Jelas kemampuan tubuh mereka berbeda ya.
1: Wah. Terus emosinya juga?
0: Emosinya juga berbeda. Nah, cukup sering mereka itu berhadapan dengan bahaya ketika mereka time travel. Karena ternyata si UJ ini tuh nanti spoiler gitu lah ya. Pokoknya mereka akan sering baku hantam ya dengan pihak yang lain. Yang bikin mereka harus bertarung. Ya jelas Haru yang bisa bertarung kan, karena dia atlet. Sementara Hana kayak cuma gitu doang.
1: Yang biasanya bisa mukul, ini kayak gitu.
0: Udah gitu mana ada tuh momennya si Haru itu harus ikutan camp kayak militer gitulah ya, pelatihan gitu untuk judo. Terus Hana bingung gitu kayak, hah, aku harus di sana ngapain? Disuruh pemanasan gak bisa, kok kemampuannya tiba-tiba berkurang? Disuruh tanding lawan Uje gak bisa gitu. Pokoknya ada momen-momen awkward kayak gitu. Nah, terus Hana dan Haru ini juga gak bisa sembarangan pilih ke masa apa mereka mau kembali. Ah, aku mau kembalinya ke masa ketika di tahun segini, di jam segini, gak bisa.
1: Di zaman Joseon gitu.
0: Gak bisa, kejauhan, belum lahir mereka masih jadi embrio.
1: Emang kejauhan juga sih.
0: Kejauhan juga kan itu.
1: Belum ada embrio kakek buyutnya.
0: Belum ada. Nah, jadi mereka itu time travel, periode waktunya itu sesuai dengan urutan rekaman video di kamera itu. Gitu. Dan setelah mereka melakukan time travel kembali ke masa sekarang, udah balik nih video yang bersangkutan di mana mereka, misalnya mereka time travelnya ke ketika si Haru lagi tanding judo sama si Uje. Nah, nanti ketika mereka udah balik ke masa depan, si video tersebut akan hilang. Gak bisa diakses lagi.
1: Wah, berarti gitu. ada misinya gitu gak sih?
0: Gak misi sih. Limitnya mungkin ya. Karena tergantung videonya ada berapa, 10. Berarti mereka cuma bisa 10 kali balik. Gitu. Nah, terus setiap perubahan yang mereka lakukan di masa lampau itu akan berpengaruh ke masa yang sekarang. Contoh, di harusnya gitu, di pertandingan itu si UJ itu juara 2. Haru juara pertama. Tapi karena mereka time travel kembali terus melakukan kesalahan, karena kan Hana yang di badannya Haru ya gitu.
1: Harus gimana?
0: Harusnya tadi gitu. Hana malah teriak, "Auji!" gitu. Ya, pokoknya enggak teriak sih, dia kayak terharu dan wah, ada Uji di depan aku kan, sebelumnya meninggal kan.
1: Kirain teriak pas mau dipukul gitu.
0: Enggak. Akhirnya malah bikin si Haru ini jadi juara 2. Dan ketika balik ke masa sekarang, fotonya pun berubah. Uje-nya yang dapat piagam emas, si Harunya dapat piagam perak.
1: Oke.
0: gitu. Eh piagam gak sih itu? Medali kok piagam sih Grace? Salah.
1: Piagam kertasnya.
0: Nah, keberadaan Hana dan Haru di masa lalu juga terbatas gitu. Jadi mereka gak bisa randomly, ah udah selesai kita balik yuk ke masa sekarang, gak bisa gitu. Oh. Dan periode waktu berapa lama mereka ada di masa lalu itu tergantung dari baterai kameranya.
1: Ya ampun.
0: Jadi kalau si baterai kameranya lobet terus mati, mereka balik tuh masa sekarang gitu.
1: Bisa di charge pakai power bank gak?
0: Itulah masalahnya, karena ketika mereka lagi di masa lalu, mereka lupa dengan kamera itu ya. Nah, misi si kembar ini adalah menyelamatkan Uje. Tapi ternyata untuk menyelamatkan Uje, ada hal yang harus mereka korbankan.
1: Apa tuh?
0: Dengan perubahan yang terjadi di masa lalu, tentu saja ada dampaknya di masa yang sekarang.
1: Betul.
0: Bisa aja mereka kehilangan apa yang udah mereka punya dan capai di masa sekarang. Ini Hana, Hana bisa aja kehilangan kesempatan untuk jadi seorang aktris.
1: Mm-hmm.
0: Hana kan tukeran badan nih kan ya.
1: Iya.
0: Terus kan mungkin si Harunya makan sembarangan gitu kan, atau gimana lah. Atau misalnya si Haru gak bisa jadi atlet, karena ya si Hana yang ada di dalam badannya dia kan.
1: Iya betul.
0: Gak bisa dan gak bisa bertarung gitu kan.
1: Bisa mencapai bakat yang sama gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya gitu. Jadi ada harga yang harus dibayar lah untuk menyelamatkan Wuji. Dan ini beneran sesusah itu. Karena bisa aja tiba-tiba udah balik ke masa yang sekarang, terus si Wuji-nya menghilang gitu loh. Gak ada yang namanya Wuji. Hah, Uje-nya kemana? Mereka harus nyari lagi Uje kemana?
1: Ada ya artis ya Uje.
0: Udah gitu ada juga yang si Uje-nya ternyata apa ya? Aku lupa. Ya itulah pokoknya, nanti spoiler. Itulah ya pokoknya kayak randomly gitu. Oh, bahkan ketusuknya pun Uje

0: Bukan terulang tapi di scene yang berbeda, tapi meninggal juga si UJ-nya gitu.
1: Emang ada takdirnya juga di situ.
0: Enggak ngerti, nonton aja gitu ya. Nah, kita bahas sedikit yuk makna dari 1000 won, harga kamera Yunhana, yang ternyata 1000 won ini juga ke-mention beberapa kali itu di beberapa scene. Jadi kan Yunhana ini bisa melakukan perjalanan waktu atau time travel karena sebuah kamera misterius punya dia ya. Nah, kamera ini seperti yang tadi aku bilang, dia tuh beli waktu SMA dari seorang pedagang barang-barang antik, dan si pedagang ini tuh menjual kamera tersebut dengan harga 1000 won. Murah gitu, kayak 1000 won aneh banget nih gitu. Nominal tersebut terhitung sangat tidak masuk akal untuk harga sebuah kamera, meskipun kamera ini tuh barang bekas.
1: Betul.
0: Nah, apalagi kamera tersebut tuh sebenarnya masih berfungsi dengan baik tanpa cacat sedikit pun. Bahkan udah sampai kelelep-lelep air aja masih jalan gitu kamera. Aneh kan?
1: Sampai dibawa diving gitu.
0: Nah, apakah si pedagang ini menyembunyikan sesuatu di balik uang 1000 won tersebut?
1: Ternyata.
0: Oke, kita bahas. Pada bagian sisi depan uang lembar pecahan 1000 won itu terdapat gambar tokoh yang bernama siapa, Oni?
1: T.G. Ihwan.
0: Wah, bintang.
1: Oh, jadi bawa sejarah ini.
0: Iya,
1: ya,
0: kita kembali ke
1: nyampe ke Joseon, kan?
0: Betul. Oke, jadi siapakah beliau? Beliau ini adalah seorang cendekiawan Konfusianisme di era dinasti Joseon.
1: Betul.
0: Dilansir dari korea.net, Ihwang juga dikenal memiliki nama pena
1: TG
0: yang berarti menyusur balik ke sungai.
1: Oh.
0: Nah, di drama Korea Dive Into You, Yunhana dan kembarannya Yunharu ini bisa time traveling karena tenggelam di dasar sungai bersama kamera misterius tersebut. Yang pertama, pertama kali ketika mereka kecelakaan, mobil mereka tuh memang ada di jembatan gitu kan. Ada di jembatan, menghindar dari truk sampai akhirnya jadi
1: masuk
0: nabrak pinggir jembatan dan masuk ke sungai gitu. Nah, sesuai dengan penafsiran nama pena TG, betul ya? kamera misterius milik Yunhana bisa bekerja jadi mesin waktu apabila dia membawa kamera tersebut menyusuri air sungai atau semacamnya.
1: Makanya tadi ada elemen airnya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Nah, di masa sekarang, kamera misterius milik Yunhana ini sempat mati dan tidak berfungsi. Kamera yang sudah tergolong cukup tua tersebut kini hanya jadi pajangan yang penuh kenangan di rumahnya Yunhana, ceritanya tuh. Tapi si Jung Woo-je tahu betul bahwa kamera tersebut itu sangat berharga buat sahabatnya. Sahabatnya.
1: Ayo.
0: Nah, gak pengen semua kenangan ini hilang. Akhirnya Jung Woo-je itu membawa kamera tersebut untuk direparasi. Dia datanginlah satu tempat yang sama saat Yunhana beli kamera tersebut dulu. Si pedagang misterius itu ya, dengan cepat memperbaikinya dan cuma meminta uang 1000 won sebagai bayaran. 1000 won
1: sama,
0: lagi
1: ya.
0: Bukan sekedar yang gak biasa.
1: Kalau misalnya dicicil gitu pakai uang seratusan gitu, kan gak ada si TG-nya tuh.
0: Kan kebetulan yang dibawa beda sama UJ yang ada TG-nya.
1: Ya.
0: Nah, jadi bukan sekedar yang gak biasa. Ternyata ini adalah nominal yang harus dibayar untuk bisa melakukan menjelajah waktu. Nah, kalau Yunhana bisa time traveling karena membeli kamera tersebut dengan harga 1000 won, kira-kira nih guys ya, coba apakah Jolje juga bisa melakukan hal yang sama karena sudah membayar biaya reparasi dengan jumlah yang setara? Siapa tahu nanti nextnya di episode-episode berikutnya Woo-je yang time travel. Gak tahu, nonton aja ya. Jadi makna tersembunyi di balik uang 1000 won ini ternyata jadi salah satu alasan kenapa Yunhana bisa melakukan time travel. Berbanding lurus dengan nama pena TG yang berarti menyusur balik sungai, Yunhana bisa time traveling dengan cara menenggelamkan diri di dasar air sambil membawa kamera misterius itu.
1: Wah, bisa ya gitu. Nyambung-nyambungin ke situ tuh. Ini yang nulisnya wow banget sih. Kayak gak bisa ketebak gak sih jalan ceritanya.
0: Betul gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih dramanya. Nah, mungkin beberapa orang tuh aku lihat di media sosial menyuarakan mereka kurang nyaman melihat scene ketika si Yunhana sama Yunharu lagi tukeran badan. Kadang kan ya itu tadi yang GR-GR yang gimana gue jadi Yunharu kan. Si Jung Woo-je-nya aja tuh kayak, ini apa sih si Haru, kok aneh banget gitu. Tapi ada satu scene dimana si Harunya tuh jadi melihat, si Woo-je-nya tuh jadi melihat Haru ini Hana. Kamu jangan-jangan Hana ya.
1: Bisa gitu dapet feel-nya gitu gara-gara gelagatnya mirip.
0: Karena aneh, kok gelagatnya kayak gini ya gitu. Oke, kita bahas pemeran-pemerannya ya. Yang pertama ada Kim Ji Yeon yang berperan sebagai Yunhana. Cantik banget sih dia, sungguh. yaitu membernya Wuju Sonyeok ya.
1: Iya betul.
0: Terakhir dia ada di The Haunted Palace, terus dia main di Pyramid Game, Jason Attorney, A Morality 2521, 2521. Yang lain-lainnya aku gak nonton loh. Homemade Love Story, Your House Helper, Girls' Generation 1979, sama Hit the Top. Aku baru nonton dia tuh di 2521. Gitu. Oke. Next ya ada Park So Ham yang berperan sebagai Jung Woo Jae.
1: Uje. Oh, membernya KNK.
0: Ya, jadi idol juga ya. Dia pertama kali main drama itu tahun 2017 di 20th Century Boy and Girl. Gak tahu aku. The Murky Stream, gak tahu juga.
1: Iya.
0: Our Universe, aku tahu. Ini yang
1: Our Universe. Yang Uju ada. Si Uju juga.
0: Iya,
1: Uju.
0: Si Uju. Ini.
1: Oh, dia.
0: Ini dia yang jadi second lead-nya. Terus see you at Work Tomorrow, tapi dia cuma cameo special doang. Gitu. Si Uje. Senyum. Lihat dari jauh. Mendem terus itu rasa.
1: Wow.
0: Oke, maaf. Yang jadi kemarin Yun Haru diperankan oleh Jang Se-hyuk. Jang Se-hyuk ini aktor sih ya dia.
1: Bukan
0: dia
1: dari idol.
0: Dia ada di drama Our Unwritten Soul, Love Take Two, Pro Bono, Feeling for Love. Aku asing sih dengan muka dia, jujur. Pas nonton kayak siapa ya dia ya, gitu.
1: Bener-bener kayak baru gitu.
0: Bener. Ya. Terus ada Son Yerang yang diperankan sama Moon Sung Yu. Siapakah dia? Dia ini pacarnya Yun Haru.
1: Oh, diceritanya.
0: Diceritanya. Jadi udah kapalnya jelas toh ya. Jadi nggak ada rebutan-rebutan gitu loh. Ini juga aku agak asing dengan dia, tapi kita lihat ya. Dia main di drama Be My Dream Family, The Golden Spoon, Heartbeat, Night Flower, A Good Day to Be a Dog, Wedding Impossible, Bon Appetit Your Majesty, nggak tahu tapi jadi siapa. Would You Marry Me, A Bona Fide Killer. Tapi nggak tahu nih Bona Fide Killer jadi siapa dia. Episode, oh aku ingat ada satu mission. Si Bona ini ketemu sama satu orang lah, ternyata dia juga agent juga. Nah dia pemerannya aku ingat. Dia pemeran dan jago kalau gak salah itu. Terus dia Midnight yang itu kan, yang seru banget itu kan. Iya benar, ini favorit.
1: Kejar-kejar
0: aku.
1: Kejar-kejar itu.
0: Dia jadi siapa? Tadi jadi apa sih? Operator ya? Kalau gak salah. Udahlah itulah. Operator lah pokoknya. Gitu guys. Jadi so far sih dramanya ya buat aku sih okay. Lumayan seru lah.
1: Karena tidak bisa ditebak juga ya.
0: Bener, dan ya, lumayan terhibur dengan tingkah ketika mereka ketuker. Kalau aku jadi, ya kan lucu gitu. Lucunya dalam artian ya kocak aja ketika si
1: gitu
0: Harunya sih. Tuh beneran ketika di badannya Bona ya. Terus dia kayak, ini rambutnya panjang banget, kata dia. Aku harus gimana sama rambut aku? Terus kata si Bona yang ada di badannya Haru. Hana yang di badannya Haru. Ya kamu ikat rambutnya, awas ya kalau kamu berani potong rambut ya aku akan makan samcan, makan apa gitu kan. Kamu kan atlet, kamu bentar lagi mau ke juara, nanti kamu gak bisa tanding gitu. Terus akhirnya diikat rambutnya, tapi diikatnya bener asal-asalan gitu. Gitu guys.
1: Kestruggelan mereka
0: iya,
1: ya.
0: Jadi ya okay sih kalau buat aku ya. Oke, buat teman-teman yang mau nonton dramanya tersedia di Disney Plus ya.

0: Okay, yuk sekarang kita bacain requestan
1: yang sudah masuk. Kan dari S789 request saya minta lagu dari Boa. Salam-salamnya untuk semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Boa.
0: Okay, berikutnya dari AS769 request lagunya Rui. Salam-salamnya buat kakak penyanduan sama ketiga personil Vivis yang bergabung dengan agensi Encore yang juga menaungi boy group Close Your Eyes setelah pindah agensi dari Big Planet Meet.
1: Close Your Eyes.
0: Loh kok
1: Rui. Dari tadi judulnya tuh pada bikin pengen nyanyi terus deh. Yang tadi gimana?
0: Apa?
1: Dari si UJ ke Hana gimana?
0: Ah, udah lupa enggak
1: sih. Awas sih.
0: UJ. UJ mah ada aja. Oke, buat teman-teman yang mau request menyanyi K-pop dan menyanyi J-pop ya, untuk judul lagunya nanti kita akan pilihkan secara random. Pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921
1: atau juga bisa kirim ke DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oke, kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace sama Junsi akan kembali lagi ya.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: John the Sailor, Annie, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, dam ya. Annie ateh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the okay.

0: Oni.
1: Hah, kuman-kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the okay, to the okay.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Okay, waktunya kita belajar yuk. Yuk belajar.
1: Belajar apa?
0: Yuk.
1: Shiroyonegawe, lo majulkan deh.
0: Seribuan.
1: Shiroyonegawe, majulkan deh, diulang aja terus.
0: Kalau kamu tidak terima, bosen. Kamu harus menyelam ke dalam air yang dalam.
1: Shiroyonegawe, Shiroyo.
0: Aigo, harus lo nanti.
1: Tapi
0: kamu
1: untuk jadi seorang idol tuh travel. Perlu pembelajaran bahasa Korea juga ya. Okay, aku belajar.
0: Oh. Idol YG.
1: Ya.
0: Atau Black Label.
1: Ya.
0: Yang mana aja yang terima?
1: Yang mana aja yang terima aku.
0: Oke. Iya, jadi untuk bacak-bacak Hangugo hari ini kita akan bahas tentang kosakata Korea yang sering tertukar. Oh. Ya, dikutip dari buku berbahasa Korea yang berjudul Seok Ilgodo Sak Iyedeneun Chodeung Matchumbop. Yang artinya adalah ejaan dasar atau ejaan yang digunakan oleh anak SD yang dapat dipahami sepenuhnya dengan membaca sekilas. Ya, kata sek itu kayak melambangkan bunyi ketika kita membalikan halaman gitu ya. Sek gitu kan. Jadi sek ilgo tuh maksudnya membacanya cuma sekilas ya, langsung dibalik lagi halamannya, tapi sek itu kayak sepenuhnya. Sak iye deneun gitu ya. Sepenuhnya bisa mengerti walaupun hanya baca sekilas. Itu judul bukunya yang aku baca ya. Nah, tapi kita akan fokus ke satu bab, yaitu judulnya adalah Hekkaligi Suyun Mal. Hekkaligi Suyun Mal yang artinya kata-kata yang sering atau mudah membingungkan. Iya, jadi ada beberapa kosakata bahasa Korea yang di mana anak-anak SD di Korea itu ternyata masih sering kali tertukar dalam penggunaannya. Baik karena pelafalan yang mirip atau juga karena artinya yang secara general sama, tetapi penggunaannya berbeda. Nah, walaupun sebenarnya buku ini ditujukan untuk anak-anak SD di Korea, tetapi menurut aku kita sebagai orang asing yang sedang belajar bahasa Korea pun juga sering tertukar ataupun juga bingung bedanya apa sih antara kata-kata tersebut. Jadi kali ini aku akan ambil beberapa aja ya kosakatanya untuk sharing juga ke pendengar semua, biar kita juga bisa sama-sama belajar seperti anak SD di Korea. Oke, langsung aja kalau gitu. Pasangan kata yang pertama yang sering bikin bingung adalah kopcil dan koptegi. Ada yang pernah dengar? Kopcil dan koptegi. Kalau diartikan secara general, baik kopcil dan juga koptegi itu sebenarnya punya arti yang sama, yaitu bagian luar atau kulit dari suatu benda. Gitu, sama-sama artinya bagian luar atau kulit ya. Tetapi secara khusus penggunaan itu berbeda tergantung tekstur dari benda yang dimaksud. Nah, untuk koptegi itu merujuk pada zat keras yang melapisi bagian luar benda-benda. Sedangkan kopcil itu merujuk pada zat lunak yang melapisi bagian luar benda. Misalnya pada kulit buah yang lunak. Jadi simpelnya kopcil itu bisa kita artikan sebagai kulit atau juga cangkang ya, karena kan zat keras gitu ya, bagian luar yang keras gitu. Seperti misalnya dalgyal kopteki. Dalgyal itu artinya telur ayam. Dalgyal koptegi jadi artinya kulit atau cangkang telur ayam. Lalu juga seu koptegi. Seu, udang. Jadi kulit udang. Kalau dibilang cangkang, cangkang enggak, kurang keras juga ya kalau cangkang ya. Dibilang kulit lah ya, kulit udang yang lumayan keras itu. Kadang ada yang suka dimakan bareng sama udangnya, ada juga yang harus dikupas dulu, ya kan. Nah itu juga karena bahan dasarnya termasuk zat keras juga, jadinya pakai kata koptegi, ya seu koptegi, kulit udang. Terus juga sora koptegi, ya sora itu semacam kerang-kerang gitu ya, kerang yang kayak yang bisa keluar-keluar tuh ya, kalau kita hah gitu. Kita hah, kita kasih nafas dia keluar itu, sora.
1: Oh, apa sih namanya?
0: Ya kerang. Sora, sora.
1: Kerang ya? Bukannya komang? Komang, kumang.
0: Ya itulah.
1: Kumang.
0: Tapi jenisnya mudah-mudah kayak kumang. Gitu ya.
1: Kalau
0: kelomang, kelomang.
1: Kelomang. Kalau yang nyala-nyala apa ya namanya?
0: Gunang-gunang.
1: Oh ya maaf. Baik.
0: Jauh ya, kunang-kunang sama kelomang. Ya, suara koptegi ini juga karena suaranya itu punya cangkang yang keras ya, jadinya pakai kata koptegi di sini. Terus selain itu juga untuk buah-buah juga bisa ya, atau kacang-kacangan seperti hodu, hodu atau walnut, ya hodu koptegi juga pakainya ya, karena kulitnya juga keras gitu. Nah, sedangkan kopcil itu bisa diartikan sebagai kulit atau juga kulit luar, seperti misalnya guail kopcil. Guailnya buah, contohnya seperti banana atau juga orange ya, pisang dan juga jeruk. Itu kan kulitnya lunak ya, tidak keras gitu, jadinya pakai kata kopcil. Terus yangpa kopcil ya, yangpa itu bawang bombay. Ya, ini juga pakainya kopcil karena kulit bawang bombay juga kan tipis ya, tidak keras. Lalu juga untuk dongmul atau binatang, dongmure kopcil, kulit binatang. Ini juga karena tidak keras ya, maksudnya masih bisa fleksibel lah ya, bisa di apa namanya dilipat seperti itu. Itu jadi pakainya kata kopcil. Bahkan juga sampai ke kata pibu, di mana pibu itu biasanya dipakai untuk menyebutkan kulit manusia. Ya biasanya digabungkan dengan kata kopcil, jadi pibu kopcil, di mana artinya adalah bagian atau lapisan kulit yang paling luar gitu. Yaitu pibu kopcil. Ya, contohnya langsung deh ya. Di kalimat yang pertama, 나는 바닷가에서 가리비 껍데기를 주었다. 나는 바닷가에서 가리비 껍데기를 주었다. Ya, aku memungut cangkang kerang simping. Kerang simping arahnya ya, Rebun. Maksudnya semacam scallop ya, di pantai ya, karibi koptegi tadi ya fokusnya. Karibinya tadi kerang simping atau scallop, kopteginya kulit atau cangkangnya karena kan keras, jadi pakainya koptegi di sini. Contoh yang kedua, 바다에 다녀온 유민이는 햇볕에 피부가 타서 껍질이 벗겨졌다. 바다에 다녀온 유민이는 햇볕에 피부가 타서 껍질이 벗겨졌다. Yang artinya Yumin yang sudah kembali atau sudah balik dari laut, kulitnya terbakar sinar matahari dan mengelupas. Nah, di sini jadi fokusnya adalah pibu kopcil ya, pibu gataso kopciri gitu ya. Di si kulitnya si Yumin ini dia jadi terkelupas karena habis kebakar ya, kelamaan di bawah sinar matahari di pantai gitu, suka lupa waktu, panas-panasan, jadinya terkelupas. Itu pakai pibu kopcil juga ya. Itu yang pertama ya, kopcil dan juga koptegi. Aku juga kadang suka lupa gitu ya, pakainya kalau bilang kulit ini kopcil apa koptegi ya gitu. Ternyata anak-anaknya di sana juga suka ketukar-tukar ya, kopcil atau koptegi, karena sama-sama bisa diartikan sebagai kulit tadi ya. Oke, lanjut lagi yang kedua. Kali ini ada pasangan kata itaga dan itaga. Ya, terdengar mirip kan ya pelafalannya, bahkan banyak yang bilang sama aja kayaknya pelafalannya itaga-itaga juga gitu. Tetapi penulisannya itu sebenarnya berbeda ya. Yang satu itaga pakai kata i, terus suku kata berikutnya ta pakai sang diget ya, i, ta sama ga. Nah, yang satu lagi it, it yang dari kata dasar ita yang artinya ada atau tinggal ya, itu kata ita ditambahkan bentuk daga ya, ada tata bahasa daga di sini. Nah, untuk itaga yang dari suku kata i sama ta yang terpisah itu artinya adalah beberapa saat kemudian atau juga nanti ya, itaga, itaga. Nah, digunakannya untuk menggambarkan berlalunya waktu dan biasanya itu masih dalam satu hari yang sama. Ya, berbeda dengan najunge kan ya. Kalau najunge itu nanti, nantinya itu entah kapan, bisa juga harinya berbeda, bisa kapan-kapan. Ya, tapi kalau itaga itu biasanya nanti tapi masih di hari yang sama. Nah, sementara itaga, itaga yang dari kata dasar ita digabungkan dengan tata bahasa daga itu menandakan ketika kita sedang ada di suatu tempat ya, kita sedang stay, sedang berada di suatu tempat, tapi tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang lain gitu. Ya, jadi walaupun pelafalannya sama, terdengar sama, tapi arti dan penggunaannya itu berbeda. Contohnya, 집에 빨리 돌아가고 싶었는데 친구가 좀 더 있다가 가자고 했다. 집에 빨리 돌아가고 싶었는데 친구가 좀 더 있다가 가자고 했다.
1: 내 rumah. Uh-huh. Ada teman.
0: Ya, ada rumah sama teman. Ya, jadi dia bilang, "Jibe pali dorang sponende." Aku pengen cepat pulang gitu. Tapi jinggu ga temanku. Oh, jomdo ittaga gaja gitu katanya. Kita tinggal sedikit lagi lebih lama dong gitu. Baru abis itu pulang.
1: Temennya belum mau pulang.
0: Gitu. Oh, masih pengen ngobrol gitu kan. Jadi kita pakainya yang itaga yang asalnya dari kata ita digabungkan dengan tata bahasa daga di sini. Ya. Jadi ada sebentar, stay dulu sebentar, baru habis itu pergi, ya itaga kata tadi. Itu yang pertama. Contoh kedua, 언니가 귓속말로 이따가 단둘이 만나서 다시 얘기하자고 했다. 언니가 귓속말로 이따가 단둘이 만나서 다시 얘기하자고 했다. Nah, di sini pakai itaga yang terpisah ya, i sama ta-nya. Itaga di sini artinya nanti, masih dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, masih dalam hari yang sama. Jadi arti kalimatnya adalah kakak perempuanku ya, onniga gwitsong malo, dengan berbisik ya, itaga tanduri mannaso dasi yegihaja raku. Katanya seperti itu ya, dia bilang bahwa kita bertemunya nanti lagi aja untuk berbicara lagi gitu. Jadi mungkin sekarang lagi sibuk ya, atau lagi berbicara dengan orang penting gitu kan, jadinya sambil bisik-bisik juga ngomong ke adiknya ini, nanti aja ya kita ngobrolnya gitu, nanti ketemu lagi ya kita ngobrol gitu. Makanya pakai itaga yang artinya nanti. Itu yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga. Ada pasangan kata machita dan machuta. Machita yang pertama ini pakai matnya itu pakai bacim jiet bentuk J gitu. Mat, terus hida pakai hiet ida ya, machita. Dan yang satu lagi mat pakai jiet juga sebagai bacim, lalu setelah itu diikuti chu, machuta. Nah, dari sini sebenarnya pelafalannya berbeda ya. Ketika kata dasar masih pakai akhiran de itu terdengar berbeda, dua kata yang berbeda. Tetapi akan menjadi mirip pelafalannya saat digabungkan dengan akhiran yang ada bentuk A atau O-nya. Seperti akhiran A-O-Yo ya, A-Y-O-Y-O. Dalam percakapan sehari-hari misalnya, nah itu akan menjadi kata macho-yo dan juga macho-yo. Macho-yo. Gitu ya, jadi mirip kan ya, macho-yo dan juga macho-yo. Sangat mirip ya. Atau juga ketemu sebagai akhiran past tense ya, bentuk lampau, machosoyo dan juga machuosoyo, itu sangat mirip ya. Tapi tetap aja karena dua kata yang berbeda, walaupun pelafalannya mirip, artinya pun juga berbeda. Dimana kata machida yang pakai hi itu artinya adalah menjawab atau juga menebak pertanyaan dengan benar tanpa melakukan kesalahan, dan juga selain itu bisa juga diartikan sebagai tepat sasaran. Wah, kita lagi lempar batu ke mangga gitu ya, mangganya hanya kena dan jatuh. Nah, itu tepat sasaran. Kita bisa pakai kata machida ini, machosoyo bilangnya. Nah, sedangkan kata mat

0: chuta yang pakai ciet u ya chu, berarti menyatukan bagian-bagian yang terpisah pada tempatnya masing-masing, alias mencocokkan, memasangkan atau juga menyusun, seperti pada puzzle atau juga dalam soal mencari pasangan kata gitu ya. Pasangkan kata sebelah kiri dengan kanan gitu misalnya, yang menjadi lawan kata kah atau sinonimnya kah atau artinya kah. Nah, itu kalau kita disuruh mencocok-cocokkan seperti itu, barulah kita pakai kata macu, tak pakai yang tengah-tengahnya kata cu. Contohnya, 내가 낸 퀴즈를
1: 좋아.
0: 아니야. 아니에요. 내가 네가 좋아 itu ya. Ini 내가. 내가
1: 좋아.
0: 아니, 우리 시간이 없는데.
1: 안 돼.
0: 야, 말 lagi contohnya 내가 낸 퀴즈를 오빠가 맞췄다. Ini pakai kata machida, kata dasarnya ya, yang artinya menjawab atau menebak pertanyaan dengan benar. Nah, di sini di kalimatnya artinya adalah kakak laki-laki ya, si opanya menjawab dengan benar kuis yang aku berikan kepadanya. Ya, opa ga machotta tadi ya. Nah, sedangkan contoh yang kedua, rego jogagul macho robosul wansonghayotta. 레고 조각을 맞춰 로봇을 완성하였다. Nah, di sini pakainya kata 맞추다 ya, kata dasar 맞추다 menjadi 맞춰. Oh, 맞춰 banget.
1: Wah.
0: Yang artinya tadi mencocokkan atau memasang atau juga menyusun ya, di mana di sini adalah yang disusunnya rego jogak alias potongan-potongan Lego. Gitu. Habis itu robosel wansongayota alias menyelesaikan robot tersebut. Jadi susun-susun legonya, di maco-maco legonya, potongan legonya, baru habis itu tersusunlah menjadi satu robot. Ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat. Yang keempat ada roso dan juga roso. Yang satu S-nya single, S-nya cuma satu, yang satu lagi S-nya double gitu.
1: Okay.
0: Roso dan juga roso. Ada penekanan di S-nya karena yang satu lagi S-nya double. Nah, roso dengan satu S ini digunakan setelah kualifikasi atau juga status, seperti dalam kata janyo roso yang artinya adalah sebagai seorang anak. Jadi kata janyo roso itu. Sedangkan roso dengan double siot, double S, itu digunakan setelah cara atau metode, bahan dan lain-lain, seperti dalam kata poproso, poproso yang artinya adalah melalui hukum. Simpelnya sih ya, bentuk roso dengan satu S artinya adalah kata sebagai, sedangkan roso dengan artinya dari dengan S-nya double gitu ya, roso dengan S-nya double itu artinya adalah dari. Ya, misalnya terbuat dari apa, terus juga dengan, maksudnya dengan cara apa, atau juga melalui. Ya, jadi bisa tiga macam arti untuk yang S-nya double, roso yang S-nya double. Nah, bentuk roso dengan S double ini juga merupakan sinonim dari tata bahasa ro atau euro, dimana ro atau euro itu kan punya banyak banget arti ya. Nah, ro atau euro itu juga bisa artinya sama seperti ro atau roso dengan S double. Ya, nah contoh kalimatnya, 이번 일은 친구로서 마땅히 해야 할 일이었다. 이번 일은 친구로서, pakai S-nya satu nih di sini ya, 친구로서. Jadi artinya sebagai seorang teman. Ya, 마땅히 해야 할 일이었다. Ya, arti kalimatnya adalah ini adalah sesuatu yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang teman. 친구로서. Lalu kalimat kedua, 좋은 성적을 받음으로써 잘못을 돌이킬 수 있었다. 좋은 성적을 받음으로써 잘못을 돌이킬 수 있었다. Nah, kali ini pakainya roso atau euroso dengan S-nya double ya, yang artinya adalah dengan cara. Yaitu 좋은 성적을 받음으로써, artinya dengan cara mendapatkan nilai yang bagus. Akhirnya apa? 잘못을 돌이킬 수 있었다. Saya bisa memperbaiki kesalahan. Ya, ini juga bisa digantikan dengan bentuk ro atau ro biasa ya, tanpa akhiran so yang double s seperti itu. Oke, dan yang terakhir ada Jengi dan Changi. Ini bukan nama orang atau kembaran. Jadi kedua bentuk ini adalah akhiran ya. Nah, untuk yang akhiran Jengi, ini adalah sebuah akhiran yang ditambahkan di akhir kata yang merujuk pada sebutan untuk seseorang. Seperti contohnya pada kata Gegu Jengi, ya, artinya adalah anak nakal. Atau juga Te Jengi, yang artinya anak yang suka menggoda. Tapi gak cuma untuk yang jelek-jelek saja julukannya, untuk yang bagus-bagus pun bisa pakai Jengi. Misalnya kata Mot Jengi. Mot Jengi ini adalah sebutan untuk anak atau orang yang modis, yang stylish ataupun yang keren. Ya, pakainya akhiran Jengi untuk sebutan kepada seseorang. Nah, sedangkan untuk akhiran Jangi ini dipakai untuk merujuk pada seseorang yang memiliki keterampilan terkait bidang tertentu. Jadi orang yang ahli dalam bidangnya itu pakai akhiran Jangi biasanya. Contohnya ada Onggi Jangi. Onggi Jangi ini dari kata Onggi yang artinya tembikar, ya, yang dari tanah liat itu. Nah, jadi orang yang membuat tembikar itu disebut dengan Onggi Jangi karena dia punya keterampilan untuk membuat tembikar. Jadi pakai Onggi Jangi. Terus contoh lainnya ada juga Yangbok Jangi. Yangbok itu artinya jas, ya, baju-baju yang formal seperti itu. Nah, Jangi-nya artinya berarti orang yang membuat Yangbok atau orang yang membuat jas, atau juga bisa sama di, seperti artinya penjahit gitu ya, penjahit jas gitu. Yangbok Jangi sebutannya. Ya, jadi itu bedanya ya antara Jengi dan juga Jangi. Ya, jadi bisa dihitung tadi ada 5 ya, 5 pasang kata yang anak-anak SD di Korea itu sering kali tertukar penggunaannya. Baik karena pelafalannya yang mirip atau juga karena artinya yang secara general sama gitu ya. Nah, di antara pasangan kata tadi ada gak sih yang kalian juga sering ketuker penggunaannya? Atau mungkin ada kata-kata bahasa Korea lainnya yang kalian sering kebolak-balik penggunaannya selain yang sudah disebutkan tadi? Kerom, onedo, suko, hesayo.
1: Jeongjijae yeobun, gamsahamnida. Banjak-banjak hanggugeoneun yeogikajiibnida.
0: Ya, aigoo.

0: Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu. Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92.1 FM.

0: Junsi, Junsi, Junsi, Junsi, Junsi.
1: Oh,
0: ada berapa kali Junsi aku panggil kamu?
1: Oh my God. Berapa ya? 6.
0: Junsi, barusan aku dapat notifikasi.
1: Apa tuh?
0: Dari handphone aku.
1: Apa tuh?
0: Katanya, a rain expected to end soon.
1: Oh,
0: kok end soon sih?
1: End soon.
0: Kan gak hujan.
1: Di mana yang lagi rain?
0: Rain, rain, come here. Kan go away ya.
1: Iya, tapi kadang akhir-akhirnya suka gitu enggak sih di ramalan cuacanya kalau kita lihat gitu ya. Di saat ini tuh tulisnya lagi hujan padahal mana hujan yang enggak ada gitu.
0: Di sini tulisnya rain ending around.
1: Di sini kan?
0: Iya.
1: Wah,
0: di sini.
1: Tapi belakangannya suka gitu sih.
0: Tapi enggak hujan sini sih si manusia pakai topi ini bisa keluar. Lagi ada di
1: apakah rintik-rintik yang
0: rintik,
1: sangat kecil
0: rintik hujan masih
1: harus baca masa request.
0: Oh iya benar, yuk baca requestan, lupa saya, maaf ya.
1: Oke, silakan
0: aku ya. Dari AS 413 mau request lagunya Ken Hirai soundtracknya Lovely Runner. Lovely L
1: light love nggak pakai li
0: sabar atau One Ok Rock.
1: Nanti kita yang
0: tapi lupa judulnya apa itu. Hai, aku mau sedikit cerita katanya. Aduh,
1: bacain dulu, jangan dulu.
0: Pas aku ulang tahun, maksudnya AS 413 ulang tahun, AS 413 kehilangan kucing yang dia pelihara selama 8 tahun. Wah, sedih loh itu. Udah gitu selang berapa hari aku adopt kucing liar baru, hanya bertahan seminggu.
1: Aigo.
0: Aduh, terus sebelum akhirnya berpulang kemarin pagi. Sepertinya untuk sekarang aku hanya akan memberi makan kucing liar saat aku jalan-jalan, karena aku gak mampu kehilangan secepat itu. Tapi memang ini tuh nyesek banget loh.
1: Banget.
0: Kehilangan peliharaan tuh. Makanya kenapa dulu kan pelihara anjing ya.
1: Iya.
0: Dan memang dekat sama aku.
1: Oke.
0: Udah gitu, bahkan tidur pun juga maksudnya dia di bawah ranjang aku gitu tidurnya.
1: Wow.
0: Itu dari aku 6 SD sampai aku kuliah.
1: Wah,
0: bayangkan.
1: Tunggu, 6 SD tuh dia masih baru lahir.
0: Baru lahir, gitu. Baru sebulan lahir. Sampai aku kuliah.
1: Wow.
0: Wah, itu pas anjing aku meninggal, mati gitu. Wah, itu beberapa hari aku nangis, datang tuh ke kampus tuh
1: bengkak
0: gitu. Karena gak sanggup tuh sampai sekarang tuh kayak kalau ditawarin mau pelihara lagi gak pengen, tapi aku gak sanggup kehilangannya gitu loh.
1: Iya, betul-betul.
0: Aku tidak sanggup. I feel you, AS 413. By the way, jangan lupa besok 10-10 katanya. Jangan sampai lupa, apalagi ketinggalan ya Junsi ya.
1: Oke.
0: Dimasukin dulu aja ke keranjang, kalian mau beli apa ya. Terus katanya pas event 99 AS 413 ini dapat buku BTS on the Road karya Profesor Korea, cuma 41.000 aja.
1: Wow.
0: Jadi harganya 109.000.
1: Wah, lebih dari setengahnya tuh.
0: Betul.
1: Diskonnya lumayan banget.
0: Iya, kamu udah masukin apa enggak ke keranjang belanja kamu?
1: Aku sih selalu ada isi keranjangnya. Tapi untuk check out-nya entah kapan-kapan.
0: Benda
1: gitu,
0: apakah
1: dulu
0: yang
1: aja
0: ada di keranjang Junsi?
1: Banyak. Apa aja kebutuhan-kebutuhan kayak yang lagi habis gitu aku masukin dulu aja. Maksudnya apa? Bukan berarti pasti aku langsung beli, cuman kayak pas lagi ada duitnya baru oh ini yang aku mau beli nanti. Notes aja malah jatuhnya sih di keranjang.
0: Aku udah nandain beberapa barang yang aku masukin ke keranjang aku untuk check out besok.
1: Oh.
0: Tapi enggak tahu check out atau enggaknya gimana besok. Dan
1: gimana harganya berapa jadinya gitu ya.
0: Benar-benar karena katanya ada yang bilang sebenarnya 10-10 atau ya angka kembar itu tuh lebih mahal tahu, ada yang bilang gitu. Jadi aku kayak ya masukin dulu aja.
1: Kalau aku malah yang lagi event-event kayak gitu malesnya apa? Karena suka lebih lama nyampenya.
0: Oh,
1: karena
0: iya,
1: kan banyak tuh. Jadi kayak nanti ya nunggu ini dulu. Makanya kadang-kadang kalau kayak gitu misalnya lagi butuh pengen cepet kan, jadi biasa enggak ikutan event. Udah deh.
0: Oh.
1: Biasa aja.
0: Terus gitu. Biasa aku nanti akhir bulan juga suka diskon.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kalau aku malah waktu itu sempat baca katanya hari Rabu suka banyak diskon. Dan aku sempat beberapa saat yang lalu gitu aku coba hari Rabu dan emang lagi dapet diskon.
0: Wah, nanti coba gitu,
1: lumayan coba. Gitu. Okay. Tapi enggak tahu ya emang beneran tiap atau Rabu gimana kah begitu.
0: Iya.
1: Emang kebetulan waktu aku beli ada beberapa barang tuh pas
0: diskon.
1: Hari Rabu tuh kayak diskonnya lumayan.
0: Seru kalau beli barang diskon tuh.
1: Iya ya, kayak dapet jackpot banget gitu.
0: Kadang yang gak perlu juga kan ada diskon, ya udah beli aja.
1: Nah itu yang bahaya sih ya, yang awalnya gak terlalu mau beli banget, cuman umpung diskon ya udah beli kan, bahaya ya.
0: Bahaya itu. Tapi gimana? Tapi ya udah. Oke, next.
1: Oke, berikutnya ada juga dari AS294. Request yang minta lagu dari Ive. Salam-salamnya buat undang penyiar, nah member Ive dan juga Dive se-Bandung, Jawa Barat dan Indonesia. Terus katanya Ive bakal comeback di tanggal 19 Oktober. Wow, 10 hari lagi ya. Ini untuk pra-rilisnya dan 26 Oktober untuk rilis EP-nya. Temanya adalah Girl Hero. Wow. Pakai sayap-sayap gitu.
0: Sayap-sayap.
1: Kan udah jadi hero-hero ya. Oke, dua-dua aja yang dibacain. Dan kita pastinya masih nungguin untuk yang mau kirim requestan. Boleh banget langsung kirimin aja penyanyi K-pop ataupun juga J-pop favorit kalian. Kiriminnya ke nomor WhatsApp di 0812-921-11921 atau
0: bisa juga lewat DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Iya, jangan lupa di
0: follow
1: follow follow aja saya.

0: John tuh sih, tuh ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to dam ya. Oni oteh, nan. Nore careh, Oni. Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bangnya cepet. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Kok

0: Balik lagi masih bareng sama kita berdua. Siapa kita? Siapa kita?
1: Calon idol.
0: Wow, perusak lagu.
1: Oh.
0: Iya kan? Okay, masih di Asiatik ya sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang saatnya untuk kita bacakan Hanguk News.
1: Gak fales kan?
0: Iya.
1: Bagus berarti suara aku.
0: Iya nih.
1: Iya
0: nanti
1: kan?
0: Aku kasih tahu Jidi deh.
1: Yeay. Diajak duet ntar aku.
0: Oh, sama Nasar.
1: Nasar punya ini loh.
0: Merchandise ini.
1: Iya, sama itu apa? Light stick.
0: Iya, macam-macam.
1: Ada tumbler juga.
0: Ya, itu kayak nanas-nanas gitu ya bentuknya.
1: Iya. Aduh, dia lucu banget deh kalau misalnya udah lagi perform tuh ya dress code-nya tuh wah, best.
0: Dan tidak ada yang bisa memperkirakan ya bentuknya gimana.
1: Predictable banget.
0: Pakai apa aja gitu.
1: Memang
0: semua
1: Nasar
0: bahan
1: itu best.
0: Oke, langsung aja ke berita yang pertama. Ini tentang Korea yang berencana melonggarkan aturan visa untuk pelajar asing dengan kemampuan bahasa Korea dan meluncurkan jalur gap year. Ya, jadi Kementerian Kehakiman Korea Selatan pada hari Rabu lalu mengumumkan rencana untuk menghapus persyaratan bukti keuangan berupa rekening koran bagi mahasiswa internasional yang memenuhi standar bahasa Korea dan memperkenalkan jalur visa untuk gap year. Nah, karena mahasiswa internasional memiliki dampak yang semakin besar terhadap perekonomian dan masyarakat setempat, kementerian mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk beralih dari yang hanya sekedar menarik mahasiswa dari luar ke Korea menjadi mendukung pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman jangka panjang mereka. Langkah-langkah dalam wewenang kementerian akan mulai diimplementasikan tahun ini, sementara usulan yang membutuhkan koordinasi dengan kementerian lain akan dikembangkan melalui diskusi lebih lanjut. Nah, berdasarkan rencana ini, mahasiswa yang memenuhi standar kemampuan berbahasa Korea tertentu akan dibebaskan dari kewajiban membuktikan secara terpisah bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk menutupi biaya kuliah dan biaya hidup. Standar kualifikasi yang dimaksud itu meliputi pencapaian level 4 atau juga lebih tinggi pada tes kemampuan berbahasa Korea yaitu TOEIC atau juga menyelesaikan level 4 dari program imigrasi dan integrasi Korea atau yang biasa disebut dengan KIIP. Bagi pelamar yang akan diawasi lebih ketat terkait risiko tinggal melebihi batas waktu atau pekerjaan tanpa izin, kementerian berencana untuk memperluas sistem deposit yang mengharuskan dana studi disimpan dalam rekening untuk jangka waktu tertentu. Biar masih tetap bisa hidup ya, kita sudah terjamin kalau masih ada uangnya di situ. Nah, terus yang disebut dengan jalur visa gap year yang baru akan dirilis ini akan memungkinkan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengeksplorasi peluang akademik dan karir di Korea sebelum memasuki universitas. Maksudnya gap year tuh berarti gak langsung lulus sekolah terus lanjut kuliah gitu kan. Jadi ada beberapa tahun jedanya sebelum melanjutkan akademiknya gitu. Nah, ada visanya tersendiri nantinya. Lalu pemerintah juga berencana untuk menyederhanakan persyaratan kelayakan bagi mahasiswa internasional yang mencari pekerjaan paruh waktu agar berfokus pada kemampuan berbahasa Korea dan prestasi akademik, sekaligus memperketat persyaratan bahasa hingga level 3 dari program KIIP. Prosedur pendaftaran akan disederhanakan dengan menghapuskan persyaratan dokumen tambahan bagi mahasiswa yang menyerahkan konfirmasi pekerjaan paruh waktu yang dikeluarkan oleh universitas mereka. Memang kalau kita jadi mahasiswa di Korea dan ingin melakukan kerja part-time itu harus seizin kampusnya dulu ya. Karena ada batas minimal berapa lama gitu tinggal di sana dan sudah jelas statusnya memang sebagai mahasiswa gitu. Dapat izin dari kampusnya baru bisa melakukan kerja part-time secara legal gitu. Jadi kita harus menyerahkan konfirmasi tersebut kepada pemerintah. Nah, tak hanya itu, kementerian berencana untuk mendirikan 5 pusat dukungan visa pelajar dan kependudukan khusus di kantor imigrasi regional. Memungkinkan mahasiswa untuk mengurus permohonan visa dan prosedur terkait di satu tempat. Ya, jadi khusus nih untuk para pelajar. Nah, kementerian juga akan perluas layanan imigrasi secara daring dan secara berkala menerbitkan data dan analisis tentang kependudukan dan pemukiman mahasiswa internasional. Ya, jadi benar-benar makin dipermudah ya untuk yang mau belajar di Korea, sekaligus juga yang mau kerja part-time sambil kuliah itu juga dipermudah gitu. Yang penting pertama bahasanya ya, bahasa Koreanya kalau bisa sebelum ke Korea itu sudah kita kuasai dulu, walaupun nggak benar-benar sampai advance tapi minimal sudah sampai intermediate lah ya, biar sampai sana juga nggak bingung, nggak ngangong-ngangong dan bisa mendapatkan keringanan apalagi ketika mau bikin visa gitu. Nggak usah ribet-ribet cantumin atau masukin rekening koran ya, kan kadang biasa sukanya ada ini ya, minimal iya, dalam betul. Tabungan ada sekian juta gitu ya. Nah kalau ini tidak perlu mencantumkan itu, berarti bebas ya. Kalau apalagi sudah dapat beasiswa ya, walaupun di rekening kosong tetap mudah untuk bisa mendapatkan visa ya, walaupun jangan kosong-kosong banget sih ya. Nanti nggak bisa jajan di sana, nggak bisa makan gimana.
1: Yang kedua si cak. Pendiri JYP membantah tuduhan hak istimewa dalam proyek Fenomenon. Benar nggak sih Fenomenon?
0: Mata ya.
1: Park Jin Young atau JYP. Pendiri JYP Entertainment dan ketua bersama komite kepresidenan untuk pertukaran budaya populer menolak tuduhan perlakuan istimewa yang melibatkan agensinya dalam persiapan festival K-pop global selama audit parlemen yang diadakan di Majelis Nasional di Seoul di hari Rabu lalu. Sidang penting ini berfokus pada Fenomenon, sebuah festival K-pop dan inisiatif penghargaan yang dijadwalkan Desember tahun depan ya, bukan tahun ini ya, masih setahun kemudian. Dan agensinya bersama dengan 3 agensi hiburan lainnya telah memimpin proyek ini sejak awal tahun ini. Dan acara ini diperkirakan akan menarik lebih dari 500 ribu pengunjung dengan dampak ekonomi yang diperkirakan mendekati 1 triliun won.
0: Wow.
1: Namun para kritikus berpendapat bahwa proyek ini hanya melayani kepentingan perusahaan hiburan dan mereka akan mendapatkan perlakuan atau hak istimewa untuk mewujudkan proyek ini. Nah, Park Jin Young kemudian menolak tuduhan perlakuan istimewa untuk 4 agensi besar tersebut dengan mengatakan bahwa mereka akan menghasilkan lebih banyak uang dengan mengadakan acara mereka sendiri.
0: Iya kan?
1: Terus JYP-nya ngomong gini, saya memohon loh kepada YG.
0: Oh.
1: Saya memohon kepada SM.
0: Wow.
1: Saya juga memohon kepada HYBE katanya. Oh, okay. Menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah menerima kemungkinan kerugian senilai puluhan miliar won karena mereka percaya pada manfaat jangka panjang proyek tersebut bagi Korea dan industri lainnya. Menteri Kebudayaan Korea Selatan juga mengatakan bahwa agensi-agensi tersebut tidak mencari keuntungan finansial dan bahwa tidak ada anggaran pemerintah yang akan digunakan untuk acara tersebut. Pengawasan juga berpusat pada pengungkapan bahwa JYP Entertainment telah mengajukan permohonan hak merek dagang luar negeri untuk Fenomenon di pasar termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan juga Meksiko.
0: Wow.
1: Dia juga bilang tim khusus JYP sudah mendaftarkan nama tersebut dengan biaya sendiri. Ya, catat, biaya sendiri untuk mencegah orang lain mengambilnya dengan rencana untuk mentransfer hak tersebut setelah entitas yang bertanggung jawab untuk proyek tersebut dibentuk. Nah, ketika ditanya kenapa pemerintah terlibat dalam usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan swasta untuk mendapatkan keuntungan, nah JYP ini menegaskan kembali bahwa cakupannya melampaui musik. Kalau misalnya Anda hanya mempertimbangkan 4 agensi terbesar, akan lebih baik buat kami itu untuk tidak melakukan ini. Kami melakukan ini untuk mendorong pertumbuhan lintas industri ke bidang-bidang seperti game dan juga mode. Terus dia juga menolak anggapan adanya motif politik di balik keterlibatannya di depan publik. Terus dia bilang gini, bahkan jika presiden atau seseorang yang lebih tinggi dari presiden meminta saya tidak akan melakukannya kecuali untuk kebaikan negara kita. Gitu. Saya bukan tipe orang yang mudah diintimidasi atau menerima perintah dari siapapun. Jika proyek ini berhasil, itu akan menguntungkan Korea dan putra-putri bangsa kita akan menuai hasilnya. Saya tidak melakukan ini untuk presiden atau partai yang berkuasa. Saya bahkan tidak tahu kapan pemilihan umum berikutnya. Jadi tolong percayalah pada saya. Kayaknya aku lihat deh cuplikan itu yang dia lagi emosional itu ya.
0: Emosional
1: banget. Nah, sehari sebelum sesi audit parlemen, Presiden Lee Jae-myung itu dilaporkan telah meminta maaf kepada Park Jin-young. Park Jin-young melalui postingannya di media sosial. Jadi Presiden Lee Jae-myung ini nulis, saya minta maaf kepada Ketua Komite Park Jin-young Anda telah bekerja sangat keras untuk mempromosikan budaya Korea di seluruh dunia, bahkan menghabiskan waktu dan uang Anda sendiri tanpa imbalan apapun. Saya sangat menyesal dan merasa bersalah karena tidak dapat menunjukkan rasa hormat yang pantas Anda terima.
0: Wow, iya. Dan kehadirannya dari JYP ini di sidang parlemen itu juga atas keinginan dia sendiri, sukarela gitu.
1: Yang dia pakai baju kuning itu kan? Kuning apa?
0: Kuning ya.
1: Kuning deh sih kata aku.
0: Ngobatin warna bajunya. Gitu. Jadi sudah jadi pro kontra sih ya, tapi bukan di masyarakatnya, melainkan di kalangan komite-komite, anggota komite di sana. Ini merugikan negara enggak gitu, cuma nyari keuntungan buat kalian doang enggak gitu. Apalagi untuk hak namanya tadi ya, apa sih namanya?
1: Fenomenon.
0: Bukan, yang
1: apa?
0: Untuk
1: yang didaftarin itu
0: mendaftarkan merek namanya, merek dagangnya itu sama JYP doang gitu. Terus pada nanya, kenapa enggak yang atas nama bareng-bareng gitu loh mendaftarkannya, kenapa cuma JYP doang gitu. Terus dia bilang gini, memang dia sendiri yang berinisiatif untuk tim khusus JYP yang daftarin, karena buru-buru gitu,
1: bener.
0: Takutnya ada yang pakai duluan gitu.
1: Tapi memang benar.
0: Tapi soal nanti kalau misalnya sudah ada lembaga khusus yang untuk mengurus soal ini terbentuk, barulah nanti akan dikasih, akan diomongin lagi seperti apa selanjutnya gitu.
1: Tapi memang harus cepat karena nama itu tuh ya, maksudnya di Indonesia aja tuh secepat itu juga untuk mengambil hak mereknya itu kalau misalnya kita nggak daftarin duluan gitu.
0: Yang mirip-mirip juga banyak. Betul. Kan udah daftarin pun bakalan banyak juga yang mirip-mirip keluar kan ya, jadi secepatnya gitu walaupun belum jalan proyeknya gitu, tapi tetap harus didaftarkan secepatnya gitu ya. Semoga lancar sih ya semua intinya, tapi tetap agensi-agensi buruan tadi nggak mencari keuntungan sendiri ya, sampai tadi dibilang sebenarnya mereka atau kita itu bisa kok ngadain acara sendiri ya untuk nyari keuntungan doang gitu, nggak harus pakai bikin acara yang apalagi bareng-bareng gini kan mungkin agak ribet ya, harus koordinasinya tuh bagus banget gitu dari keempat artis agensi-agensi tersebut gitu. Jadinya ini tuh untuk negara, untuk Korea, masa depan Korea gitu katanya. Oke, itu dulu aja beritanya ya dari Hanguk News-nya. Nanti masih ada dua lagi, tapi kita mau bacain requestan dulu yang sudah masuk.
1: Ada di Instagram. Gak ada di Instagram, salah.
0: Bukan.
1: Oke, dari AS135 mau request lagunya EXO. Salam-salamnya buat Junsi, buat Grace, buat Meijing, Ko Robert, Cisandra, Loren, kru pendengar setia Asiatik, alumni Darbak 79-2008, Wandi, Fran, Tante Lihwa, Terdinan, Chin Liang, Anton, Fran, Tante Lin, Bonoli 76, Ko Nobert, Ci Margaret, Ko Robert, Ci Dewi, Ci Clara, dan family, Yoel, dan family. God bless you dan terima kasih.
0: Oke, ini masih ada yang apa? Mau kirim requestan lagi nggak nih?
1: Ayo dikirimin yuk, masih bisa kok.
0: Yuk kita kirimin. Ayo kalian kirimin secepatnya sebelum nanti keburu jam 7 ya. Kalau ada yang mau kirim langsung aja, bisa request penyanyi K-pop dan juga J-pop. Ya, kesayangan kalian apa, langsung aja sekalian kirim-kirim salam mungkin. Betul. Untuk yang lagi di jalan menuju rumah atau baru keluar gitu ya, untuk menyambut weekend ini gitu, kasih salam biar sekalian kirim doa gitu ya, semoga selamat di jalan, hati-hati jangan lupa oleh-olehnya gitu. Boleh langsung kirimin sekalian ya. Kirimnya ke mana, Oni?
1: Ke sini. Melisa melalui WhatsApp ya, ke nomor 0812-921-11921.
0: Iya, atau juga bisa kirim ke DM Instagram. Yuk kirim yuk ke DM Instagram. Ini udah mulai pada jarang nih kirim ke Instagram.
1: Cherry.
0: Oh iya, si Cherry juga udah berapa minggu tuh ya.
1: Manggil Cherry.
0: Kita summon si Cherry ya. Ayo kirim Cherry juga lagi ke Instagram kita ya, yaitu di @suaraindah92.1. Jangan lupa juga di follow.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

足だって短い。この丸い顔も好きじゃない。

0: Lanjutin untuk Hanguk News yang ketiga.
1: Ada apa sih yang ketiga?
0: Ada berita tentang di beberapa festival Korea bukan manusia, melainkan jejeran kertas yang mengantri.
1: Hah? Jejeran kertas? Oh, aku tahu buat ngetek-ngetek gitu ya.
0: Iya, ngetek tempat.
1: Ih.
0: Ya, jadi beberapa festival di Korea Selatan musim gugur ini, selembar kertas tampaknya dapat menggantikan peran menunggu dalam antrian. Deretan lembaran kertas ukuran A4 masing-masing ditempelkan ke trotoar, membentang ratusan meter di sepanjang trotoar menuju pintu masuk Festival Rock International Busan pada hari Jumat lalu, hari pertama dari acara 3 hari tersebut. Lembaran-lembaran itu ditandai dengan tanggal, nomor telepon, jumlah orang dalam setiap grup, dan catatan yang menunjukkan bahwa tempat-tempat tersebut telah dipesan. Pemandangan serupa terjadi di Incheon, tempat festival musik Korea Jepang XMF diadakan di lokasi terbuka di Paradise City selama akhir pekan. Penanda kertas bahkan sampai ke festival militer. Pada Festival Angkatan Darat tahun ini, Festival Budaya Militer Tahunan yang diselenggarakan oleh Angkatan Darat Republik Korea, penanda kertas berjajar di beberapa bagian trotoar yang menimbulkan keluhan dari para pejalan kaki. Festival yang berlangsung selama 5 hari di lapangan terbang militer Gyeongdae di Provinsi Chungcheong Selatan menampilkan pameran peralatan militer, kegiatan praktik, dan pertunjukan oleh para tentara. Ratusan penggemar K-pop dari Korea dan luar negeri berbondong-bondong ke acara tersebut untuk menyaksikan pertunjukan oleh anggota grup idol yang saat ini sedang menjalani wajib militer. Pantesan ya, yang nontonnya sebanyak itu sampai ngetek-ngetek. Antrean dadakan ini diorganisir oleh para penggemar sendiri sebagai alternatif untuk menunggu semalaman yang telah dilarang oleh penyelenggara acara karena alasan keamanan. Ada Lee Sojong, dia salah seorang pengunjung ya, yang mengunjungi festival militer untuk melihat bintang K-pop, yaitu Kang Daniel, yang memulai dinas militernya pada bulan Februari lalu. Nah, dia bilang bahwa para penyelenggara itu tidak mengizinkan kami mengantre semalaman, tetapi mereka mengizinkan kami membuat antrean sendiri di luar. Oh, antrean sendiri sih, dibilangnya gitu sih ya, jadinya tetap bikin antrean. Terus dia juga bilang nih bahwa semua orang kembali ke tempat yang telah mereka tandai dengan selembar kertas masing-masing dan mengantre lagi sebelum masuk. Tidak ada yang menyerobot antrean ataupun semacamnya. Nah, beberapa orang melihat tren ini sebagai budaya antrean informal penggemar K-pop yang merambah ke kancah festival yang lebih luas. Para penggemar mengatakan antrean kertas sudah lama umum di beberapa acara K-pop, terutama yang masuknya berdasarkan siapa yang datang duluan. Untuk antrean kertas, satu atau dua penggemar dapat bertindak sebagai pengelola antrean tidak resmi, menetapkan nomor, dan melacak urutan sehingga orang lain dapat kembali ke tempat mereka nanti. Nah, namun, praktik ini telah menuai kritik karena menyebabkan gangguan di ruang publik. Ya, ada seorang pengguna online yang menuliskan bahwa beberapa penggemar bahkan mengeluh bahwa orang-orang menginjak kertas mereka. Padahal mereka lah yang pertama kali menempati jalan setapak untuk umum. Mereka bahkan tidak membersihkan semua kertas itu setelahnya.
1: Iya, makanya.
0: Hal itu malah menambah sampah. Sesuatu perlu dilakukan sebelum praktik ini menyebar lebih luas, katanya. Iya, yang namanya tempat umum ya, jalan setapak umum, apalagi memang buat diinjak-injak gitu kan, buat orang yang lewat situ gitu ya. Jadi wajar kalau diinjak-injak. Ya gimana ya, walaupun tempat ngantri kalian di situ, ya tetap harus lihat juga itu tempat peruntukannya untuk apa.
1: Betul. Gitu. Karena ya itu kan tadi aku lihat ada yang di lakban gitu ya. Di lakban juga nanti lakbannya mending kalau bisa lepas semuanya. Kalau nyisa kan gengges juga ya.
0: Iya, jadi nyampah lagi, bikin jadi tidak bagus pemandangannya gitu. Nah, kalau dulu aku waktu sempat mampir ke MBC.
1: Oke.
0: Ya, dan di MBC itu kan luas banget tuh, ada berbagai gedung. dengan tujuan acara masing-masing gitu. Nah, ada satu gedung untuk yang radio, siaran radio, tapi bisa kelihatan gitu loh dari luar. Nah, di situ tuh kan ada jadwal, ada di depannya tuh ada jadwal, ada siapa yang bakal tampil, terus juga di depan apa jendela yang bisa kelihatan seperti ini, ya seperti di sini, itu tuh sudah ada banyak. Kalau ini kan kertas doang ya. Kalau itu tuh kayak kursi-kursi lipat kecil gitu loh. Oh. Tapi di atasnya juga sudah ada kertas yang dimasukin, yang di ya tertulis siapa yang lagi ngantri gitu. Ada nomor teleponnya juga, namanya, asalnya dari mana itu ada. Itu sudah berjejer di depan stasiun radionya itu gitu. Makanya aku penasaran, ini kok udah sebanyak ini? Emang siapa yang datang gitu? Terus kapan gitu? Ternyata acaranya itu bisa yang masih berjam-jam kemudian, tapi antrenya itu sudah ngantri di situ. Cuman waktu itu masih berupa kursi-kursi lipat yang ditulisin. Nah, kalau ini kan udah bener-bener di jalanannya ya, di lantainya gitu.
1: Tapi serba salah juga kalau misalnya orang yang ngantri

0: Idol dan konser selama bulan Oktober. Untuk menandai datangnya cuaca musim gugur yang sejuk dan Hari Hangul.
1: Hari ini loh Hari Hangul, 9 Oktober.
0: Pemerintah Metropolitan Seoul meluncurkan serangkaian perayaan malam hari yang diterangi cahaya. Pertunjukan musik akustik langsung, kegiatan luar ruangan di sepanjang Sungai Han selama sebulan penuh. Kok gak ngundang aku ya? Padahal kan aku bisa nyanyi di sana ya.
1: Jadi nyanyi apa ya?
0: Nyanyi apa gitu, cover-cover lagu K-pop kan bisa.
1: Wow, Big talks?
0: Bisa kan? Bisa. Bisa.
1: Kamu ikut ngantrinya aja gimana?
0: Jadi kertas. Dimulai Jumat ini, hari ini berarti ya. Program musiman ini akan berpusat di dua lokasi tepi sungai yang ikonik. Ada di Hangang Play Place di Taman Tuksom Hangang dan di Gwangjin Bridge 8th Avenue, sebuah dek observasi yang tergantung tepat di bawah jembatan di atas air.
1: Wow.
0: Perayaan dimulai di Hangang Play Place dengan penghormatan kepada Hari Hangul, hari libur yang merayakan penciptaan alfabet Korea. Mulai pukul 1 siang, kompleks ini akan berubah jadi taman bermain Hangul interaktif. Ih, bisa loh padahal undang Chris.
1: Ikut mainnya gitu. Ikut main. Ya, atau jadi maskot.
0: Bisa. Pengunjung dapat bergabung dalam pemburuan harta karun untuk menemukan huruf-huruf tersembunyi, melukis set magnet tradisional, atau membuat label nama berhiaskan mutiara. Sebuah ruang baca tepi sungai yang dilengkapi dengan buku-buku tentang budaya Korea akan menawarkan tempat peristirahatan yang tenang. Sementara lantai 3 tempat tersebut akan menayangkan pemutaran film-film klasik Korea secara beruntun, termasuk drama perang ikonik
1: Taegukki.
0: Perayaan berlanjut sampai larut malam setelah perayaan siang hari di play place. Pengunjung dapat berjalan kaki ke panggung tepi sungai Tuksom di dekatnya untuk menyaksikan pertunjukan cahaya drone dengan temanya Joseon Fantasy. Di hulu di jembatan Gwangjin 8th Avenue, fokusnya beralih ke kesehatan dan music live. 24 Oktober pukul 14 Korean Standard Time ya. Ada pencipta kebugaran populer Yoga Boy akan mengadakan kelas yoga offline di dalam tempat berdinding kaca, menawarkan pemandangan sungai panorama sebagai latar belakang untuk meditasi. Pengunjung akhir pekan juga dapat menyaksikan pertunjukan live gratis pada tanggal 10 dan 17 Oktober mulai pukul 14 hingga 16.40, menampilkan band akustik, musisi tradisional Korea, dan solois klasik. Solois klasik cocok nih kayak aku.
1: Oh, klasik banget suaranya ya. Suara zaman dulu gitu.
0: Zaman Joseon. Bagi yang terbiasa bangun pagi, nah ini bukan aku banget sih ya. Jalan-jalan pagi melintasi jembatan akan diadakan pada tanggal 18 dan 25 Oktober mulai pukul 7 sampai 9 pagi. Untuk mengabadikan pemandangan matahari terbenam musim gugur yang indah dan cakrawala malam hari, kedua tempat tersebut memperpanjang jam operasional sampai bulan Oktober. Jadi tetap buka hingga pukul 9 malam atau 10 malam pada hari-hari tertentu.
1: Wow. Dan kebetulan ya hari ini itu ke 100 tahunnya perayaan Hari Hangul gitu. Walaupun penciptaannya sendiri kan dari 1400-an gitu. Cuman memang baru diresmikan sebagai Hari Hangul itu dari 1926. Wow. Jadi pas 100 tahun.
0: Keren sekali.
1: Wow. Makanya banyak perayaan-perayaan yang meriah ya untuk Hari Hangul di tahun ini. Wow. Ya, itulah tadi untuk Hanguk News di minggu ini. Aku cek dulu nih kira-kira masih ada requestan yang belum dibacain atau tidak. Ini ada yang pada bilangnya selamat malam, selamat sore malam. Ya, tidak request. Ini juga sama. Ya, ini kalau yang kirim pesan kenapa nggak sekalian request lagu, cuman bilang selamat sore selamat malam. Ya lain kali request lagu sekalian ya, bukan lagu sih ya, request penyanyinya sekalian ya, penyanyi K-pop ataupun J-pop biar bisa kita putarin juga. Okay, untuk requestan sudah dibacain semua nih. Ini bukan kan ya?
0: Bukan.
1: Yang di.
0: Bukan.
1: Instagram ini juga bukan. Nih, kecoh. Iya, kalau gitu requestnya sudah dibacain semua nih. Masih ada waktu, kita mau dengerin dulu lagu mungkin.
0: Aku nyanyi.
1: Kita dengerin lagu yang lain aja kali ya.

0: Oh, sudah waktunya kita berdua pamit.
1: Yay.
0: Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, yang sudah kirim requestan juga. Jangan lupa terus dengerin Asiatik setiap Selasa dan Jumat jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Mampir-mampir juga ke podcast Asiatik ya, yang bisa kamu dengerin di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise.
0: Betul sekali, langsung aja
1: cari
0: keywordnya Asiatik atau Suara Indah.
1: Maafin. Guys, jangan lupa besok di program Manir Medical ada Johanna Alverina, MPC, psikolog dari Shema Mental Health, yang bakal membahas tentang toxic positivity. Betul.
0: Wow.
1: Sering nggak sih kita dengar kayak semangat? Masa gitu aja kamu kalah sih?
0: Oh, itu toxic kah?
1: Iya.
0: Apa?
1: Toxic atau enggak? Besok aja dengerin ya.
0: Oke. Bikin penasaran banget sih. Iya. Itu gimana sih ah? Jadi harus gimana kalau menyemangati orang?
1: Terus kamu enggak harus selalu positif depan semua orang kok.
0: Oh.
1: Namanya manusia, pasti ada kalanya kita happy, tapi ada kalanya kita sedih. Dan menunjukkan kesedihan juga itu wajar.
0: Iya.
1: Tapi dengerin aja besok.
0: Ada aja ya bikin
1: penasaran. Iya dong, nanti spoiler, enggak seru. Besok aja pokoknya jam 8 sampai jam 9 pagi ya, didengerin.
0: Yaudah kalau gitu, kita beneran pamit ya. Makasih semuanya, kita berbahagia bersama.
1: Wow.
0: Sehat selalu semuanya. Wow. Happy weekend.
1: Bye-bye.
0: Annyeong.

0: sediakanlah telinga Anda untuk mendengarkan semua orang, tetapi berikanlah suara Anda kepada sedikit orang saja.
1: 洗耳恭听众人的话，千万不可对牛弹琴。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi kalau kita merasa sedih, merasa kecewa, marah, itu artinya ada yang nggak benar gitu kan. Ibaratnya kayak kalau ada lampu sinyal di dashboard mobil kita nyala, itu kan artinya ada sesuatu yang nggak benar gitu kan.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ketika kita lagi merasa khawatir, cemas, takut, frustrasi, kadang kita nggak butuh solusi saat itu juga. Kadang kita butuh dipahami dan dimengerti, dikasih ruang bahwa, oh, aku memang lagi merasa kayak gini dan itu nggak apa-apa.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, MPC Psikolog, Psikolog Klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar Suara Indah, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Kak Steve dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam acara Talk and Inspire bersama Sekolah Bintang Mulia dan Trimulya. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah pendengar, kalau minggu lalu kita sudah ngobrol-ngobrol sama adik-adik dari TK Bintang Mulia. Nah hari ini kita kedatangan tamu spesial dari SDK Trimulya yang juga akan perform dan ngobrol-ngobrol bareng Kak Steve. Mereka juga nggak kalah keren-keren loh. Nah di studio sudah hadir ada 5 siswa-siswi dari SDK Trimulya. Yuk kita kenalan dulu ada siapa aja hari ini ya. Halo, apa kabar adik-adik?
1: Baik
0: semua ya, sehat. Senang sekali ya bisa hadir nemenin Kak Steve di sini. Dan boleh kita memperkenalkan diri dulu, ada siapa aja nih? Siapa yang mau pertama? Ayo boleh kenalan. Siapa namanya?
2: Benjamin.
0: Ngomongnya ke mic ke sini. Ah, gitu. Siapa namanya?
2: Halo semuanya. Nama aku Benjamin. Sekarang aku kelas 1.
0: Oke, halo selamat datang Benjamin. Berikutnya ada siapa?
3: Aku Olivia, aku kelas 2.
0: Kelas 2 Olivia. Halo Olivia, selamat datang ya. Berikutnya ada siapa?
4: Halo semua, nama saya Olivia dari kelas 4.
0: Olivia kelas 4. Halo Olivia, berikutnya ada siapa?
5: Halo, nama aku Arlen dari kelas 1C.
0: Halo Arlen dari kelas 1.
6: Halo, nama aku Anderson dari kelas 2D.
0: Anderson, halo. Wah, senang sekali nih Kak Steve ditemenin ada 5 anak. Seru banget nih, ramai banget di studio hari ini. Nah, ngomong-ngomong, kalian ini mau perform apa aja nih? Coba Kak Steve tanya, Ben mau perform apa Benjamin?
4: English storytelling.
0: Wah, keren. Kalau Arlen?
7: Poem reciting.
0: Wah, poem reciting. Keren. Ada siapa lagi ya? Ada Olivia. Olivia perform apa?
8: Olivia akan English storytelling.
0: Oh, English storytelling juga. Kemudian Jane mau perform apa?
9: Saya akan memperform storytelling dalam bahasa Indonesia.
0: Wah, keren banget nih. Satu lagi, perform apa? Satu lagi siapa ya
10: tadi? Mandarin.
0: Oh, Mandarin juga. Wah, keren. Nih siapa yang mau pertama perform nih? Wah, mana suaranya? Suaranya nggak bisa lihat yang di rumah.
10: Aku.
0: Benjamin pertama ya. Oke. Kita mau mendengarkan nih perform dari Benjamin ya. Benjamin ini mau perform tadi English storytelling ya?
10: Ya.
0: Wah, udah siap belum?
10: Ya.
0: Tegang nggak?
10: Ya.
0: Oke, siap ya. Oke, pendengar. Kita mau dengerin dulu nih penampilan dari Benjamin.
10: Mau dilepasin.
0: Oh, dilepas aja headsetnya boleh. Oke ya. Yuk, kita mau dengerin dulu penampilan spesial dari Benjamin ya. Siap ya? Yang lain tenang ya. Kita mau dengerin dulu penampilan yang pertama dari Benjamin. Oke, selamat mendengarkan.
9: Hello everyone, I'm Benjamin. Today I want to tell a story about the tortoise and the hare. Are you ready? Well, thank you. Okay, let's go. Once upon a time, in a bright and beautiful forest, lived a hare. Now, this hare wasn't just fast. Oh no, he was super duper fast. Zoom, whoosh. He would bounce around and brag all day long. I am the fastest animal in the whole wide woods. One sunny morning, the hare was hopping down the path when he saw the tortoise. The tortoise was walking very slowly, carrying his heavy shell. step by slow step. The hare laughed out loud. He snickered. Look at you! You are so slow. Why don't you ever hurry? The tortoise blinked. Stop and look right at the proud hare. I may be slow, said the tortoise, but I still arrive. I challenge you to a race. The hare nearly fell over laughing. Ha ha ha! A race with me? This will be the easiest win of my life. All the forest animals gathered round. Wise old fox stepped up as the judge. He shouted, ready, set, go, zoom! The hare shot off like a rocket. In 2 seconds, he was completely out of sight. The tortoise didn't panic. He just pulled his head in slightly and started walking, slow and steady. Step and step and step. After running halfway across the forest, the hare stopped and looked back. He couldn't see the tortoise anywhere, not even a speck of dust. The hare yawned. Oh, this is too easy, he thought. The slowpoke won't reach here for hours. I have plenty of time for a little snooze. The hare curled up under a shady cool tree and fell fast asleep. The tortoise just kept going. He didn't stop to rest. He didn't stop to look around. Slow, steady, and focused. Step by step, he crept past the sleeping hare without making a single sound. Shh! Suddenly, the hare woke up. He stretched his legs, blinked, and said, time to finish the race! He looked down the path. His eyes popped wide and open. There! Just a few hops away, the tortoise was crossing the finish line. Oh no! The hare ran as fast as lightning, but it was too late. The tortoise had won the race, and all the animals cheered loudly. Yay! And that's the end of my story. Are you enjoying my story, friends?
0: Yay!
9: Yes. Well, thank you. Now, we learned something today. Listen, never be too proud or overconfident. And remember, slow and steady wins the race. Yay! Thank you.
0: Yay! Thank you, Benjamin. Aduh, keren banget penampilannya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Benjamin yang tadi tampilnya udah keren banget. Wah, Ben, Kak Steve mau nanya nih. Tadi kan ceritanya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tadi ceritanya tentang apa sih? Bisa ceritakan singkat aja?
9: Iya. Tadi cerita aku tentang kura-kura dan kelinci. Mereka mau lomba lari. Kelinci larinya cepat sekali, tapi dia sombong.
0: Oh, gitu.
9: Kalau kura-kura jalannya lama sekali, tapi dia fokus. Berarti yang menang adalah kura-kura, yang kalah adalah kelinci.
0: Oh, gitu ya ceritanya. Wah, menarik sekali ya.
9: Berarti tidak apa-apa kalau kita lambat asal fokus. Jangan sombong, kita bisa menang.
0: Oke. Wah, keren banget penampilannya ya. Untuk tampil sekeren itu, kamu latihan berapa lama, Ben?
9: 3 minggu.
0: Oh, 3 minggu. Cukup lama juga ya. Nah, Ben latihannya di sekolah? Atau di rumah? Atau dua-duanya?
9: Dua-duanya.
0: Wah, keren. Dalam seminggu itu berapa kali kamu latihan?
9: Aku juga latihan di rumah hampir setiap hari.
0: Oh, hampir.
9: Dan satu kali latihan 15 menit.
0: Oh, jadi memang perjuangannya luar biasa ya. Hampir setiap hari di sekolah, di rumah juga latihan. Nah, tadi kan kamu Kastif dengerin ngomong bahasa Inggrisnya tuh bagus banget, lancar banget. Siapa sih yang pertama kali ngajarin bahasa Inggris?
1: Aku belajar dari TK dan mama guru di sekolah yang ajarin aku.
0: Oh, jadi udah dari kecil banget belajar bahasa Inggris ya. Apakah Ben di rumah udah biasa juga pakai bahasa Inggris?
1: Iya, aku juga kadang aku ngobrol sama mama, papa, cici pakai Inggris.
0: Oh iya, pantesan udah fasih banget ya bahasa Inggrisnya, keren. Nah Ben, apakah Ben juga sudah terbiasa tampil di atas panggung gitu?
1: Tidak, ini baru satu kali.
0: Oh, baru satu kali tapi udah keren banget. Wah, keren ya. Persiapannya juga ternyata nggak mudah ya. Cukup lama juga, tapi Ben ini tekun latihan ya, rajin latihan hingga hasilnya baik sekali. Makasih banget ya Ben ya, udah mau tampil, udah mau ngobrol-ngobrol juga sama Kak Steve. Terima kasih ya Ben ya. Nah, berikutnya siapa yang mau tampil lagi nih?
7: Aku.
0: Oh, Olivia ya?
7: Iya.
0: Olivia mau tampil apa?
7: Aku mau, hari ini aku akan storytelling tentang The Wolf in Sheep's Clothing.
0: Bahasa Inggris juga ya?
7: Iya.
0: Oke, udah siap Olivia?
7: Sudah.
0: Oke, yuk boleh siap-siap ya. Nah, pendengar ini sekarang Olivia mau tampil ya. Kita akan dengerin sama-sama ya penampilan dari Olivia. Oke, sudah siap Olive? Dibuka juga headsetnya. Oke, siap ya. Kita akan dengerin dulu penampilan dari Olivia ya.
7: The Wolf in Sheep's Clothing. Once upon a time, in a quiet forest, lived a hungry wolf. Oh no, I'm so hungry. Look, I see some sheep on the farm. I want to eat a sheep. Slowly, the wolf moved closer to the sheep.
11: Bah! Bah! A wolf! Run!
7: Oh no, they saw me. I need to be careful. Then the shepherd come.
12: Hey wolf, go away!
11: Woof, woof, woof. Oh no, the dog is chasing me. Run! I can't catch the sheep. I tried many times. I need a new plan.
7: One day, the wolf had a clever idea. I have an idea. If I look like a sheep, they won't know me. Look, I see a sheepskin. Look, now I look like a sheep. No one will know it's me. Ha ha ha ha ha. Slowly, the wolf tried again and walked towards the sheep. Hello, sheep. Ba, ba.
11: Ba, hello. You're a new sheep. Come and eat grass with us.
7: Thank you. Soon, I will catch one of you. My plan is working. It's getting dark. I will go with the sheep. The shepherd counted his sheep before closing the stable doors.
12: Let me count my sheep. 1, 2, 3, 4. Good. All my sheep are here. Good night, sheep.
7: It was a quiet night. Everyone is asleep, but the wolf was still awake.
11: Is everyone asleep? Yes, they are sleeping. Now you're mine.
7: But then the shepherd came back. He forgot to choose one sheep for the market tomorrow.
12: Wait, I forgot something. I need to choose one sheep for the market tomorrow. I'll pick this sheep.
11: Oh no, don't pull my wool.
12: That's strange.
11: Oh no.
12: What is this? Oh, wolf?
11: Oh no, my plan failed. I'm caught.
12: You tricked to us.
11: Oh no, I have to run. Run!
7: The wolf was caught and his plan had failed. The moral of the story is, never trust people who seem too good to be true or whose kindness feels suspicious. Thank you. Thank you.
0: Wah, keren banget penampilan dari Olivia. Wah, wah, wah, wah. Nggak kalah keren dari Ben nih. Nah, sekarang Kak Steve mau tanya sama Olivia. Nah, Olivia bisa ceritain singkat? Tadi kan dalam bahasa Inggris tuh, kayaknya ada tentang serigala, ada domba juga. Coba ceritain singkat dalam bahasa Indonesia, gimana tuh ceritanya?
7: Ceritanya tentang serigala yang mau makan domba, tapi selalu gagal. Jadi dia menyamar menjadi domba supaya bisa mendekati mereka. Tapi akhirnya ketahuan oleh penggembala.
0: Gitu ya, ternyata menarik. Olivia, tadi kamu udah tampil keren banget. Persiapannya berapa lama sih untuk tampil sekeren itu?
7: Saya latihan sekitar 2 minggu.
0: Oh, 2 minggu. Itu latihannya di sekolah atau di rumah juga?
7: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Itu kalau latihan berapa kali dalam seminggu?
7: Di seminggu bisa 6 kali dengan 15 sampai 20 menit.
0: Oh, jadi hampir tiap hari dong ya kalau gitu ya. Sekali latihan 15 sampai 20 menit. Tadi Olivia juga kasih dengar bahasa Inggrisnya bagus banget. Olivia mulai dari umur berapa sih belajar bahasa Inggris?
7: Aku belajar bahasa Inggris sejak 4 tahun. Aku belajar bahasa Inggris dari miss-miss aku sejak TK.
0: Oh, dari TK udah belajar ya. Jadi udah biasa banget ya. Nah, apakah Olivia kalau di rumah juga suka ngobrol pakai bahasa Inggris gitu sama mama papa?
7: Terbiasa pakai bahasa Inggris untuk main sama keluarga, terutama dengan adik.
0: Oke. Selain tampil di radio kayak gini, apakah Olivia juga udah biasa tampil di atas pentas, di atas panggung kalau ada acara gitu?
7: Iya, sudah terbiasa. Awalnya agak takut, tapi sekarang sudah lebih pede dan berani.
0: Oke. Nah, biasanya kalau mau tampil di atas pentas itu persiapannya apa aja?
7: Biasanya saya latihan, hafalin, dan sebelum tampil saya doa dan tarik napas biar gak takut lagi.
0: Oh gitu ya, supaya gak tegang ya. Oke deh, makasih banyak ya Olivia untuk penampilannya, untuk ngobrol-ngobrolnya juga. Nah pendengar, sebelum Kak Steve melanjutkan obrolan sama adik-adik dari SDK Trimulya, kita akan dengerin dulu ya beberapa buah lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kembali lagi bersama dengan Kak Steve dan adik-adik dari STK Trimulya dalam acara Talk and Inspire. Nah pendengar, tadi di segmen yang pertama kita sudah mendengarkan penampilan storytelling yang dibawakan oleh Benjamin dan juga Olivia. Keren banget mereka berdua ya. Nah sekarang kita akan mendengarkan penampilan berikutnya, yaitu ada puisi dalam bahasa Mandarin nih. Nah sebelumnya Kak Steve mau tanya-tanya dulu, siapa yang mau tampil sekarang? Siapa aja yang mau tampil nih? Where is your voice?
1: Aku.
0: Oh, kamu siapa namanya?
1: Aku
0: Arlin ya?
1: Halo, nama aku Arlin dari kelas 1C.
0: Kelas 1C Arlin. Udah siap perform belum? Sudah siap tampil?
1: Sudah.
0: Apakah kamu merasa takut? Deg-degan?
1: Enggak.
0: Enggak, wah keren banget. Oke Arlin, boleh siap-siap. Mau sambil duduk atau sambil berdiri?
1: Berdiri
0: boleh, silahkan siap-siap ya. Nah pendengar, ini Arlin lagi siap-siap mau tampil. Tampilnya dalam bahasa Mandarin nih, jadi...
1: Tapi perkenalannya nggak dibilangin ya.
0: Oke, siap. Oke, udah siap belum Arlin? Udah siap belum? Siap ya, sebentar ya. Oke, kita akan mendengarkan penampilan dari Arlin.
1: 大家好，我叫林心乐，一年级10班的学生。今天我有让树的是小青蛙，小青蛙，我是一只小青蛙。 出菜池塘边，我喜欢跳，喜欢游，也喜欢捉小虫。天气好的时候，我。

0: Ya, aduh, keren banget penampilan dari Arlin. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Arlin. Aduh, Kak Steve sampai kagum banget nih dengar penampilan dari Arlin yang keren banget. Arlin, Kak Steve mau tanya nih. Tadi kan Arlin bawain dalam bahasa Mandarin ya. Nah, supaya pendengar di rumah yang nggak bisa bahasa Mandarin bisa ngerti, tadi ceritanya tentang apa sih kalau dijelasin pakai bahasa Indonesia?
1: Ceritanya tentang aku katak yang kecil. Aku tinggal di kolam. Kataknya suka lompat-lompat, suka menangkap serangga, dan suka bernyanyi.
0: Oh gitu. Nah, tadi kan kamu bahasa Mandarinnya bagus banget. Arlin ini belajar bahasa Mandarin dari kapan?
1: Aku belajar bahasa Mandarin dari sekolah. Aku mulai belajar waktu kelas K1.
0: Oh, K1, dari TK udah belajar ya. Siapa sih yang pertama kali ngajarin bahasa Mandarin di sekolah? Lausia yang di sekolah. Selain belajar di sekolah, apakah Arlin juga ikut les bahasa Mandarin?
1: Iya, aku baru mulai les bahasa Mandarin sekitar 1 bulan yang lalu.
0: Oh, baru mulai. Kalau di rumah Arlin suka pakai bahasa Mandarin juga nggak? Suka ngobrol? Oh, enggak.
1: Mami sama daddy aku nggak bisa bahasa Mandarin, jadi aku belajar bahasa Mandarin di sekolah dan di tempat les.
0: Oke, nggak apa-apa, keren banget. Nah, Arlin latihannya berapa lama sih untuk tampil sekeren tadi?
1: Kurang ingat.

0: Gitu. Jadi Alin ini juara lomba kah? Juara lomba ya? Iya, di sekolah. Wah, keren banget. Di sekolah ada lomba, Alin juaranya. Ternyata memang juara, jadi tampilnya keren banget. Alin, kalau latihan selain di sekolah, di rumah latihan juga enggak?
1: Iya dong, aku juga latihan di rumah dan sering dengar audionya di mobil.
0: Oh gitu. Nah, kalau menurut Arlin nih, untuk menyiapkan penampilan tadi, hal apa sih yang paling sulit buat dipelajari dari si Mandarin Pum ini?
1: Gak ada yang susah, karena aku suka sekali bahasa Mandarin.
0: Oh, keren banget ya. Arlin, apakah udah biasa juga tampil di atas panggung?
1: Iya, aku juga sering ikut lomba nyanyi.
0: Oh, ikut lomba nyanyi. Wah, kalau gitu nanti kasih mau undang ah. Tapi untuk nyanyi ya, nanti lain kali. Nah, Arlin, kalau sebelum tampil di atas pentas, persiapan apa aja sih yang Arlin lakuin biasanya?
1: Biasanya beberapa bulan sekali aku tampil di panggung. Sebelum tampil aku latihan dan berdoa. Mama dan papa juga selalu doain aku sebelum tampil.
0: Oh gitu ya. Jadi memang keren banget ya Arin ini, rajin banget latihan dan persiapannya juga sangat matang ya sebelum tampil. Oke, terima kasih ya Arlin sudah mau ngobrol-ngobrol sama Kak Steve, sama pendengar di rumah juga. Nah, sekarang Kak Steve mau tanya lagi nih, siapa yang mau tampil berikutnya?
2: Aku.
0: Oke, sudah siap? Kamu mau tampil apa?
2: Mandarin.
0: Oh, Mandarin juga. Oke, boleh siap-siap dulu. Oke, Anderson mau sambil duduk saja?
3: Iya.
0: Oke, ya. Kalau begitu pendengar, kita mau menyaksikan penampilan selanjutnya dari Anderson ya. Oke, pendengar, Anderson sudah siap? Oke, ya. Kita akan dengerin sekarang penampilan dari Anderson.
2: Minang, Tang Lisan, Chu He Ren.

0: 苦，谢谢。
1: Wah, keren banget nih penampilan dari Anderson. Nah, Anderson, tadi kan dalam bahasa Mandarin nih. Nah, supaya pendengar di rumah bisa tahu tentang apa sih yang kamu ceritain, bisa nggak diceritain pakai bahasa Indonesia dikit aja?
0: Petani yang bekerja keras di siang hari. Keringatnya sampai bercucuran di tanah. Jadi yang kita makan nasi, itu semua kerja keras petani.
1: Oke, jadi tentang petani yang bekerja keras ya, kita bisa makan nasi itu dari petani yang bekerja keras. Wah, keren banget. Tadi juga kamu lancar menggunakan bahasa Mandarin. Ngomong-ngomong, Anderson, sejak kapan sih kamu belajar bahasa Mandarin?
0: Dari umur 2.
1: Dari umur 2? Waduh, keren banget. Siapa yang pertama kali ngajarin
0: papa.
1: Bahasa? Oh, papa. Papa bisa Mandarin?
0: Bisa, jago.
1: Wah, pantesan anaknya juga jago ya. Papanya juga jago ternyata. Berarti di rumah Anderson suka pakai bahasa Mandarin nggak?
0: Iya, tiap hari.
1: Oh, tiap hari udah biasa pakai bahasa Mandarin. Anderson, untuk tampil hari ini kamu latihan berapa lama sih?
0: Seminggu.
1: Satu minggu? Itu latihannya setiap hari?
0: Iya.
1: Setiap hari latihan. Sekali latihan berapa lama?
0: Sekitar 20 menit.
1: 20 menit. Nah, selain latihan di sekolah, apakah kamu suka latihan di rumah juga?
0: Iya.
1: Oh, jadi double ya? Di rumah juga latihan. Nah, menurut Anderson nih, dalam menyiapkan penampilan ini, apakah ada hal yang paling sulit untuk dipelajari?
0: Buat aku gerakannya.
1: Oh, gerakannya. Itu lebih sulit daripada kata-katanya ya?
0: Iya.
1: Apakah kamu juga udah biasa untuk tampil di atas panggung?
0: Belum terlalu, soalnya ini yang kedua kali.
1: Oh, ini yang kedua kali. Yang pertama kapan?
0: Pas kelas 1.
1: Oh, pas kelas 1.
0: Juara 1 juga.
1: Oh, juara 1 juga. Wah, jadi ini juara-juara yang hadir di sini. Keren banget. Biasanya sebelum tampil di atas panggung gitu, persiapan apa aja yang Anderson
0: aku
1: lakuin?
0: Aku doa, udahnya aku sambil latihan, sambil teman-temannya lagi udah lomba, aku latihan, masih baca puisinya terus.
1: Oh, jadi terus latihan ya?
0: Iya.
1: Capek nggak?
0: Enggak,
1: semangat terus ya?
0: Iya.
1: Wah, keren banget. Terima kasih ya, Anderson, sudah mau ngobrol-ngobrol sama Kak Steve dan juga berbagi cerita sama pendengar di rumah. Dan sebelum melanjutkan ke penampilan berikutnya, Kak Steve mau puterin dulu nih beberapa buah lagu untuk pendengar di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.
2: Everybody gets a heart, everybody gets a soul, everybody gets a mind.

0: What are you thankful for?
1: I'm thankful for my family.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kembali lagi bersama dengan Kak Steve dan adik-adik dari SDK Trimulya dalam acara Talk and Inspire. Nah pendengar, tadi kita sudah mendengarkan penampilan poem reciting dalam bahasa Mandarin ya, yang dibawakan oleh Arlene dan juga Anderson. Ini keren-keren banget nih, dua anak yang luar biasa bahasa Mandarinnya meskipun masih imut-imut. Nah sekarang kita mau mendengarkan satu lagi penampilan storytelling, kali ini dalam bahasa Indonesia. Nah sebelumnya Kak Steve mau tanya-tanya dulu sama yang mau performnya. Halo, boleh perkenalkan nama kamu siapa dan kelas berapa?
1: Halo semua, nama saya Olivia dari kelas 4.
0: Oke, Olivia dari kelas 4. Hari ini kamu membawakan cerita tentang apa?
1: Hari ini saya akan membawakan cerita berjudul Ciung Wanara.
0: Wah, Ciung Wanara kayaknya dari Jawa Barat ya ceritanya. Apakah kamu sudah siap?
1: Sudah.
0: Sudah siap ya. Mau sambil duduk atau sambil berdiri?
1: Duduk.
0: Duduk saja. Oke. Nah, pendengar, sekarang kita akan mendengarkan penampilan yang kelima ya dari Olivia, dari Olive. Oke, sudah siap Olive ya? Kita akan dengarkan penampilan storytelling dalam bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Olive. Selamat mendengarkan.
1: Pada zaman dulu di tanah Sunda, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Barmawijaya. Sang raja memiliki seorang permaisuri bernama Dewi Naganingrum. Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Namun, tidak semua orang bahagia. Ada seseorang yang iri kepada Dewi Naganingrum. Ia membuat fitnah. Karena raja termakan fitnah, raja mengeluarkan Dewi Naganingrum dari istana. Sementara itu, bayinya dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan arus sungai. Untungnya, peti itu ditemukan oleh sepasang suami istri yang baik hati. Mereka memberi nama bayinya nama Ciung Wanara. Mereka mengurus Ciung Wanara dengan penuh kasih. Ciung Wanara tumbuh menjadi anak yang hebat, berani, dan cerdas. Saat Ciung Wanara sudah gede, ia mengetahui bahwa ia mempunyai hubungan dengan Kerajaan Galuh. Ia pergi ke Kerajaan Galuh dan bertemu dengan anak raja yang lainnya bernama Haryang Banga. Mereka berdua saling kuat dan berani. Akhirnya mereka berselisih dan bertanding. Namun setelah kebenaran terungkap, mereka mengetahui bahwa mereka sebenarnya saudara. Raja menyadari kesalahannya dan Dewi Naganingrum balik ke istana. Tetapi Ciung Wanara tidak memilih balas dendam. Ia malahan mau kerajaannya hidup dalam kedamaian. Aku tidak mau kebencian ini terus berlanjut. Kebenaran sudah terungkap. Marilah kita hidup dalam kedamaian. Setelah hari itu, kerajaan berubah. Keadaan sekarang menjadi damai. Dari kisah Ciung Wanara, kita belajar bahwa kita tidak boleh menuduh orang sebelum mengetahui kebenaran dan kita gak boleh... Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh fitnah. Demikian kisah Ciung Wanara. Terima kasih semuanya.
0: Wah, keren banget penampilan dari Olive. Waduh, pasti sampai bengong melihatnya. Keren banget. Tadi pas tampil deg-degan gak?
1: Deg-degan banget.
0: Wah, deg-degan banget. Berarti Kak Steve juga sama deg-degan. Tapi keren benar penampilannya. Untuk tampil hari ini, Olive latihan berapa lama?
1: Sekitar 3 minggu.
0: 3 minggu, wah lama juga ya. Latihannya di sekolah atau di rumah?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Itu sekali latihan berapa lama sih?
1: Sejam setengah.
0: Sejam setengah? Wah, lama banget ya. Tapi tetap semangat?
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Ngomong-ngomong, kenapa sih Olive

0: Sama siapa?
1: Biasanya sama Mami.
0: Oh, sama Mami. Wah, Maminya keren nih. Selalu nemenin Olive latihan ya sampai jadi luar biasa. Nah, Kak Steve mau tanya nih, Olive punya pesan gak buat teman-teman yang lagi dengerin nih, yang ada di rumah atau yang lagi di mobil, supaya bisa tampil sekeren kamu, itu gimana sih caranya supaya bisa tampil depan umum? Kan orang-orang suka takut, nah gimana?
1: Jangan malu-malu, terus tidak apa-apa kalau bikin kesalahan, selalu bisa mencoba lagi.
0: Oke. Waduh, keren banget tipsnya juga ya. Makasih banyak ya, Olive udah mau berbagi cerita dengan Kak Steve dan pendengar Suara Indah ya. Makasih ya. Nah, pendengar, selanjutnya Kak Steve mau ngobrol-ngobrol juga nih sama Mr. Miss yang mendampingi anak-anak yang keren banget ini. Tapi sebelumnya, Kak Steve mau puterin dulu satu lagu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Kak Steve kembali lagi nih pendengar, masih sama adik-adik dari SDK Trimulya, dan ada Mr. Miss yang mendampingi anak-anak dari SDK Trimulya ini. Nah pendengar, tadi kan kita sudah mendengarkan penampilan yang keren-keren ya. Ada storytelling dalam bahasa Inggris, ada puisi dalam bahasa Mandarin, dan yang terakhir ada juga storytelling dalam bahasa Indonesia. Menurut pendengar gimana tuh penampilan anak-anak yang masih usianya masih sangat muda, masih SD, ada yang kelas 1, kelas 2, paling gede itu kelas 4. Keren-keren kan semua penampilannya? Nah sekarang Kak Steve mau ngobrol-ngobrol nih langsung sama Miss dan Mister yang mendampingi. Dan hari ini spesial banget karena langsung nih ada prinsipalnya. Halo Miss, apa kabar?
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, ada Miss Yuching dan Mr. Edward ya.
2: Yes, Mr. Steve, good afternoon.
0: Good afternoon. Okay, Mr., can you introduce yourself?

0: Tertawa adalah obat penenang yang tidak memiliki efek samping.
1: 唯有笑才是无副作用的镇静剂。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi kalau kita merasa sedih, merasa kecewa, marah, itu artinya ada yang nggak benar gitu kan. Ibaratnya kayak kalau ada lampu sinyal di dashboard mobil kita nyala, itu kan artinya ada sesuatu yang nggak benar gitu kan.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ketika kita lagi merasa khawatir, cemas, takut, frustrasi, kadang kita nggak butuh solusi saat itu juga. Kadang kita butuh dipahami dan dimengerti, dikasih ruang bahwa, oh, aku memang lagi merasa kayak gini dan itu nggak apa-apa.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, MPC Psikolog, Psikolog Klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi kalau kita merasa sedih, merasa kecewa, marah, itu artinya ada yang nggak benar gitu kan. Ibaratnya kayak kalau ada lampu sinyal di dashboard mobil kita nyala, itu kan artinya ada sesuatu yang nggak benar gitu kan.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika kita lagi merasa khawatir, cemas, takut, frustrasi, kadang kita nggak butuh solusi saat itu juga. Kadang kita butuh dipahami dan dimengerti, dikasih ruang bahwa, oh, aku memang lagi merasa kayak gini dan itu nggak apa-apa.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Yohana Alverina, MPsi psikolog, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.
2: Suara Indah 92.1.

0: Jangan makan sepiring dengan orang yang rakus, jika tidak ingin dinilai sama. Keserakahan bermula dari ketakutan tidak akan mendapat bagian. Bersyukurlah akan segala hal yang telah kita terima, karena dengan demikian, kita bukanlah orang yang serakah.
1: 别跟馋嘴的人共进餐, 免得别人说你物以类聚也是个同样的人。 贪婪的因由是怕得不到份儿。 对于所已经拥有的该知足常乐。只有这样你是个不贪婪的人。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Salam pendengar setia Suara Indah. Saya penginjil Sumarsono pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan terlebih dahulu kidung pujian berikut ini.

para pendengar setia Suara Indah, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa selamat pagi, kami mengucap syukur, terima kasih pada Engkau Bapa ketika kami hari ini boleh bersama-sama mendengarkan, memuji dan bersekutu melalui siaran Suara Indah. Kami percaya semua itu karena anugerah dan di dalam seizin Engkau saja. Bapa, kami penuh dengan kelemahan, biarlah di dalam anugerah dan kekuatan serta hikmat daripada Engkau dan juga dari pimpinan daripada Roh-Mu yang memampukan baik hamba-Mu yang menyampaikan sharing pada pagi hari ini maupun juga saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Engkau urapi, Engkau tuntun, Engkau pimpin, bantu kami, ajari kami agar kami tidak hanya memahami kebenaran firman-Mu tetapi juga boleh menjadi pelaku firman. Secara khusus hari ini kami akan belajar bagaimana kami menyelaraskan hati kami seturut dengan hati-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Ya, shalom para pendengar setia Suara Indah. Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian dikasih Tuhan. Ya, kita kembali bersyukur ya pada pagi hari ini boleh bersama-sama di dalam channel Suara Indah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung memulai sharing kita pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya di kita semua, di mana rumah-rumah kita biasanya akan tersedia begitu banyak atau mungkin sebagian kecil dari pekakas-pekakas ya, untuk memperbaiki beberapa hal yang ada di rumah. Ya, salah satu yang cukup penting saya pikir adalah kunci Inggris ya. Kita mungkin tidak menggunakannya setiap hari, tetapi ketika ada baut yang perlu dibuka atau dikencangkan, kunci Inggris bisa sangat membantu. Yang menariknya adalah ukuran bukaan kunci Inggris bisa kita sesuaikan dengan ukuran baut yang akan kita kerjakan. Bayangkan kalau kita berkata, saya tidak mau menyesuaikan kuncinya, bautnya saja yang harus mengikuti ukuran kunci saya. Tentu tidak bisa, bukan? Kitalah yang harus menyesuaikan kunci dengan ukuran bautnya. Bapak Ibu Saudara, dan ternyata di dalam kehidupan rohani kita, sadar ataupun tidak, kita bisa saja melakukan hal-hal yang sebaliknya. Kita ingin Tuhan yang menyesuaikan dengan keinginan dan ukurannya kita. Kita mungkin berkata, Tuhan, saya maunya seperti ini. Menurut saya, seharusnya begini Tuhan. Saya sudah berdoa, bahkan sudah berpuasa. Mengapa sih Tuhan tidak mengabulkan seperti yang saya inginkan? Bapak Ibu Saudara, padahal menyelaraskan hati bukan berarti Tuhan yang kita paksa menyesuaikan keinginan diri kita. Sebaliknya, hati kitalah yang terus seharusnya diselaraskan dengan hatinya, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah selama ini hati kita sudah selaras dengan hatinya Tuhan? Bagaimana kita mengetahuinya? Apa ciri-ciri hati yang selaras dengan Tuhan? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang terangkat dari Yunus 4. Dan untuk menghemat waktu, kita akan fokus pada bagian akhir daripada Yunus 4, yakni pada ayat 9-11. Mari kiranya kita boleh memperhatikan firman Tuhan yang akan saya bacakan ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeri rerah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Amin. Nah saudara sekalian, dari ayat yang baru kita baca, kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan mengkalibrasi, menyeraraskan hati Yunus agar selaras dengan hatinya. Nah saudara sekalian, di sini sebenarnya Tuhan tidak hanya sekedar ingin mengubah perilakunya Yunus, tetapi menyeraraskan hatinya dengan hatinya Tuhan sendiri. Nah bagaimana kita tahu bahwa hati kita, ya, dari kisah Yunus ini kita bisa belajar untuk melihat, untuk mengevaluasi, menyelidiki apakah sebenarnya hati kita sudah selaras dengan Tuhan. Nah terdapat dua ciri utama. Yang pertama adalah orang yang hatinya selaras dengan Tuhan adalah hati yang berpusat kepada Kristus. Nah saudara sekalian, masalah Yunus bukan hanya sekedar kemarahannya, tetapi apa yang menjadi pusat hatinya, yaitu dirinya sendiri. Self center atau pusat hati Yunus yang berpusat pada diri sendiri itu terlihat dengan jelas apabila kita membaca keseluruhan Yunus 4 ini dari awal sampai akhir. Kita dapat melihat Yunus berpusat kepada yang penting, keinginanku. Yunus ingin Niniwe itu dihukum, tetapi Tuhan justru mengampuni mereka. Terus Yunus juga berfokus pada yang penting, cara pandangku. Yunus tidak dapat menerima belas kasihan Tuhan kepada Niniwe yang dianggapnya patut dihukum. Terus Yunus juga berpusat pada apa yang penting, kenyamananku. Yunus lebih memikirkan, lebih mementingkan kenyamanan di bawah pohon jarak yang menaunginya daripada keselamatan orang-orang Niniwe. Dan yang terakhir, Yunus juga berpusat pada yang penting, perasaanku. Nah ketika pohon itu layu dan keinginannya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Yunus marah, bahkan dikatakan marahnya itu sampai ingin mati. Bapak ibu saudara, bayangkan seseorang marah itu sampai lebih baik mati. Nah bapak ibu saudara, ketika diri kita menjadi pusat daripada hati kita, maka keinginan kita itu menjadi standar, cara pandang kita itu menjadi ukuran, kenyamanan kita itu menjadi prioritas hidup kita, dan perasaan kita itu menjadi penentu respon dari tindakan kita. Alhasil apa yang terjadi? Orang yang berpusat pada diri sendiri itu akan mudah sekali jatuh dalam kekecewaan, kemarahan, iri hati, menghakimi, bahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Nah bapak ibu saudara, apabila kita merefleksikan ke dalam kehidupan kita, semua itu bisa saja terjadi tanpa kita sadari maupun kita sadari. Contohnya, mengapa anak saya tidak seperti yang saya harapkan? Anak memilih jurusan kuliah atau pasangan hidup yang berbeda dari harapan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sulit melepaskan kendali. Terus contohnya yang lain, mengapa sih Tuhan membiarkan ini terjadi dalam hidupku? Kita sudah berdoa, berpuasa untuk kesembuhan atau untuk masalah keluarga, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Alhasil kita bisa aja kecewa kepada cara Tuhan. Ada pula yang penting saya nyaman, ya. Misalnya menghindari pelayanan atau ibadah di hari Minggu karena merasa tidak nyaman, merasa melelahkan, atau menghindari pelayanan dan ibadah di Minggu, lebih memilih pekerjaan dan usaha yang mendatangkan keuntungan. Alhasil apa yang terjadi? Kenyamanan itu menjadi prioritas daripada hidup kita. Atau bisa aja terjadi seperti ini, saya tidak mau melakukan kalau bukan cara saya. Nah ini yang terjadi, misalnya sulit menerima cara baru dalam pelayanan atau pendapat daripada generasi atau orang lain. Alhasil kita mudah sekali jatuh ke dalam ego maupun preferensi diri sendiri. Bapak ibu saudara, semua itu belum tentu selalu salah. Tetapi pernahkah kita bertanya, ketika saya merasa kecewa, merasa marah, iri, apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh hati kita? Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita sedang menempatkan diri kita sendiri sebagai pusat daripada hati kita. Bapak ibu saudara, itulah sebabnya Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah. Pertanyaan ini ditujukan pada Yunus bukan hanya sekedar menegur kemarahan Yunus, tetapi Tuhan sebenarnya sedang menyentuh sumber di balik kemarahannya Yunus, yaitu hati yang masih berpusat kepada dirinya sendiri, keinginannya, pandangannya, kenyamanannya, perasaannya. Nah, Tuhan sedang membawa Yunus dari pribadi yang berpusat kepada diri sendiri untuk bisa diselaraskan menjadi berpusat kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan, bukan berarti kita harus mati rasa, bukan berarti kita tidak boleh menikmati kenyamanan di hidup ini. Tetapi firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua, belajar membawa semua itu kepada Kristus dan menempatkannya di bawah kehendak-Nya. Pertanyaannya adalah, sekali lagi, ketika kita kecewa, marah, iri, atau tidak mendapatkan apa yang kita mau, pernahkah kita bertanya, sebenarnya yang menjadi pusat hati kita itu diri kita sendiri, keinginan kita, pandangan kita, kenyamanan kita, perasaan kita, atau Kristus, hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan? Kiranya kita bisa merenungkan firman ini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Kristus menjadi pusat daripada hati hidup kita, maka seharusnya perhatian kita itu tidak lagi berhenti pada diri kita sendiri, tetapi harusnya bisa membawa kita mulai melihat apa yang Tuhan lihat, mulai peduli pada apa yang Tuhan pedulikan. Dan disinilah seharusnya bisa muncul lahir yang disebut belas kasihan. Inilah ciri kedua hati yang seraras dengan hatinya Tuhan, yaitu hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Bapak, Ibu sekalian, masalah Yunus sebenarnya bukan hanya berpusat pada dirinya sendiri saja, tetapi juga bagaimana ia melihat orang lain. Hatinya lebih dikendalikan oleh kepentingan sendiri, perasaannya sendiri, emosinya sendiri, daripada oleh belas kasihannya Tuhan. Lihat kontrasnya di dalam ayat 10 sampai ke 11. Kita dapat melihat di sana Yunus begitu terikat pada pohon jarak, sesuatu yang hanya memberinya kenyamanan fisik secara sementara, yang bahkan tidak pernah ia usahakan dan tumbuhkan. Namun ketika berbicara tentang kota Niniwe, ia tidak hanya mengabaikannya, tetapi ia menutup rapat pintu belas kasihannya kepada orang-orang Niniwe. Ia mau Tuhan itu tidak berbelas kasihan kepada mereka. Nah, di sisi yang lain sebaliknya, Allah melihat lebih dari 120 ribu jiwa di Niniwe dengan mata kasih. Nah, bagi Yunus, mereka adalah orang Niniwe, orang-orang jahat yang pantas dibinasakan. Namun bagi Allah, Bapak Ibu sekalian, mereka sekalipun adalah orang yang pernah bersalah, mereka adalah manusia-manusia lemah yang tersesat dan membutuhkan penyelamatan. Yunus peduli pada apa yang membuatnya nyaman, tapi Tuhan peduli kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan belas kasihan. Inilah yang membedakan antara hati yang dikendalikan oleh perasaan atau emosi sendiri pribadi dengan hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Di mana hati yang dikendalikan oleh perasaan sendiri
1: akan berkata apa yang aku rasakan terhadap orang itu. Apakah aku suka dia? Apakah dia itu menguntungkan bagi saya? Sedangkan hati yang digerakkan oleh belas kasihan akan bertanya, bagaimana Tuhan melihat orang ini? Apa yang menjadi pergumulan yang dihadapi oleh orang ini? Dan bagaimana saya dapat menjadi saluran kasih Kristus baginya? Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita berpusat pada Kristus, maka kita tidak hanya melihat orang berdasarkan perasaan kita, berdasarkan pandangan kita, berdasarkan kenyamanan kita terhadap mereka, tetapi kita mulai melihat mereka berdasarkan belas kasihan Tuhan terhadap mereka. Itulah hati yang selaras dengan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita, coba kita merefleksikan atau coba kita merenungkan kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah kadang-kadang bisa saja kita berkata demikian, dia sudah menyakiti saya, buat apa saya peduli sama dia? Nah, misalnya ketika ada anggota keluarga, teman, sesama jemaat yang pernah mengecewakan kita, tidak selaras dengan kita, tidak sependapat dengan kita, akhirnya bukan tidak mungkin kita menjaga jarak, tidak peduli lagi dengan pergumulannya. Atau Bapak Ibu sekalian, mungkin saja bisa terjadi kita berkata, itu mah bukan urusan saya. Misalnya ketika kita melihat seseorang sedang menghadapi masalah, ia kesepian, sedang sakit, sedang mengalami banyak pergumulan, stres, depresi, kita memilih tidak terlibat karena merasa itu bukan tanggung jawabnya kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini juga bisa terjadi, biar dia rasakan sendiri akibatnya, akhirnya kena batunya kan. Nah, ketika orang yang pernah menyakiti kita mengalami kesulitan, ditimpa musibah, mungkin ada sedikit rasa puas di dalam hati kita sambil berkata, nah, itu kan sekarang tahu rasanya kan. Atau Bapak Ibu sekalian, bisa saja tanpa kita sadari kita berkata, saya hanya mau membantu kalau dia menghargai saya, kalau dia baik sama saya. Misalnya kita lebih mudah berbuat baik, membantu orang-orang yang dekat dengan kita, yang sejalan dengan kita, yang bisa menghargai dan membalas kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita menyadari bahwa kita bisa saja lebih sibuk menjaga tanda kutip pohon jaraknya kita, yaitu kenyamanan, harga diri, kepentingan, perasaan kita, daripada memperhatikan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, termasuk mereka yang tidak sejalan, yang mungkin pernah menyakiti kita? Inilah mengapa hati kita perlu diselaraskan dari hati yang dikendalikan oleh perasaan kita menuju kepada hati yang digerakkan oleh belas kasihan seperti hatinya Tuhan. Sekali lagi, hati yang diselaraskan dengan hatinya Tuhan itu juga berarti belajar melihat orang lain bukan hanya melalui kacamata suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat, menyakiti kita atau tidak, tetapi melalui mata belas kasihannya Kristus. Sekali lagi, melalui mata belas kasihan Kristus. Saudara sekalian, pertanyaannya sekarang adalah, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan, yang berbeda, atau bahkan menyakiti kita, Mari kita coba jawab dengan jujur. Apa yang menjadi pendorong utama tindakan kita? Apakah itu emosi, perasaan kita? Ataukah belas kasihan Kristus? Renungkanlah kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara, bukankah Kristus sendiri telah memberikan, meninggalkan teladan yang sempurna tentang hati yang selaras dengan hati Bapa? Ketika berbicara tentang berpusat kepada kehendak Bapa, bukankah Kristus Yesus sendiri menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa dengan cara menerima cawan yang harus ia lalui, menjadi juru selamat, memberikan dirinya sebagai korban di atas kayu salib? Bukankah ketika berbicara hati yang digerakkan oleh belas kasihan, Tuhan Yesus sendiri mengasihi manusia yang berdosa, manusia yang berontak, manusia yang najis, manusia yang telah bersalah kepadanya, yang tidak layak menerima belas kasihan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia memandang mereka dengan memandang setiap daripada kita, memandang setiap umat manusia dengan belas kasihan. Bukan, buktinya apa? Memberikan hidupnya di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, menggantikan kita menerima hukuman dosa, sehingga kita yang percaya dibenarkan dan boleh diselamatkan. Inilah hati Kristus, hati yang tunduk kepada kehendak Bapa dan digerakkan oleh belas kasihan. Bukankah kita semua yang percaya adalah pengikut Kristus yang dipanggil untuk meneladani Kristus? Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan menutup sharing kita dengan sebuah kesaksian yang datang dari seorang wanita di Indonesia yang bernama Feni Suryawati, seorang penyintas bom gereja di Surabaya tahun 2018, di mana tubuhnya mengalami luka bakar yang sangat berat dan proses pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Secara manusiawi, ia punya keinginan, bukan? Ia punya perasaan, ia punya pandangan, ia punya kenyamanannya yang ia inginkan. Tentu ia punya alasan untuk marah dan membenci orang-orang yang melakukan pemboman itu. Namun bagi saudari Feni, ia memilih untuk tidak menyimpan kepahitan dan mengampuni mereka yang bertanggung jawab. Ia memilih menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana yang disebut menyelaraskan hati dengan hati Tuhan. Feni belajar bagaimana memusatkan hatinya kepada Kristus. Dengan cara apa? Menyerahkan hidup dan kehendaknya kepada Tuhan. Di sana muncullah hati yang digerakkan oleh belas kasihan, sehingga ia melihat orang-orang yang melakukan pemboman itu, yang telah menyakitinya, bukan hanya melalui rasa sakit, kepahitan, kebencian, emosinya sendiri, tetapi melalui kasih dan belas kasihan Kristus. Bapak Ibu Saudara, menyelaraskan hati berarti bertanya bukan hanya apa yang saya rasakan, tetapi apa yang Kristus kehendaki. Bukan bagaimana saya membalas, tapi bagaimana saya dapat memancarkan belas kasihan Kristus. Amin. Saudara sekalian, ingatlah, ketika ada orang yang mengecewakan engkau, ketika kamu tidak dapat apa yang engkau kehendaki, atau ketika seseorang membuat anda kesal, cobalah jangan langsung bereaksi. Ambillah waktu untuk menyelaraskan hatimu dengan hati Tuhan. Cobalah bertanya dengan jujur, apakah pusat hati saya adalah diri saya ataukah Kristus? Apakah hati saya dikendalikan oleh perasaan saya atau digerakkan oleh belas kasihan Kristus? Siapakah yang bertata di dalam hatiku? Benarkah hatiku selaras dengan hati Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Pagi hari ini Engkau mengajarkan, mengingatkan kami semua bahwa kami sebagai manusia yang lemah, yang masih mengenakan tubuh yang terbelenggu dosa, yang dimana seringkali kami bisa menyimpang, Engkau ingatkan. Demikian juga hati kami, agar kami menyelaraskan hati kami dengan hatimu, yaitu dengan hati yang berpusat kepada Engkau, mengikuti kehendakmu, mengikuti keinginanmu, mengikuti pandanganmu, mengikuti perasaanmu. Demikian juga kami butuh hati yang dikendalikan, hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Demikian Bapa, hambamu sudah berhenti berkata, biarlah rohmu yang bekerja di dalam hati kami semua, dimanapun kami berada, sehingga namamu yang dipermuliakan melalui diri kami yang menjadi pelaku firman. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya saya akan membaca doa-doa, pokok doa yang telah masuk. Di sini kita akan memulai dengan berdoa bersama di bagian pokok doa kesehatan. Di sini ada Ibu Meliana di Batu Jajar, berdoa untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor, untuk anak Revalina dalam studi dan pekerjaan suami, untuk Bapak Krisine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, anak Josim Sine yang mengalami cerebral palsy, untuk masalah penjualan rumah, untuk Ibu Iin di Pindad Utara untuk pergumulan masalah perut terasa mual, Ibu Ella di Cipadung berdoa untuk kesehatan keluarga, anak Feby yang sakit flu dan batuk sedang ujian, untuk Vanessa dan Mela yang sedang mencari pekerjaan, Natasha yang sedang bekerja, anak Feby dalam studi dan rencana masuk SMA negeri tahun depan, untuk Bapak Matius di Holis doakan yang sedang sakit dan pergumulan yang sedang dihadapi, untuk Bapak Sofian di Garut berdoa untuk pengobatan dan terapi akibat jatuh. Mari Bapak Ibu Saudara kita doakan saudara-saudari kita ini, dan juga jikalau ada yang kita tahu, kita sekalian mendoakan untuk pokok doa kesehatan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami hadir ke hadirat-Mu sebagai manusia yang terbatas dan penuh kelemahan ini. Kami mau berdoa bersatu di dalam satu iman kami di hadapan Engkau, khususnya untuk Ibu Meliana, Bapak Krisine, Ibu Iin, Ibu Ella, untuk Bapak Matius, Bapak Sofian, yang dimana untuk saudara-saudari kami dan mungkin yang di luar sana yang tidak kami sebut namanya, Bapa, yang mengalami pergumulan akan kesehatan mereka, dan juga untuk beberapa anggota keluarga mereka yang juga masalah kesehatan, kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang terus menyertai, karena kami memiliki Allah yang maha kuasa, yang bagimu tiada yang mustahil. Biarlah kiranya di dalam belas kasihan dan kebenaran

anak-anakmu, hamba-hambamu yang kau kasihi. Apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam untuk keluarga yang bergumul akan pencarian pekerjaan, dan juga untuk studi, biarlah kiranya Bapa engkau juga yang menyertai, engkau juga yang memberkati. Di dalam namamu Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk pokok doa pekerjaan, studi, dan ekonomi. Di sini ada Sharon dan Sherlyn, ya, untuk berdoa untuk pekerjaan dan studi, juga untuk pasangan hidup. Ada Susan, pekerjaan dan pasangan hidup juga. Untuk Maureen, ya, untuk pergumulan pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Untuk Keisha, Angelina, untuk Abed, untuk Alex, ya, juga didoakan untuk pergumulan pekerjaan dan juga pasangan hidup. Untuk Bapak Wewe, ya, doa untuk pasangan hidup, ya, setelah ditinggalkan oleh istri yang sudah berpulang. Untuk Ibu Lani di Kopo Cukang, ya, berdoa untuk pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan pasangan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan suara untuk mendoakan saudara-saudari kita ini. Ya, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang ke hadapan Engkau, karena Engkau satu-satunya kota benteng, tempat kami berlindung, tempat kami mencari keselamatan, tempat kami merasakan satu kedamaian, kenyamanan yang sejati. Dan Engkau satu-satunya pengharapan yang tidak pernah menjadi sia-sia. Kami juga berdoa ke hadapan Engkau Bapa untuk saudara-saudari kami ini yang bergumul dalam hal pekerjaan, ada studi, bahkan pasangan hidup. Untuk Sharon dan Celine, Susan, Maureen, untuk Keja, Angelina, untuk Abed, Alex, Bapak Wewe, dan juga Ibu Lani. Bapa, Engkau tahu pada masa sekarang ini perekonomian juga sedang tidak baik-baik saja, tetapi kami percaya di tangan Engkau, seperti apa yang dialami oleh Yusuf ketika kelaparan melanda Mesir. Engkau Allah yang sanggup membukakan jalan, bahkan memberkati dengan kelimpahan. Tapi Bapa, kami mohon juga biarlah kiranya sekalipun menjalani masa yang tidak mudah, Engkau Allah yang terus memberkati, mengajari, mengingatkan agar saudara-saudari kami ini boleh tetap teguh di dalam iman, berharap kepada Engkau, dan biarlah kiranya Engkau berkenan atas iman yang mereka pegang. Dan demikian juga untuk pergumulan pasangan hidup, Bapa, ini adalah masalah seumur hidup. Biarlah kiranya di dalam anugerah, di dalam belas kasihan-Mu, di dalam kasih-Mu Bapa, Engkau yang membukakan jalan bagi saudara-saudari kami ini, kiranya boleh mendapatkan, menemukan, bahkan menjalani kehidupan masa depan bersama pasangan hidup yang setia, yang takut akan Engkau. Karena kami percaya ketika seorang pasangan hidup yang setia kepada Engkau, maka ia juga adalah pasangan hidup yang setia kepada pasangan mereka, yang memberi yang terbaik kepada pasangannya. Dan yang terpenting di atas semuanya itu adalah keluarga Kristen, keluarga yang hidup di dalam kekristenan itu boleh terbentuk dan bagi kemuliaan-Mu semata saja. Di dalam nama-Mu Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita juga mendoakan untuk pokok doa yang terakhir, yaitu pokok doa ulang tahun. Ya, selamat, ya, selamat ulang tahun kepada Ibu Hera yang ada di Jalan Kebon Tangkil, kepada Bapak Waluyo yang ada di Cimahi. Selamat ulang tahun Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu semua para pendengar, kita doakan Ibu Hera dan Bapak Waluyo, dan juga saudara-saudari kita yang kita

tahu yang berulang tahun hari ini. Kita sama-sama naikkan suara. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, terima kasih bahwa kami hari ini boleh mengingat, boleh sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun dan juga boleh merayakan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Ada Ibu Hera, ada Bapak Waluyo, dan untuk saudara-saudari kami yang juga berulang tahun hari ini, terima kasih untuk hari yang begitu istimewa. Terima kasih juga untuk perhatian daripada keluarga, daripada sahabat, daripada saudara seiman yang ada di gereja. Untuk saudara-saudari kami ini, biar akhirnya Bapa di dalam anugerah Engkau, Engkau yang terus menyertai, berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, panjang umur Engkau anugerahkan, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau melimpah ke dalam diri, hidup Ibu Hera, Bapak Waluyo, dan saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini, serta keluarga mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang berkati, Engkau juga yang melimpahkan segala sesuatu yang terbaik. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi pergumulan daripada saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini, Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang memberi yang terbaik, dan biarlah itu menjadi satu kado yang indah bagi ulang tahun mereka hari ini. Bapa, terima kasih. Demikian kami alaskan doa kami kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk para pendengar setia Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Sumarsono mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Pesta berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.